dari dalam dan luar negara. Katanya pengunjung juga berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi pintar dan pendigitalan dalam sektor pertanian yang semakin berkembang di negara kita. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Road to Maha 2026 Zon Utara di Alustar semalam. Jelajah itu bertujuan bagi mempromosikan dan membawa semangat Maha 2026 lebih awal dan dekat kepada rakyat sebelum acara kemuncaknya di MAEBS. Kedah dipilih sebagai lokasi pertama penganjuran Road to Maha 2026 Zon Utara. Selepas Kedah, program jelajah ini akan diteruskan dalam masa terdekat ke beberapa lokasi lain melibatkan Zon Selatan, Zon Tengah, Zon Timur serta Sabah dan Labuan. Tindakan menyedut wap rokok elektronik atau vape yang dicemari dadah sintetik jenis furanil, fentanyl atau dadah zombie berisiko menyebabkan sel otak mangsa mati dalam tempoh 3 hingga 5 minit. Pengerusi Jawatankuasa Pemulihan Dadah JKPD Negeri Kedah, Dr. Zaki Zamani Abdul Rashid berkata, komplikasi itu berlaku berikutan kegagalan fungsi sistem pernafasan secara drastik akibat penekanan kuat pada reseptor otak. Beliau berkata, wap dadah terbabit meresap jauh lebih pantas ke dalam saluran darah melalui kapilari paru-paru berbanding pengambilan opiat secara oral. Dalam pada itu, Dr. Zaki Zamani memberi amaran pendedahan berpanjangan turut merosakkan struktur otak remaja yang belum matang, terutama pada bahagian korteks prefrontal. Menyentuh ancaman pasaran terbuka, beliau menyelar taktik licik sindiket yang memanipulasi label pembungkusan bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Media perlu terus memainkan peranan sebagai sumber rujukan maklumat yang sahih dan tepat kepada rakyat, terutama ketika dunia berdepan cabaran ketidakpastian ekonomi serta krisis bekalan global. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, cabaran itu turut disertai dengan penularan berita palsu yang semakin mudah tersebar dalam era digital. Katanya, dalam menempani cabaran semasa, dunia kini berdepan dengan ketidakpastian ekonomi serta krisis bekalan global yang turut memberi kesan kepada Malaysia, termasuk peningkatan kos bahan api dan harga barangan keperluan harian. Katanya, ketika berucap pada majlis perasmian penutup Pesta Pantun Hawana DBP 2026 di Kuala Lumpur. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP bakal melancarkan portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS bulan ini bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata inisiatif itu diambil susulan kekeliruan dalam kalangan pengusaha PKS mengenai penyebaran maklumat dana dan program yang kini dikendalikan oleh lebih 60 agensi kerajaan. Katanya, melalui portal tersebut, segala bentuk bantuan merangkumi pembiayaan, latihan dan dasar kerajaan akan disepadukan. Kerajaan telah memperuntukkan sumber yang besar termasuk RM50 bilion melalui Belanjawan 2026 dan tambahan RM10 bilion yang diumumkan Perdana Menteri menjadikan keseluruhan RM60 bilion untuk sektor PKS. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal menerima 6,000 pasang pakaian tahan api baru menjelang Ogos ini sebagai usaha memperkukuh kesiapsiagaan anggota bomba di seluruh negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, perolehan itu adalah sebahagian daripada peruntukan Kerajaan Persekutuan berjumlah RM437.2 juta bagi memperkasa aset, logistik dan kebajikan warga JBPM. Beliau berkata, selain pakaian keselamatan, kerajaan turut meluluskan pembekalan 14 aset jentera bahaya, bahan bahaya, hazmat dan CBR ni serta kerja naik taraf kuartus dan baik pulih balai bomba di seluruh negara. Dalam perkembangan lain, beliau turut berkongsi kejayaan JBPM membiakkan anjing unit pengesan K9 tempatan pertama di pusat latihan operasi K9 Bertam Pulau Pinang. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Karnival Hari Anggota Bomba Sedunia 2026 di Johor. Sedikit perkembangan sukan. Nostalgia final Piala Malaysia 1993 bakal menggamit peminat Ogos ini. Seakan menggamit kenangan 33 tahun lalu, peminat bola sepak tanah air bakal menyaksikan legenda hebat kembali beraksi pada perlawanan antara pasukan Kedah dan Singapura di Stadium Langkawi pada 29 Ogos ini. Menurut penganjur DZR Event and Management Antara, barisan pemain hebat yang bakal beraksi Farizwan Cik Hamid dari Kedah, Malik Awab dan Fandi Ahmad dari Singapura serta ramai lagi bakal mengubat kerinduan para peminat. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani, terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM. Yeah! Yeah! Ini masanya. Aktif enak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Orang Kedah semua sihat ke hari Ahad hari ini?
1: Sihat walafiat.
0: Permulaan ibas temani anda di minggu yang baru.
1: Oh, gitu bunyinya. Okey, baiklah untuk anda yang mendengarkan kami ketika ini, terlebih dahulu permulaannya kita di jam yang ketiga sekarang ya. Okey, kita nak
0: jam yang ketiga. Ya.
1: Jam yang ketiga. Kita ucapkan selamat hari ibu untuk semua ibu-ibu kita.
0: Ya, selamat hari ibu.
1: Sangat
0: awak tu. Tapi sebab hari ni hari saya, saya maafkan awak.
1: Okey, baik. Okey, bersempena dengan sambutan hari ibu yang kita sambut bila Ibas?
0: Kita sambut hari ni 10 Mei setiap 2 minggu minggu kedua bulan Mei. Setiap tahun ni untuk memperingati bukanlah sebab hari ibu ni orang kata hari-hari ibu kan.
1: Yes.
0: Tapi hari ni kita nak bercakap mengenai insan ataupun tentang insan yang paling hebat dalam hidup kita. Orang pertama yang kenal suara kita.
1: Yes.
0: Dan juga yang tak pernah berhenti mendoakan kita. Itulah
1: ibu.
0: I-B-U-M-A-K. M-A-M-A.
1: Mama.
0: Mami.
1: Macam-macam
0: bonda
1: lagi.
0: Bonda. Semua-semualah gelaran-gelaran. Tapi maksud yang sama eh.
1: Okey. Tapi bila orang kata bila kita berjaya ni semua tepuk tangan kan Ibas kan.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi bila kita jatuh, siapa yang dekat dengan kita? Yang hulurkan tangan kepada kita? Yang sentiasa orang kata mendodoikan kita?
0: Mendodoikan kita. Sudah semestinya ibu kita.
1: Yes, dek.
0: Yang tak pernah tinggalkan kita di saat kita susah ke, di saat kita senang ke, tak pernah mengata apa ni, insan ni selalu bersama-sama dengan kita.
1: Yes, okay. Itulah dia seorang ibu kan. Dan dari dulu lagi kita dah dengar kan, kita dah dengar berkenaan dengan ibu ni. Orang kata kalau kata ibu ni 10 anak dia boleh belah. Tapi anak
0: seorang ibu pun payah.
1: Belum kan? Tentu lagi.
0: Belum tentu lagi. Sebab itulah hari ni kita buka topik ni khas sempena hari ibu.
1: Yes.
0: Syurga itu bernama apa?
1: Di bawah telapak kaki ibu Aisyah.
0: Dan juga syurga itu bernama ibu. Bernama mak. Semacam-macam lah kalau cerita hari ibu ni kan. Nak cerita bab ibu ni, bagi yang masih mempunyai ibu mungkin kita tak rasa apa-apa kan. Tapi bagi insan ni yang dah tak ada ibu, mungkin topik ni rasa macam dengan hoi.
1: Tak apa, sedih sangat lah kan. Okey, yang ada ibu, kita nak anda menghargai ibu anda, jasa ibu anda berkenaan dengan ibu. Tu bukan senang kan. Itulah dia nak dibandingkan dengan dua, senang dengan susah. Ada orang kata orang kita ni ada duit, senang kan, kerja hebat apa semua tu, kita mampu untuk nak menjaga ibu kita. Sebenarnya walhal banyak cerita yang kita dengar sebaliknya. Ada juga orang kata lah, dia ni rumah pun tangga pun nak naik pun payah kan, macam nak jatuh ya. Tapi dia boleh jaga mak dia dengan sebaik mungkin.
0: Macam mana dia buat tu kan? Sebab apa? Doa sekali. Duk kat mak dia. Macam mana pun mak dia mengiringi perjalanan dia. InsyaAllah selamat dunia akhirat.
1: Yes. Okey, mungkin ada di antara anda yang nak tujukan untuk mak anda, untuk ibu anda, umi anda, tak kialah yang melahirkan anda, boleh bersama dengan kami, okey?
0: Ya, boleh juga telefon di Konti Kedah FM, juga di WhatsApp Kedah FM. Kami dah pun live di Rumah Hitam Kedah FM, juga di Rumah Biru pun dah live dah. Boleh kalau nak buat ucapan, okey?
1: Ucapan apa lagi?
0: Ucapan hari ibu lah hari ni. Tapi buat kaum ayah, kaum abah, kaum Adam semua, janganlah marah. Hari ni kita bagi chance, kita bagi peluang kepada kaum ibu. Kaum wanita.
1: Memang kita tak marah.
0: Ibas jangan marah.
1: Tak marah. Mana boleh kita marah macam tu? Sebab kita juga dilahirkan oleh seorang ibu.
0: Betul, pandai.
1: Sebab
0: kalau mana dulu?
1: Aku harap langgar. Sebab itulah Bas, kalau kata Ji buat ucapan kat Bas kan, dekat siapa Ji kata selamat hari dilahirkan.
0: Betul. Ibas selalu buat macam tu.
1: Selamat hari
0: dilahirkan.
1: Yes.
0: Bukan selamat hari lahir. Selamat hari dilahirkan. Dan juga ada juga yang buat ucapan tu kat mak dia.
1: Kat mak dia lah.
0: Terima kasih bukan. Mak melahirkan suri saya ni.
1: Kalau dia tak lahirkan,
0: nak ambil mana kan? Okay. Sama-sama lah boleh hantarkan ucapan semua. Okay?
1: Okay.
0: Dia aktif 6-10.
1: Hashtag
0: Rancak Berbisa.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik untuk anda.
1: Ya, selamat Hari Ibu untuk anda semua. Ha, syurga bernama mak, bernama ibu, mami, semua-semualah yang menyambutnya hari ini.
0: Okey. Baik, ada juga ucapan-ucapan hari ini yang kita terima untuk anda yang nak kita bacakan ni dikasih daripada anda. Kita tengok kan untuk pagi ini juga. Terima kasih. Long Safar Long Sawa. Oh, ya, hari kalau kita masuk memang ada
1: lah dia. Awal hari ini. Awal. Terima kasih Long Safar Long Sawa.
0: Okey, dia kata selamat Hari Ibu. Dia kata untuk ibu yang tersayang, terima kasih kerana menjadi insan yang paling banyak berkorban sejak kami kecil hingga dewasa. Kasih sayang ibu tak pernah kurang, walaupun penat dan susah datang silih berganti. Dia kata semoga ibu sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan sentiasa bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Ibu katanya ibu bernama Spora.
1: Nama ada lagi yang unik ya.
0: Spora. Ada tak orang bernama Spora?
1: Tak ada.
0: Tak ada.
1: Spora.
0: Spora. Spora.
1: Oh, Spora.
0: Okey, pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli jamu. Kasih ibu tak pernah habis sepanjang hayat. Anak merindu. Terima kasih Long Safar Long Sawa.
1: Siap-siap dengan pantun.
0: Siap-siap dengan pantun. Hebat noh.
1: Aduh, hebat. Anwar Jaafar.
0: Anwar Jaafar.
1: Dia kata selamat hari ibu buat mak yang telah melahirkanku ke dunia. Semoga mak peroleh kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Sama juga Kak Linda.
0: Yes.
1: Anwar ucapkan, dia kata mak dia lama dah tak ada kan. Rindu senyuman mama. Yong Ina pun bersama dengan kita juga. Kak Ji Abadi. Walaupun kita rempit pun nak mengucapkan selamat hari ibu juga. Dan tak lupa juga kepada Salsal.
0: Salsal.
1: Syam Suri, Nur Shatila MR. Lepas tu Yung Ina kata selamat hari ibu buat umi saya Puan Fauziah Wahab. Terima kasih kerana membesarkan Alung. Rai pun sama juga. Muhammad Khair Harun Kulim, daripada Kulim pun nak mengucapkan selamat hari ibu juga.
0: Ya, itu dia. Selamat hari ibu juga ya. Okey, baik untuk anda. Kalau tadi ada lagi untuk waktu ni, seterusnya pula.
1: Ya.
0: Saad Ahmad.
1: Saad, Cik Saad. Ha,
0: Cik
1: kata apa?
0: Saad Ahmad, selamat hari ibu, istimewa buat mak yang telah lama pergi. Dia kata namun sebagai ibu yang berada yang dan juga mendidikkan anak-anak saya untuk hari ini, saya ucapkan selamat hari ibu untuk semualah yang bergelar ibu di Alokstak, Kedah, Darul Aman. Terima kasih banyak-banyak.
1: Apa Saad tadi?
0: Saad Ahmad.
1: Saad Ahmad, Cik Saad Ahmad.
0: Saad Ahmad.
1: Mizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Tok Kampung, saya pun rindu arwah ibu yang dah lama tinggalkan saya. Saudagar Utara. Lepas tu kita ada Yusfali, apa tu? Yusfazli Yufa. Yusfalis Yufa.
0: Okey.
1: Lagu Ayak Mata semua ni kan. Lepas tu Pak Long, Pak Long Krau. Selamat hari ibu. Salam daripada Bentong. Katanya ibu nombor satu.
0: Bentong.
1: Lepas tu Titi Ai Lahar Idin apa ni, selamat hari ibu buat semua. Terima kasih banyak-banyak noh. Yeah. Macam-macam nama lah. Jenuh tergeliat lidah lah ibah macam ni.
0: Betul. Hari ni kita tengok memang main wanita belakang kan. Kalau tak nama wanita, lagu juga untuk wanita. Sebab apa? Hari ni kita khas untuk
1: Hari Ibu. Okey, saya kita baca lagi komen-komen anda eh. Di rumah hitam, rumah segala rumah lah dekat Kedai FM ni.
0: Yeah.
1: Yang penting tugas anda hantarkan komen-komen anda. Okey.
0: Komen apa lagi, Bas?
1: Banyak lagi. Satgi lah pula kita baca, boleh?
0: Boleh.
1: Kita nak berhibur dulu ni kan.
0: Dengan siapa kita nak berhibur pula?
1: Kita nak berhibur bersama dengan siapa? Sebab awak yang pilot sekarang ni. Awak yang pilot. Awak tahu apa yang awak lakukan.
0: Okay. InsyaAllah. Tapi sebelum tu untuk anda, lagu ni juga kita khaskan untuk mungkin juga ibu yang bernama Nur Lela tu ni.
1: Amboi. Siapa-siapa nama Nur Lela, lagu ni untuk anda lah.
0: Yes. Kalau dulu memang banyak Nur Lela kan. Sekarang ni ada tak anak-anak kita letak nama Nur Lela?
1: Jarang. Tak dengar lagi lah sepanjang ni. Nur Lela.
0: Tak ada orang.
1: Laila. Kalau Lila tu ada.
0: Lain sikit lah.
1: Lila. Dia pari brand. Macam L-Y-L-A jadi Lila.
0: Oh, Lila.
1: Kalau Lela tu lama dah tak buah.
0: Dia Lela ni dilahirkan awal tahun 80-an, 70-an, 60-an macam tu lah kan. Kalau kata 90-an tu awal mungkin ada kot. Lepas tu memang jarang dah kita jumpa.
1: Jarang-jarang. Kadang-kadang.
0: Nur Lela.
1: Nur Lela untuk anda semua.
0: Coba
1: memikat si Nur Lela. Yes. Jangan memikat.
0: Okay,
1: orang
0: dah,
1: tu.
0: Tak apa, okey.

0: Alahai Nur Lela.
1: Okey, saya Nurul Ashiki binti Mahmud dari Alam Kudu mengucapkan selamat Hari Ibu buat mak saya iaitu Saadiah binti Abu Hassan. Doa saya semoga mak saya terus sihat dan Allah SWT sentiasa melindungi mak selalu. Selamat Hari Ibu mak, sayang mak.
2: Aktif 6:10 #RancakBerbisa.

0: Itu dia Seribu Mawar kan daripada Bidu Wanita Negara kita.
1: Yes.
0: Dengar suara dia dengan apa ni alunan merdu suara dia tu. Oh, memang tak tahulah kan. Ramai juga yang mengenai mata yang mungkin dah meleleh mata pun ada dah tu.
1: Okay, kita tengokkan awal yang cintamu yang tak ikhlas.
0: Amboi.
1: Dia mula-mula cintamu yang tak ikhlas padaku yang setia. Gitu.
0: Amboi.
1: Sebab apa tak ikhlas kan?
0: Sebab apa tak ikhlas?
1: Tak boleh, tak baik macam tu. Okay. Okay, baik untuk anda. Ada lagi ucapan-ucapan daripada rakan-rakan kita.
0: Ada hari. Sebenarnya di rumah banyak. Hijau pula Bas nak menyantuni sebabnya dia pun memang belambok ni hantar ni.
1: Belambok sangat dia.
0: Okay, sekali-sekala tu kita kena nampak macam tu Bas.
1: Kena dah pancal tang lorak tu.
0: Okay, tapi jom. Huruf B tu dah lepas dah. Belambok tu salah satu lorat kedai FM.
1: Lorat kedai
0: FM. Yes. Okey, daripada adik Fidaus Kedah Jabi kita. Dia kata nak ucapkan selamat hari ibu. Buat ibu dia Puan Noraini.
1: Puan Noraini.
0: Semoga panjang umur.

0: Surah Rezeki.
1: Okay.
0: Puan Nuraini nama mak dia. Lepas tu pula kita nak ucapkan selamat hari ibu juga. Selamat hari ibu pula dah. Pak Luman Bukit Kuang pun nak ucap selamat hari ibu juga kepada mak dia, kan? Tapi mak dia dah lama tak ada. 2014 hari tu.
1: Yeah.
0: Okey, lepas tu Bas nak menyantuni siapa lagi ni? Daripada daripada Chang Lun.
1: Tak ada orang, okey?
0: Selamat hari ibu kepada semua yang bergelar ibu. Semoga menjadi ibu yang terbaik. Sis
1: Amin.
0: Ani Abadi Nazri.
1: Oh.
0: Sis Ani Abadi Nazri. Oi. Wadik hang kau.
1: Boleh jadi anak
0: aku. Okey, kita ada Azhar Merebuk. Nak ucapkan selamat hari ibu buat isteri dia. Ni orang kampung Bahar ni. Lepas tu pula kita ada apa ni? Kak Natra Sang Lang.
1: Yes.
0: Pun sama juga. Dia kata mak dia lama dah pergi, hanya doa dikirimkan.
1: Yes.
0: Itu dia.
1: Okey. Tak buat nasi tengah hari kan ni? Panggil kawan-kawan pi.
0: Kan?
1: Reunion.
0: Ni lepas tu Yuswa tu dah sebut kan? Ida Mayuti pun dah. Long Safa pun sama kita juga. Jack. Abang Jack Langgak pun ada.
1: Abang Jack.
0: Mas Lina sama hari ibu. Zaitun Kuala Kedah. Duk buat apa tu? Perisi udang ke? Dia tanya mak dia. Duk buat apa mak? Perisi udang kan? Nak pergi ambil buang 2 kilo kalau mak duk perisi. Sayang mak dia kata. Lepas tu selamat hari ibu buat adik saya Nazuha binti Nuruldin. Semua diberi apa ni, berikan kesihatan yang baik.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Maksud syukria pun sama. Yus
1: apa?
0: Otai semua ucap selamat hari ibu.
1: Yes.
0: Ida Mayuti, saya tak bagi peluang kat awak sebabnya hari ni hari ibu kan. Awak jangan sesekali nak masuk campur
1: tak
0: ni.
1: Tak kata apa. Sebab tu kita biar saja.
0: Dia boleh yang tu saja. Okey lah untuk anda semua.
1: Semuanya untuk anda, ibu hari ni.
0: Ya, sama hari ibu untuk anda semua. Okey?
1: Okey.
0: Dah faham.

0: kacau tak semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu. Pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
1: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
2: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sambil belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
3: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedai FM.
4: Ya, terus setia bersama kami di Kedai FM.
5: Kedai FM Mesra Harmoni.
4: Ya, selamat hari ibu untuk anda semua yang bergelar ibu di dunia ni. Yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak.
5: RTM Klik?
4: Betul-betul percuma.
5: Okey, terima kasih juga.
4: Baru-baru percuma.
5: Lama-lama pun percuma juga ni.
4: Apa boleh juga.
5: Yes. Okey, bersama dengan hari ibu yang kita sambut. Minggu kedua. Ataupun hari Ahad yang kedua. Minggu yang kedua.
4: Bulan Mei.
5: Bulan Mei. Jadi untuk hari ini khaslah buat anda semua yang bergelar ibu ataupun kepada anda yang dilahirkan oleh ibu anda. Ada yang tak dilahirkan oleh ibu?
4: Mana ada?
5: Takkan semua dilahirkan oleh
4: ibu.
5: Yang melahirkan kita tu adalah
4: ibu.
5: Yes, ibu kita.
4: Takkan melahirkan oleh ayah, pelik.
5: Jangan tak ada.
4: Yang tu kena cek balik.
5: Misa, waalaikumsalam. Mai makan teh tarik ni. Wah, pokok tu. Bye-bye, Misa. Nanti kita pi.
4: Ya, Pak Ngah. Terima kasih Pak Ngah, selamat hari ibu untuk Mak Bedah.
5: Mak Bedah.
4: Binti Talib.
5: Wih, hebat ni.
4: Pak Ngah 7663. Lepas tu kita ada Amin Azmi, selamat hari ibu buat Amin di Perak, sayang mak buat selamanya. Lepas tu Abang Manis, selamat hari ibu untuk DJ Bas serta semua guru-guru dan kaki tangan SJKC Yokchi Baling.
5: Yokchi Baling. SRJKC.
4: SJKC.
5: SJKC
4: Yokchi Baling.
5: Yokchi Baling.
4: Betul tak sebutan bahasa tu kan?
5: Betul lah.
4: Lepas tu Romli, selamat hari ibu. Siti Nur Awang 76. Fizaziz. Lepas tu kita ada Zalil, apa tu? Zalilawati 131.
5: Kat belakang tu terkejut saat ni.
4: Awak kalau wati awak terkejut.
5: Aku kejut sikit. Masuk awal dah, usah masuk awal. Dengar hari ni dia pergi basuh pinggan.
4: Tu sama Romli. Lepas tu pula kita ada Jumber Kobor Jambe.
5: Koko Jambo.
4: Nama apa tu gelap Ida. Awak nama macam tu ni. Lepas tu kita sama hari ibu. Dia kata dari Dumai, Sumatera, Indonesia.
5: Jauhnya Dumai. Goyang Dumai gitu.
4: Yus Otai daripada Perak.
5: Memang Otai sungguh lah Yus ni.
4: Emily. Cikgu Suraya Harun.
5: Cikgu Suraya. Teacher.
4: Ida Mayuti. Lepas tu kita ada pula Mama Selina. Betul awak pula lah.
5: Okey, terima kasih juga ke SS. Ke S palang S, stroke S.
4: Amboi.
5: Stroke dia ke S. Stroke S. Dot S Elias RI.
4: Nama apa tu?
5: Mana nak pita. Tapi yang tu yang Encik baca. Okey, assalamualaikum Iba, selamat pagi. Selamat hari ibu sedunia katanya. Misa juga untuk waktu ni. Waalaikumsalam Iba. Sejak kita berkenal teh, dia kata waktu ni. Boleh. Dia kata lama tak nampak kat Misa ni. Dia kata Abang Faizal. Abang Faizal pergi mana?
4: Pergi untuk koma aja.
5: Untuk koma aja ganti kakak Nora. Waalaikumsalam Iba, selamat hari ibu. Walaupun saya tak pernah kenal ibu saya, Abang Yus. Abang Yus tak pernah kenal ibu dia.
4: Mungkin apa meninggal kan.
5: Yes, macam tu. Patih Nasir juga, waalaikumsalam. DJ Zack juga, salam.
4: Salam.
5: Sambutan hari ibu, hari-hari dia kata. Sangat bagus sambutan hari ibu. Untuk itulah, untuk kita semua lah. Kita ni sebab kita sambut ibu kita hari-hari. Jadi untuk hari ni
4: cuma hari
5: ni
4: lah special sikit. Khairul Najmi. Khairul Najmi.
5: Okay.
4: Terima kasih banyak Banjai. Lepas tu Ida Mayuti, Qayyum Aisyah. Dia kata nama ucapan sama ibu buat ibuku Tolehah Ismail.
5: Tolehah.
4: Kami adik-adik sayang mak. Al-Fatihah juga buat arwah ibu mertuaku Kak Rogaya. Amishah Jamaluddin. Mak dia baru meninggal 10 Ramadan lalu katanya. Pak Tam Kawash, semua-semualah Cinta Nela, Emily, semua-semua. Okay, nanti kita bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Okay,
5: baik.
4: Selamat hari ibu untuk anda semua. Terus melekat bersama dengan
5: Ibas
4: Kedai FM.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan rebut habuan. Yang besar cara besar, yang punya kemewahan punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya telah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya dari situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis Mara sebanyak 20% bagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam Mara menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman atau pembantuan daripada Mara di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia Barat menimbulkan kebimbangan terhadap kenaikan harga minyak dunia yang boleh memberi kesan kepada industri perikanan negara. Pengusaha bot nelayan laut dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebabkan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya, 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomber di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
4: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Ngah Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
5: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan, menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Akhir sekali tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, 9:16 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua, selamat hari ibu kepada semua yang bergelar ibu di dunia ini.
1: Okey.
0: Ha, ibas tahu tak?
1: Ya,
0: ada
1: tak
0: fakta
1: tahu.
0: Yang mengatakan ibu ni kan,
1: ibu.
0: Suara ibu. Ni fakta tau. Suara ibu boleh menenangkan emosi anak dan juga mengurangkan tekanan. Tu kajian lah, mengikut kajian.
1: Tak, macam kita katakan lah, kalau kata anak-anak dia balik dia tak cari bapak. Jarang
0: mesti mak kan?
1: Mesti dia mak. Kalau 10-1 pun payah.
0: Mama. Ibu. Macam tu lah kan dia cari. Kalau sakit pun ibu. Kalau apa-apa pun semua ibu kan. Walaupun ibu dia suara macam singa, dia tetap cari
1: mak dia kan.
0: Suara ibu kan menenangkan.
1: Okey, dia antara dia ada part-part dia tu. Waktu mana yang si anak ni dia akan cari ibu?
0: Sedih.
1: Okay.
0: Happy. Dia syuk sangat-sangat pun dia cari mak dia.
1: Okay.
0: Dia sedih sangat-sangat pun dia cari mak dia. Tu lah dua tu.
1: Ada lagi pas.
0: Apa dia lagi?
1: Waktu dia nak makan.
0: Kira makan.
1: Nanti saat tu salah satu.
0: Okay.
1: Kita tanya bas tadi ni, waktu mana yang nak cari mak?
0: Waktu mana? Waktu nak makan.
1: Bas kata tadi waktu dia sedih, waktu dia seronok. Dua tu ya.
0: Seronok tu makan seronok lah.
1: Dak lah. Ni
0: cerita juga.
1: Dak. Memang lah. Tapi waktu dia makan
0: memang
1: tu
0: pula.
1: Dia seronok. Dia dua keadaan. Tapi dia satu yang bahas kata tadi, seronok, gembira dan juga duka. Okay, dua tu. Tapi dia ada yang lain lagi. Waktu dia nak makan, waktu dia nak tanya sesuatu, kain baju dia duk mana, dia nak minta duit, dia tak minta dekat pak dia, dia minta dekat mak dia. Nak minta pergi semua dengan mak dia. Tak nak pi mana, dia tak cerita dekat pak dia.
0: Satu lagi,
1: mak nak pi ni konvoi.
0: Nak tidur
1: ni cari pasangan dia lah.
0: Dah tak nikah lagi ni.
1: Oh, tak nikah lagi.
0: Dah duk kira hap nikah.
1: Dah semua sekali lah merangkumi.
0: Okay. Kalau dah kahwin cari pasangan lah. Tak cari mak dah. Betul.
1: Okay.
0: Ida Mayuti kata, balik sekolah, pergi sekolah, dia berita happy, balik asrama mesti nak cari mak kan. Betul lah, benda-benda tu memang betul kan. Ni kita ada.
1: Siapa dia?
0: Kak Aisyah. Aisyah dia kata rindu masakan mak. Dia kata yang paling rindu sambal tumis. Tak pernah sama dengan orang. Tengok lempak-lempak.
1: Dia tulis tak saat ni sambal tumis ke sambal tumis?
0: Tumis.
1: Okay.
0: Amboi. Baku pula dah hari ni.
1: Johor Riau, okay.
0: Lepas tu kita ada pula Rahman. Rahman daripada Jitra. Dia kata, saya kerja jauh dari luar negara.
1: Duit jauhnya?
0: Paling rindu nak peluk mak dia.
1: Allahuakbar.
0: Kita yang duduk dekat ni, peluk lah hari-hari kan.
1: Peluk lah.
0: Mak kita.
1: Balik sekali nak peluk mak aku sekali.
0: Balik pergi peluk pun. Puan Rohani.
1: Rohani. Bukan Rohani Musa.
0: Bukan. Peluk tu lebam di mata.
1: Ini Rohani Masaat.
0: Lagi?
1: Sebab itulah bila nama dia nak sama kan, kita bukan kita jadi akrab tau.
0: Jadi ada kimia.
1: Ada kimia.
0: Ada chemistry.
1: Bila tengok jadi seolah-olah macam dengan macam dengan dia tu, seolah-olah kita ada peneman lah di sini macam tu.
0: Pula dah. Macam-macam.
1: Tak, bila nama yang sama pun tengok. Kalau hang mai ada nama mok hang sama
0: sini. Maklum.
1: Itu jauh sangat. Okey, baik. Selamat dari ibu istimewa juga buat mak. Dari Jah dan juga Fatin. Ya.
0: Jah dan Fatin. Dua beradik ke?
1: Dua beradik kot. Jah dan juga Fatin. Untuk waktu ni. Dari Kampung Kelut. Kampung Kelut.
0: Tak, mana?
1: Kampung Kelut.
0: Kelut.
1: Kampung Kelut ni tau.
0: Betul.
1: KLUT lah. Ni.
0: Ya.
1: Jah dan juga Fatin dari Kampung Kelut. Okay, dia kata, terima kasih. Dia kata, mak kerana sentiasa mendoakan anak-anak mak ni. Tanpa pernah jemu, dia kata. Itu adalah pengorbanan mak membesarkan kami juga. Dan akan sentiasa berada di hati kami. Semoga mak sentiasa kuat, ceria dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat.
0: Amin.
1: Jah dan juga Fatin. Walaupun sekarang ni mak masih lagi duk boleh menoreh getah. Duk motong lagi. Jah, hebatnya.
0: Ni Pak Din daripada Baling.
1: Pak Din dari Baling.
0: Dia kata, umur saya 60 dah tahun ni.
1: Tu dia Pak Din.
0: Tapi bila balik kampung, saya tetap nak kecik mak.
1: Ya.
0: Dia kata, duk makan suap dengan mak. Kan orang duk buat trending.
1: Suap mak.
0: Video tu kan, yang mak suap kita.
1: Mak suap kita.
0: Anak dan sulung mak 60. Nombor 2, 57. Mak duk suap lagi seorang. Sedih video tu.
1: Last kali makanan habis.
0: Habis
1: tapi mak tu suap juga.
0: Suap juga.
1: Suap suap juga.
0: Ha, juga. Nak ambil tu kan, tak tahulah kan. Hargailah ibu kan selagi masih ada ni kan.
1: Semulut pun kenyang dah.
0: Kenyang. Kalau masakan mok ni macam mana pun dia sedap noh.
1: Okey. Antara banyak-banyak anak kan, 5 orang contohnya, 5 orang. Mok nak suap hak sulung dulu ke hak kecil dulu?
0: Kalau mok ah. Ha. Kau tanya mok ah.
1: Hantar pun dijawab senangnya. Okey, untuk anda ada lagi soal lagi kita kongsikan bersama dengan anda noh.
0: Lepas ni lah untuk anda semua, okey?
1: Jom.
0: Di Kedah Farm.
1: Suara Harmoni.

0: Okey, itu dia dua lagu Skyfall, The Dell dan juga Terbang.
1: Terbang Tunduk daripada Fin Jamal. Okay. Ha, itu dia untuk anda semua hiburan pagi ni bersama dengan Ibas, okey?
0: Yes, wanita juga kan. Sebenarnya dengan sambutan Hari Wanita yang kita sambut hari ini. Okey. Dia juga ada tema untuk sambutan Hari Wanita hari ini, Seteguh Kasih Ibu.
1: Itu tema kita eh. Untuk tahun ni. Okey, dan juga yang menghantarkan kiriman, terima kasih banyak-banyak eh. Ada Mak Tetun Kampung Tubuh Pokok Senar, kena sebut nama-nama mereka ni sebab selalu bersama dengan kita Ibas kan.
0: Yes.
1: Lepas tu Bahtum Suryani, selamat hari ibu terutama buat arwah ibu saya dan semua warga Kedah FM yang bergelar Ibu Paksu Oma. Selamat menyambut hari ibu, nasi kerabu daun bidara, makan bersama asam laksa. Kasihnya
0: asam laksa
1: ibu bagaikan udara, tidak dapat dipandang tetapi dirasa.
0: Yes, tak dapat dipandang tapi dirasa. Kasih tu kan sebenarnya kan. Okey kan Bas. Berkenaan dengan tema sambutan Hari Ibu peringkat kebangsaan 2026 juga, Seteguh Kasih Ibu ni tema ni nak bang lagi. Dia dipilih untuk kita ni menzahirkan kekuatan, ketabahan dan juga pengorbanan seorang ibu dalam membina institusi keluarga serta masyarakat. Kalau tak ada ibu dalam rumah tu, mak dalam rumah tu, dia jadi lain tau.
1: Lain.
0: Lain
1: seri dia tu macam dengan tak ada kan?
0: Tak ada.
1: Sunyi je rumah tu. Tengok rumah-rumah orang dekat kampung kita kan? Apa ni, dua hari lepas ni sempat lah Bas pergi dengan Mak Bas kan? Orang kata apa ni?
0: Semua ada cerita.
1: Dah ada lah. Aku baru nak serius.
0: Baik.
1: Hang dah potong tangkono.
0: Sorry. Okay.
1: Sebab babi tu, betul mak kata, tengok kok tu, rumah tak ada orang dah kan. Dulu kawasan baru lalu pergi sekolah kan, meriah kawasan tu dulu.
0: Dengan adanya waktu tu ada mak dia lagi.
1: Ada semua lah kan, semua orang tua apa semua, tua-tua ni kan, orang tua-tua ni. Tapi sekarang ni sunyi dengan pokok lalang apa semua, memang meruntun jiwa juga lah. Bila lalu kawasan tu.
0: Okey, itulah berkenaan dengan tema Seteguh Kasih Ibu juga. Fokusnya kita menghargai kasih sayang ibu yang menjadi kekuatan bangsa dan juga sambutan diraihkan di peringkat kebangsaan dengan tujuan penghormatan dan juga penghargaan khas buat para semua ibu kita.
1: Betul. Manda Ijai.
0: Manda Ijai, dia kata apa?
1: Manda Ijai. Bas dan DJ E. Saya ingin ibu ketika ibu masih hidup daripada Manda Ijai Sungai Petani. Lepas tu pula Nur Naura Naurah. Waalaikumsalam sama ibu. Dia kata sama ibu juga untuk saya hari ni. Alhamdulillah dah wagam mai dah pun saya ni. Zack Rizwan, selamat hari ibu di Kok Diang. Ibu duduk kat Kok Diang.
0: Afifi,
1: Kak Solihadin. Lepas tu kita ada Aspian Wahyus, Kak Syahriano. Ada temak dia dah tak ada 5 tahun dah.
0: Ya.
1: Rindu sangat-sangat dekat arwah mak. Terima kasih sebab melahirkan dia. Kak Nailah pun sama juga kan. Dia kata terbit ayak mata lah. Dia kata cerita bab mak ni, pengorbanan mendidik kita, besar kita sampai bila-bila. Tak terbalas, terima kasihlah didik anak mak ni jadi orang. Dia kata mujur lah jadi orang. Alhamdulillah. Cik Su, Anaman. Anaman nak baca?
0: Nak baca.
1: Kita baca eh. Saya nak ucapkan selamat hari ibu untuk mak saya Jamaliah Jasin. Untuk kakak adik-adik saya, walaupun mereka mak menakan anak-anak saya, tapi pengorbanan mereka merentasi lebih daripada mak menakan. Terima kasih sebab jadi yang terbaik lah untuk anak-anak saya. Tu kan mancup janggui. Nak ucapkan selamat hari nurse pula dah. Nanti dah sat cuk janggui.
0: Tak sat
1: orang baru duduk nak ni. Nanti jaring nurse dah cuk janggui. Maznah Romli, terima kasih mak tersayang susah payah membesarkan kami adik-beradik sampai sekarang. Mak masih lagi bersama dengan anak mak di usia emas 88 tahun. Mak kepada puan Maznah Romli ni.
0: Yes.
1: Puteri Awani bersama dengan kita juga.
0: Puteri,
1: selamat hari ibu. Selamat hari ibu DJ Bas. Ya, terima kasih Putri. Selamat hari ibu juga untuk awak ya. Dan juga Muhammad Hussein, terima kasih semua.
0: Yes. Okey, ada lagi juga untuk waktu ni kita tengok dari Aisyah Umar. Dia kata Hakim, dia kata Hakim nak ucapkan terima kasih atas segala penat lelah, dia kata.
1: Tak sah Aisyah Umar, Hakim mana?
0: Anak dia lah kot. Dia guna hak dia, kita pun tak tahu kan. Dia kata nak ucapkan terima kasih atas segala penat lelah ibu menjaga keluarga selama ni, dia kata. Walau sebesar mana cabaran hidup, ibu tetap menjadi teman Aisyah bermanja dan juga mengadu. Semoga ibu sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Taala, diberikan kebahagiaan berpanjangan untuk ibunya. Okey, Aisyah Omar.
1: Ni Hafiz Suib. Dia kata mak ajar saya jangan putus asa. Okay, memang bagus betul lah Hafiz Muim ni.
0: Dua minggu dia masuk Hafiz. Hebat. Okay, terus-terusnya. Memanglah kan, hidup kita ni memang macam tu. Okay. DJ Mi, saat lagi ada lagi DJ Mi, kita akan sampaikan kepada anda. Tapi sebelum tu Ibas,
1: ya, kita ambil bersama siapa?
0: Siapa lagi kalau bukannya kumpulan
1: medicine.
0: Ni
1: Medicine.
0: Medicine. Sebenarnya kalau ikutkan lagu ni, pencipta dia tau. Siapa dia? Seorang juruhebah. Ingat lagi, pengacara dululah, sekitar tahun 1980-an, 90-an lah. Aino Jamal Zainal.
1: Hebatlah lirik dia kan. Jom kita hayati Tika dan Sari ini.

0: Awak ni dah lah ribu. Awak sabotaj.
1: Dah. Okay.
0: Itu dia. Baru dah Abang Armada. Asal Armada. Kau bahagia. Ha, itu dia kan. Jangan curang-curang macam tu suka. Okay. Lagi okay. Bas.
1: Okay, baik. Untuk anda ada lagi yang kiriman yang kita terima pagi ini juga buat kita semua. Suzana dia kata.
0: Suzana.
1: Buat Mama Suzana. Dari Alia di Pendang. Dia kata selamat hari ibu diucapkan dengan penuh kasih sayang. Dia kata Mama adalah insan paling kuat dalam hidup Alia. Terima kasih kerana sentiasa memahami, menyokong dan mencintai tanpa syarat untuk Alia. Semoga Mama sentiasa sihat. Sihat tu badan dan juga dipermudahkan segala urusan.
0: Amin.
1: Alia ni. Dari Pendang. Okay?
0: Alia Pendang. Nadia daripada Langkawi.
1: Nadia dari Langkawi.
0: Kata, saya kehilangan ibu saya 3 tahun lepas.
1: Allah.
0: Dia kata hari ibu buat Alhamdulillah. Saya paling rindu sangat-sangat. Dia kata Allah Akbar. Ni Zarina Ina. Sama hari ibu buat ibuku Rokiah. Terima kasih membesarkan kami 8 beradik.
1: 8 beradik ibu.
0: Ibu apa beradik?
1: Kita 4.
0: Empat. Panggil apa mak?
1: Panggil mak.
0: Orang dulu kan selalu panggil mak kan? Bukanlah orang dulu. Bukan nak kata ibah orang dulu dah. Mak nak kata orang yang ni lah orang.
1: Dah. Memanglah mak dulu kan. Dulu ada orang nak panggil yang lain daripada selain daripada mak.
0: Okay.
1: Dah ambil tangan nama mak kan?
0: Orang dulu-dulu pula dah. Bukan. Ibah bukan orang dulu-dulu. sekarang ni kan panggil mama.
1: Yes.
0: Mami lah apa semua kan. Kita dulu kan mak. Apa-apa pun mak.
1: Mak.
0: Pak.
1: Mudah.
0: Kan mudah macam tu kan.
1: Dia sebab mak ni memang mudah sangat. Kan? Kataan tu yang kita nak sebut mak.
0: Mudah no?
1: Mudah.
0: Mak. Mak. Oh mak.
1: Kalau kan. Anak-anak kecil pun mak gitu kan. Okey, istimewa buat Mak Tia Azizah dari Amir Dian. Dia kata jasa dan pengorbanan mak akan Amir kenang sampai bila-bila. Love you mama.
0: Love you mama no. Ni ada satu kisah daripada apa ni, Angelintan. Oh dahsyat. Dia kata satu kisah ni, seorang anak dia ni dia berjaya jadi doktor tau. Jadi doktor. Lepas masa tu dia ambil anugerah, dia cari mak dia. Mana mak dia ni? Rupanya mak dia duduk belakang sekali. Sebab pakai pun biasa-biasa. Biasa orang kampung kan. Lepas tu dia tanya, mak biasa pun mak duduk kat belakang, mai duduk kat depan. Tahu mak dia kata apa?
1: Mak dia kata apa?
0: Tak apa nak. Mak dah biasa kat belakang. Asalkan anak mak sentiasa di depan.
1: Asal kau bahagia.
0: Dahsyat lah kan. Tu kata mak tu. Apa-apa nak suruh anak dia yang depan dulu.
1: Okey, baik. Syabani, mak akhir. Abang chef.
0: Ya, Abang chef. Okey kah?
1: Siap ke chef? Batam macam mana siap kah Batam? Bila nak kenalkan penung lain chef?
0: Roger Mike kami pi.
1: Roger Mike kami pi. Haiti dia kata hari ibu ni dia kata 180 orang dah book dia kata. Hoi, memang mantap dia kata kan. Fauzia Hashim, waalaikumsalam Encik Ibas. Selamat pagi, selamat hari ibu untuk Bas dan semua.
0: Terima kasih.
1: Bergelar ibu. Hafana HQ.
0: Haji Hafana.
1: Pak Long.
0: Pak Long Hafana.
1: Selamat hari ibu untuk Bas.
0: Terima
1: kasih. Dan untuk semua yang menggelar ibu. Untuk JI tunggu sat dulu. Hari
0: ada
1: bapak,
0: juga.
1: Hari bapak nanti ada.
0: Hari
1: lah
0: bapak
1: tu.
0: Ada.
1: Pak Long apa nak?
0: Ya, Ibra Agres. Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor hadir.
1: Jauhnya, cik.
0: Jauh sangat. Jauh. Kita pun dah hujung dah Ibas kan?
1: Dah hujung dah.
0: Dah hujung-hujung ni, tak ada apa yang Ibas nak tinggalkan untuk anda. Satu je pertanyaan Ibas untuk anda.
1: Okey.
0: Kalau kita dapat jumpa mak kita sekarang ni. Apa yang kita nak cakap?
1: Apa yang kita nak cakap?
0: Kalau kita jumpa law ni.
1: Law ni depan-depan ni.
0: Depan-depan ni kita nak cakap apa kat mak kita?
1: Ataupun kan kita ni naik kereta dengan mak kita. Untuk waktu ni apa yang kita nak katakan?
0: Naik kereta.
1: Naik kereta sekali dengan mak kita.
0: Sekali law ni kan? Ataupun duduk sembang kat rumah kalau ni.
1: Lagi.
0: Ataupun mak kita jauh pada kita ke? Boleh okay. Video call, telefon.
1: Okay.
0: Macam-macam apa yang kita nak kata kat mak kita?
1: Okay. Mak kita masih lagi ada. Mak kita masih lagi ada. Jadi bila last kali anda jumpa dengan mak kita, kalau dekat dengan kita, ataupun yang duduk jauh, bila anda call mak anda?
0: Itu pertanyaan Ibas untuk anda semua kan.
1: Bila?
0: Itulah.
1: Okey, itu semua tu kita jawab sendirilah kan.
0: Ya. Okey.
1: Tanya je bila je
0: jumpa. Bila jumpa mak?
1: Okey, semalam.
0: Marilah.
1: Semalam.
0: Semalam.
1: Malam semalam.
0: Malam semalam. Apa yang DJI kata kat mak DJI?
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Itulah. Ha. Laki ni memang biasalah. Tapi sebenarnya, ialah hati tu macam tamat.
1: Tak sampai kan lagi hari ni. Mana nak boleh nak wish untuk dia?
0: Kan hari-hari ribu.
1: Memanglah hari ribu. Tapi specialnya hari ni.
0: Aduh, dia ni cakap je lah kan. Sayang kat Mak apa semua.
1: Okay, Mak. I love you, Mak.
0: Okay, buat Mak Abah pun. I love you, Mak. Balik kita ke Lido lagi.
1: InsyaAllah. Seteguh kasih ibu.
0: Ya, tu tema untuk kita tahun ni. Agak sama hari ibu semua. Sama hari ibu juga untuk Mak Mentua Abah. Semua-semualah. Semua-semua. Ibu-ibu di dunia ini.
1: Yes. Ha. Bang Din juga, dia ada juga mak dia.
0: Dia juga ada ibu dia.
1: Ha. Ha, macam kan lah abang,
0: abang apa ni, Fahmi.
1: Ha, ada
0: semua-semua ada ibu.
1: Semua ada ibu belakang kan.
0: Hargailah jasa ibu anda. Okay.
1: Yes, itulah yang terbaiknya untuk anda. Okay, baik. Kita jumpa lagi esok.
0: Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Ingat. Sebab mana pun kita melangkah,
1: Allah,
0: jangan lupa insan pertama yang mengajar kita berdiri. Okey, Bas,
1: Okey.
0: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Terima kasih yang sentiasa 18 jam sehari menemani kami di 97.5 Kedah FM. Terima kasih juga untuk rakan duet yang temani menceriakan awal pagi anda berakhir sudah. Dan saat ini bertemankan saya Siti Zada Osman, Siti Zek. 4 jam berikutnya akan temani anda di Interaktif 102. Dan hari ini ya, 10 Mei 2026, tarikh yang bersejarah untuk kita, di mana hari ini merupakan sambutan khas untuk kita menghargai jasa dan juga pengorbanan serta kasih sayang seorang ibu, seorang wanita yang bergelar ibu. Hari ibu bukan sekadar sambutan tapi satu peringatan. Peringatan supaya kita kembali untuk menghargai, supaya kita tak lupa jasa seorang ibu, dan yang paling penting sekali supaya kita tidak terlambat untuk tunjukkan kasih sayang kita kepada seorang ibu. Okey, kalau ibu masih ada, peluklah dia. Kalau jauh, telefonlah dia. Dan kalau dah lama, dah tak balik, cubalah cari masa untuk kita bertemu dengan ibu kita. Dan kepada sahabat-sahabat kita yang mana ibu telah tiada, kirimkan doa, sedekahkan Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab kasih sayang ibu itu tidak pernah terputus walaupun jasadnya dah tiada. Okey, untuk semua, selamat menyambut Hari Ibu buat semua.

0: santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
0: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua.

Dara, terima kasih anda yang bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan 15 minit bersama dengan Film Distributor. Terus stay lagi bersama dengan kami, Kedai FM.

0: Okeylah, pun pukul 10.30 minit pagi dan seketika waktu ini jom kita bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Film Distributor. Kita dapatkan maklumat lanjut bersama dengan Saiful waktu ini. Silakan Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Kedah FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Film Distributor. Okey, jadi kepada anda, semoga anda semua berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya, kan? Okey, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit ni, untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran syarikat Film Distributor, yang mana mungkin kan ada dalam kalangan pendengar semua yang sekarang ini tengah bercadang, kan, mungkin nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, kan. Mungkin tilam lama anda tu ada yang bangun pagi tadi, kan, rasa tak selesa, rasa lengur-lengur, kan, dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang, kan, mungkin disebabkan oleh tilam lama yang kita gunakan tu dah rasa terlalu keras ataupun juga mungkin terlalu lembut, kan, ataupun juga mungkin tilam lama tu kita dah guna dalam tempoh yang lama, mungkin dah guna dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun, kan, dah lama dah guna, tak pernah lagi tukar tilam lama tu, mungkin dah sampai masa untuk anda tukar tilam yang lama kepada tilam baru yang lebih selesa. Okay, jadi kita di Film Distributor nak bantu anda untuk anda dapatkan lebih lagi keselesaan sewaktu tidur, untuk anda mendapatkan kata tenaga yang baru pada kata untuk memulakan hari di hari yang baru, kan. Jadi hari ini kami di Film Distributor nak bantu anda semua untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga harga yang tak membebankan, di mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, okay, promosi untuk tilam idaman. Okay, mana tilam idaman ni adalah tilam yang kita hasilkan khas dengan menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa, okay, yang mana struktur kompres

0: Sambung sikit lagi untuk bersama dengan Saiful Siri Tajaan bersama dengan Film Distributor. Silakan Saiful.
1: Okey, baik. Terima kasih bertemu kita kembali. Jadi, kepada pendengar semua lagi kan, jangan tunggu lama-lama. Yang mana berminat kan, nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru, nak mendapatkan tilam dengan lebih lagi keselesaan, sokongan, ya, anda boleh terus dapatkan tilam idaman. Yang mana tadi kita ada untuk tilam idaman saiz queen tebal 8 inci daripada harga asalnya RM999. Yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh trade in sahaja tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300 daripada harga asal tadi RM999. Tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah RM699 sahaja, ya, untuk tilam idaman saiz queen tebal 8 inci. Jadi kepada pendengar semua yang mana berminat untuk mendapatkan tilam idaman ini sekarang, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Ya, saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia, tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Okey, kalau tadi kita bercerita tentang tilam sahaja, mungkin juga ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini bercadang nak mencari satu set lengkap terus kan. Mungkin ada yang nak mencari tilam bersama dengan katil kan. Mungkin ada yang nak masuk ke rumah baru ataupun juga mungkin tengah berkira-kira kan, nak tukarlah kata tilam lama, kata dengan, kata nak dapatkan dengan set tilam baru, katil baru kan, pun boleh. Yang mana kita ada juga untuk set combo jimat. Yang mana untuk set combo jimat ni, kita datangkan kepada anda dengan tilam idaman bersama dengan satu unit katil divan. Okay, yang mana untuk katil divan ni, kita buat sendiri juga. Yang mana untuk pengetahuan anda, selain daripada kita ada kilang sendiri, yang mana kilang kita menghasilkan tilam ini sendiri, untuk katil pun kita buat sendiri juga. Ya, yang mana untuk katil, kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan bukan, kata yang tahan lasak. Okay, dan bukannya chipboard yang biasa yang mudah patah. Tidaknya kita menggunakan MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Yang mana untuk set combo jimat, kita nak tawarkan kepada anda untuk satu unit tilam idaman saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan. Okey, harga pasaran yang biasa kita tawarkan ialah RM1,479. Tapi untuk hari ini, kepada pendengar semua, abang kakak yang mana ada tilam lama kan, tak kisah pun apa jenis, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh tolak tilam lama anda. Kita bagi potongan RM300 yang mana anda hanya perlu bayar waktu tilam dan juga katil ini sampai di rumah pada harga serendah RM1,179 sahaja. Ya, pada harga RM1,179, anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru. Ya, jadi kepada pendengar semua yang mana bercadang kan untuk mendapatkan satu set lengkap, ya, tilam dengan katil, okey, pada harga serendah RM1,179 ini, anda boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 019-928-2819. Saya ulang sekali lagi, 019-928-2819. Okey, jadi sebelum kita berpisah juga, saya nak ulang sekali lagi promosi kita kepada anda kan, yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi, yang mana mungkin bercadang untuk mendapatkan tilam baru yang lebih selesa kan, yang lebih sokongan, yang mana tilam idaman ni adalah tilam jenis compress form, dia tak ada spring, jadi bila tak ada spring tu, dia tak mudah bergoyang ataupun tak mudah tenggelam.

0: terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM 97.5.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

Semoga tiba bersama dengan kami di Kedai FM. Saudara, hari ini kita pantau-pantaulah ya, tengok sama anak-anak kita, anak-anak remaja yang sekarang ni kalau cuti sekolah, mak bapak dah bagi pegang telefon. Waktu sekolah tak bagi pegang telefon. Ha, bila cuti dia tak apalah, bagilah sat. Ha, tapi kalau bagi pun jangan biar teruih lah. Kita pantau-pantau dan awasilah sama anak-anak kita, takut nanti terklik, tertekan laman-laman yang tak sepatutnya depa tengok kan. Ha, kadang-kadang kita rasa satu klik tu perkara kecil je, tapi dalam dunia digital hari ini, satu klik sahaja boleh membawa anak-anak kita ke pelbagai perkara yang kita sendiri pun takkan terjangka. Hari ini kita pantau, kita awasi anak-anak kita, jangan biar mereka bersendirian di alam maya. Teman dan tengok-tengoklah depa. Sedikit perhatian daripada kita besar maknanya untuk keselamatan anak-anak kita. Okey, terima kasih pesanan yang terbaik untuk semua daripada kami. Kedai FM.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Kedai FM sedap didengar.

0: mendengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Click. 97.5

0: hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Radio Kedai.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pidah, Mak. Beli ayam Bismi.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masuk.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Terima frekuensi. Kedai FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

Okey, saudara, nantikan ya. Tepat pukul 12.30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya. Berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

97.5. Terima kasih untuk anda yang setia temani kami waktu ini di Kedai FM Mesra Harmoni. Selamat menjamu selera juga kepada anda yang sedang menjamu selera. Enak ya kita makan tengah hari ini. Mungkin itu rezeki yang terbaik untuk kita. Namun jenguk-jenguklah juga ya, tengok jiran-jiran kita, kiri, kanan, depan, belakang. Adakah jiran-jiran kita makan ataupun tidak? Kita makan sedap-sedap, tengok-tengok jiran tak makan. Alahai kan, kita hidup dalam bermasyarakat ni kena saling ambil tahu ya. Dan jangan kita angkuh dengan apa yang kita ada, jangan kita dabik dada apa yang kita miliki hari ini, kerana apa yang kita miliki hari ini belum tentu menjadi milik kita selamanya. Okey, Citizen nak sentuh kata-kata yang dikongsikan oleh Profesor Muhaya. Katanya hati-hati bila kita berbicara, jangan terlalu angkuh dan bangga, tak rugi merendah diri. Hidup itu ibarat roda, orang cerdik boleh salah, orang pintar juga boleh gagal, dan orang yang hebat pun boleh terjatuh. Sama-sama kita renungkan. Terima kasih untuk anda, kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
2: Kedah FM. Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai.

0: Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Lima frekuensi Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara.

Terima kasih sekali lagi untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Dan untuk makluman kita bersama, mungkin anda tak sedar ya, hari ini 10 Mei 2026 merupakan sambutan Hari Ibu. Jadi kita ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua wanita-wanita hebat di luar sana yang bergelar ibu. Ibu adalah insan yang tak pernah jemu untuk memberi, yang tak pernah lelah menyayangi kita. Jadi hari ini sama-samalah kita raikan cinta yang paling tulus, yang paling suci untuk seorang ibu, sebagai tanda untuk kita zahirkan rasa terima kasih, rasa kesyukuran kita kerana ibu sentiasa ada di waktu kita susah, di waktu kita senang. Jangan kita lupakan ibu ya. Doa seorang ibu merupakan satu kekuatan yang tiada tandingannya. Jadi hari ini hargailah ibu kita.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesihatan anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.

semuanya di hujung jari menerusi RTM Clean.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Play. Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam dan kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nombor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, benda lara lah. Yang ketiganya menahan marah. Dan yang keempatnya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti jangan kongsi, kan? Atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur, ha, walaupun tak ada reverse gear, ya, boleh diundur, ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa, ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dahli fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil, ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun saja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni. Orang Melayu kita kata malaikat lalu. Sarjana juga berpesan, ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab. Nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya? Ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya? Orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang disenyap tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Radio Sekadar.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

takdir semata-mata, tapi kadangkala tu dia berpunca daripada sikap cuai kita tu sendiri. Kena sentiasa beringat, kena sentiasa berhati-hati ya. Okay, selamat melakukan tugasan anda, bekerjalah dengan cermat dan pulanglah ke tempat anda nanti dengan selamat, insyaAllah. Okay, terima kasih sekali lagi Sambil Bekerja tetap memilih kami sebagai satu sumber maklumat dan juga hiburan untuk anda. Semestinya

Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini, dan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur juga untuk anda ya. Telah masuk waktunya sebentar tadi, dan kepada anda teruskan lagi bersiaran bersama dengan kami. Tepat pukul 2 petang akan dibawakan Raudah Sakinah. Rakan yang lain pula akan menyusul selepas itu di segmen yang ketiga, Relax 26. Tugasan Siti Z sampai ke penghujungnya. Sampai setakat ini dulu temani anda untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain siaran ya. Untuk semua, jangan lupa sama-samalah kita jaga hati mereka-mereka yang berada di sekeliling kita. Menjaga hati ni sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab seseorang jika hatinya baik, maka apa yang terucap, apa yang keluar daripada lisannya, perkataannya juga yang baik-baik. Lisan mencerminkan perwatakan dan juga hati seseorang. Jadi hari ini kita jaga lisan kita jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi insya-Allah. Jaga

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Interaktif 10.2 #RancakSeratRata.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: Sallim.
1: Tuan-tuan, kecintaan kepada anak-anak ini dimaksudkan untuk kebanggaan dan sebagai perhiasan. Dan hal ini termasuk juga dalam ayat yang kita bacakan tadi. Tetapi terkadang juga kecintaan kita kepada anak-anak itu dimaksudkan dengan memperbanyakkan keturunan dan memperbanyakkan jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa inni makathir bikumul umam. Saya ni berbangga dengan banyaknya keturunan, banyaknya juga umat. Jadi anak-anak ini juga kadang-kadang sebagai suatu kecintaan kepada kita. Ini realiti yang ibu bapa kena tahu. Sepatutnya anak-anak ini sebagai suatu kecintaan, sebagai suatu penyambung zuriat keturunan kita. Yang mana kita ingin umat Nabi Muhammad daripada anak-anak yang ramai ini, yang beribadah kepada Allah yang semata, yang tiada sekutu baginya. Dan ini sangat-sangatlah terpuji, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, anak kita juga sebagai permata hati kita. Sebab itu kita kata qurrata ayun. Anak-anak ini adalah sebagai penyenang hati dan fikiran kita. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi penenang di jiwa kita? Sebab perasaan ingin supaya bilangan orang-orang yang berjalan kepada Allah sentiasa bertambah ramai. Terutamanya lah zuriat dan pasangan hidup kita, yang mana kita minta dengan Allah dalam doa yang kita selalu baca ini. Sebab golongan-golongan di bawah tanggungjawab anak-anak ini adalah yang paling dekat dengan diri kita, yang merupakan golongan amanah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan kepada kita di suatu hari nanti. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita menginsafi keadaan-keadaan anak tadi ini tuan-tuan, sebagai ujian, sebagai anugerah kepada kita, sebagai suatu fitnah kadang-kadang, sebagai suatu kecintaan, sebagai suatu permata hati. Maka sebagai ibu bapa, jangan kita alpa dan leka daripada tanggungjawab kita. Ibu bapa mesti tahu apa bentuk tanggungjawab mereka yang perlu mereka berikan pada anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa ni tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan sekadar memberi makan dan pakaian semata-mata, tetapi sebagai manusia amat perlu melakukan lebih daripada bagi makan dan juga bagi pakaian ini. Antaranya tuan-tuan ialah mendidik. Sebab itu Nabi SAW menyeru ibu bapa itu kerana didik anak dia. Ibu bapa kena mengajar, ibu bapa kena mengasuh, memberi hak kepada anak-anak. Jangan lupa, ibu bapa juga kena suruh anak-anak tu solat, beribadat dengan beramal makruf apabila sampai pada masa dia, dan melarang sebarang bentuk kemungkaran ataupun nahi mungkar kepada anak-anak. Tak bolehlah kita melepaskan tanggungjawab mendidik ini kepada pihak lain semata-mata. Sebaliknya, ibu bapa di rumah itulah tunjang trust yang paling kuat untuk mendidik anak-anak. Kerana ibu bapa semestinya guru. Tapi guru ni tak semestinya bertanggungjawab macam ibu bapa. Nak kena suap makan, nak kena mandikan, nak kena semua itu. Tetapi ibu bapa mesti guru, mesti mendidik, mesti mengajar, mesti mengasuh anak-anak itu, menunaikan hak-hak mereka, ajar mereka. Siapa yang nak ajar anak kita semayang tuan-tuan? Kalau bukan ibu bapa dia, di sekolah dia tu hanya kepada lanjutan daripada itu. Tapi suruhan, saranan, didikan, pembentukan awal ialah di rumah, ialah oleh ibu bapa dia. Nah, sebagaimana Nabi SAW suruh kita, muru sibyanakum bisalati. Muru ni, suruhlah ni kepada ibu bapa sebenarnya, ya, yang terutamanya. Oleh kerana itu, ibu bapa lah yang kena ajak. Panggil mereka, bentuk mereka, tengok mereka daripada mula berwuduk, kemudian solat, terangkan kepada mereka keadaan solat, tanggungjawab menunaikan solat dan cara-cara kaifiat menunaikan solat, sehingga terpasak dalam diri mereka itu tuan-tuan, rasa keinginan nak turut perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, anak-anak kita ini, betapa tinggi nilai di sisi ibu bapa, yang mesti kita lihat bahawa ibu bapa ini perlu main peranan yang betul-betul dalam mendidik anak-anak dia. Ada beberapa tokoh-tokoh Islam tuan-tuan, mereka berkata, wahai anakku, seandainya ibu bapa kamu marah kepada kamu kerana kesilapan yang kamu lakukan, maka marahnya ibu bapa kamu adalah bagaikan baja untuk tanam tanaman. Jadi anak-anak, yang ada di luar sana, kalaulah ibu bapa kita memberi kepada kita teguran dan ajaran, ataupun mereka mungkin marah kerana mungkin kesilapan yang kita lakukan. Tapi kita kena ingat, kemarahan itu bukanlah berbentuk kebencian semata-mata. Tetapi marahnya ibu bapa kamu adalah umpama baja yang akan menanam tanam-tanaman yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan sehingga mencantikkan pandangan. Jadi, apabila kita berjumpa dengan kanak-kanak pula sebagai orang dewasa, tuan-tuan, kanak-kanak itu kadang-kadang kedudukan mereka lebih mulia daripada kita. Sebab kanak-kanak ini belum banyak melakukan dosa berbanding kita. Kita ada hari-hari melakukan dosa kerana kita telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak-anak ni belum, mereka ini belum ada dosa. Sebab itu pandang mereka, anak-anak kita ataupun kanak-kanak yang lain, tuan-tuan, dengan satu pandangan yang baik, iaitu mulia. Kerana mereka ni belum ada dosa. Mereka ni bersih suci, ibarat kain yang putih. Sedangkan kita yang duk berasa kita ni lebih mulia daripada budak-budak, lebih hebat daripada kanak-kanak, sebenarnya tak tara mana pun. Kita penuh dengan hitam, kehitaman. Kita penuh dengan debu-debu dosa. Sebab yang nak dibandingkan dengan kanak-kanak yang jauh lebih bersih daripada kita, tuan-tuan. Bentuk dan didiklah anak-anak kita itu berlainan dengan keadaan kita, kerana mereka itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk zaman yang mungkin bukan zaman kita lagi, tuan-tuan. Zaman yang perlu seiring dengan zaman mereka. Jadi oleh kerana itu, kita perlu melihat bahawa anak-anak ini adalah suatu aset yang bernilai, yang tinggi nilainya kepada kita, dan amanah yang besar yang dipikulkan kepada kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebagai ibu bapa yang diberikan kemustajaban doa, manfaatkanlah doa-doa mustajab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mendoakan dengan doa-doa yang baik, kerana di sana itu ada kesan-kesan yang positif kepada anak-anak kita. Kerana selalu mendoakan anak ni adalah amalan yang dianjurkan oleh para nabi-nabi, tuan-tuan, dan orang-orang soleh. Sebab tu kalau kita tengok banyak doa-doa kepada anak cucu ni dalam Al-Quran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Al-Baqarah sampai 2-3 doa, dalam surah Al-Furqan dan sebagainya. Di antara doa itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajar kita doa yang baik kepada anak kita. Sebagaimana mafhum daripada surah Al-Ahqaf, kata Allah, berikan kebaikan kepada aku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Rabbi audhi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah ila akhiril ayat. Wahai Allah, berikan kepada aku kebaikan dengan memberikan kebaikan pada anak cucuku. Kita minta Allah Ta'ala bagi kat kita baik dengan cara apa, tuan-tuan? Dengan cara bagi kebaikan itu juga kepada anak-anak cucu kita. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada kamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini doa yang diajarkan oleh Allah kepada anak cucu kita yang ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tuan-tuan balik, atau tuan-tuan buka Al-Quran dalam telefon, tuan-tuan boleh tekan surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu bukan sekadar ayat, tetapi itu juga adalah suatu doa, iaitu kita minta Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dengan memberikan kebaikan juga kepada anak cucu kita. Apa artinya kalau kita baik tapi anak cucu kita tidak dapat mewarisi kebaikan-kebaikan atau tidak mendapat kebaikan? Tapi bukankah lebih baik kalau kita diberi kebaikan oleh Allah, bahkan cucu kita juga akan mendapat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kita lihat dalam surah Al-Baqarah pula, tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita doa. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak ila akhiril ayat. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada kamu, dan jadikan anak cucu kami umat yang patuh kepada kamu. Nampak tak, Tuhan suruh kita doa kat dia? Tuhan suruh kita minta kepada dia supaya jadikan kita ni orang yang patuh, dan anak cucu kita juga umat yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah kata lagi, tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, lagi maha menyayang. Jadi muslimin muslimat sekalian, dalam surah-surah Al-Quran ini ada banyak sekali doa-doa yang baik, yang Allah Ta'ala kalau makbul doa ni kepada kita, maka tidak ada lain melainkan Allah Ta'ala akan kurniakan kebaikan kepada kita dan juga kepada zuriat keturunan kita. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam umpamanya, ada satu ibu bapa, tuan-tuan, dia bawa anak-anak mereka yang baru lahir berjumpa dengan Nabi, dan depa minta Nabi memohon dan membaca doa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak teragak-agak untuk mendoakan kedua-dua anak tadi, pada anak-anak, dan juga termasuk kepada cucu-cucu dia. Nabi kata apa? Ini adalah kedua-dua cucu aku, iaitu anak-anak kepada puteri aku. Ya Allah, sesungguhnya aku menyayangi mereka. Maka kasihilah mereka dan kasihilah orang-orang yang mengasihi mereka. Tuan-tuan, mafhum daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ad-Dailami ini menunjukkan bahawa Nabi juga berdoa, menunjukkan suatu sunnah kepada kita bahawa berdoa kepada anak dan juga cucu ini adalah suatu perkara dan amalan yang amat dianjurkan oleh agama, menjadi suatu sunnah kepada Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, doa kepada anak cucu dia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail, kemudian termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diberikan kebaikan, dan Nabi mengaku dalam doa dia bahawa dia sangat-sangat sayang, dan Allah, Nabi minta kepada Allah supaya kasihi orang-orang yang mengasihi anak cucu dia ini tadi. Imam Ibn Qayyim kata, seseorang anak yang mendapat manfaat yang besar daripada akikah yang dilakukan untuknya, iaitu sama seperti anak itu memperoleh manfaat daripada doa yang diucapkan untuknya, yang membawanya menyaksikan amalan ihram. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita lihat daripada anak kita lahir, kita disunatkan untuk azankan di telinga dia. Kita disunatkan untuk memberi nama yang baik. Kita disunatkan mencukur jambul dia. Kita disunatkan akikah kepada dia. Kita disunatkan banyak perkara. Sebagai ibu bapa, didikan itu bermula daripada seawal kelahiran itu. Kemudian disusuli dengan langkah-langkah yang berikutnya. 7 tahun yang pertama supaya bermain dengan mereka. 7 tahun yang kedua supaya memberi adab kepada mereka. 7 tahun yang ketiga bersahabat dengan mereka. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Tips-tips dan juga panduan itu kepada kita. Akhirnya insya-Allah tuan-tuan, mereka itu akan mendapat suatu didikan yang sempurna daripada ibu bapa dia. Sebaliknya, janganlah sesekali ibu bapa itu mendoakan perkara yang tak baik kepada anak-anak dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang tuan-tuan kalau ada mak bapa yang mendoakan benda yang tak baik ke anak dia. Bahkan doa benda yang tak baik kepada keluarga dan harta benda dia. Ada satu ketika tuan-tuan, ada seorang yang melaknat haiwan tunggangan dia. Maka Nabi kata ke orang tu, kamu turun daripada belakang haiwan tu. Kamu laknatnya, dan sebab itu, maka dia tak boleh lagi bersama dengan kamu. Nabi marah. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, janganlah kita mendoakan benda-benda yang tak baik. Kita janganlah buat suatu benda-benda yang tak elok, yang tidak bertepatan dengan mana sesuatu perkara yang telah kita lakukan itu. Kalau dia bertentangan, ia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau Allah Ta'ala mengabulkan doa yang tak baik itu, maka perkara ini mungkin akan mendatangkan sesalan kepada kita juga, kerana permohonan ini bukan mai daripada orang lain, tapi permohonan doa itu mai daripada ibu bapa itu sendiri yang selalu mendoakan perkara-perkara yang tidak baik kepada anak-anak dia. Mendoakan perkara-perkara yang baik kepada anak ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa kepada kita. Janganlah sesekali kita buat benda-benda tak elok ni kat depa, tuan-tuan. Doa, apatah lagi kita buat benda tak baik itu dalam bentuk penderaan. Masyarakat kita di negara kita ini bukan suatu benda yang asing. Penderaan-penderaan ini ada banyak kes-kes penderaan, tuan-tuan, sehingga akan ditayang di media-media, sehingga kadang-kadang ada yang membawa kepada kematian. Ini adalah bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada anak-anak. Sangat menyayat hati, sangat memberikan kesan kepada sanubari kita apabila kita dengar kes-kes yang seumpama dengan ini. Berapa-berapa tahun ni, tuan-tuan, kita tengok lebih daripada, kalau tengok statistik, lebih daripada 3,000 kes, 4,000 kes, yang mana kita lihat kanak-kanak lah yang menjadi mangsa-mangsa penderaan ini. Tak berkurangan, kadang-kadang bertambah hari demi hari dan juga tahun demi tahun. Jadi kita tak mau perkara-perkara yang seumpama ini berlaku terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang kita mendera tanpa kita sedar pun, tuan-tuan. Kita duk ingat dera anak ni penderaan yang berbentuk fizikal semata-mata. Tetapi ada tiga jenis penderaan pada budak-budak. Antaranya penderaan fizikal. Kadang-kadang penderaan itu berlaku dengan cara penderaan emosi, iaitu mental. Dan yang ketiga, penderaan dalam bentuk seksual kepada mereka. Jadi penderaan kanak-kanak secara fizikal ini pun dah perbuatan zalim. Kerana perbuatan mendera secara fizikal yang dilakukan untuk menyakiti budak itu, maka kalau dia dilakukan oleh ibu bapa penjaga atau siapa-siapa yang bertanggungjawab menjaga budak-budak ini, ini adalah suatu perkara yang bersalah dari segi agama dan juga bersalah dari segi undang-undang. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, janganlah kita pukul mereka. Pukul mereka hanya menyakitkan. Kadang-kadang tidak membentuk pun. Kita duk ingat kita pukul anak-anak. Kita dapat membentuk mereka dengan cara itu. Itu hanyalah tidak lain, kita hanya melepaskan kita punya amarah saja untuk memuaskan hati kita. Sebaliknya mereka tidak belajar sesuatu pun. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena mengelakkan daripada penderaan emosi. Inilah satu bentuk kaedah penyiksaan, tuan-tuan, kepada kanak-kanak sampai kadang-kadang mereka mempunyai gangguan yang teruk dari segi psikologi mereka, mental mereka, emosi mereka. Apa dia bentuk penderaan emosi ini, tuan-tuan? Iaitu tak bagi kasih sayang yang secukupnya kepada kanak-kanak. Kadang-kadang mereka ni dimarahi, diejek, ditengking. Itu adalah penderaan yang melampau lah. Ini adalah satu penderaan yang cukup kita tak perasan ni. Iaitu kita melakukan dia dalam bentuk psikologi. Nah, kita tengking mereka dan juga kita lihat pergaulan mereka tu kadang-kadang kita sekat. Kadang-kadang budak-budak ni sedih. Kadang-kadang mereka ni murung. Dan kanak-kanak yang macam ni selalu dapat label. Orang akan kata mereka kanak-kanak yang bodoh. Mereka ini tak boleh harap, menyusahkan keluarga. Apakah ini ajaran agama kita kehadap anak-anak? Tidak. Ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran anak-anak. Ini adalah bertentangan dengan ajaran dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dan seperkara lagi ialah penderaan seksual yang boleh berlaku kepada kanak-kanak. Bila kanak-kanak tu dia dieksploitasi, tuan-tuan, untuk kepuasan seks orang dewasa. Penderaan seksual ni membabitkan kanak-kanak ni kadang-kadang cabul kehormatan dia, kadang-kadang dia dirogol. Nah, apabila dia beromok sikit, kadang-kadang dia dipaksa melacur. Dan macam-macam lagi bentuk-bentuk penderaan seksual. Tiga-tiga benda ni boleh berlaku bukan ke anak orang saja. Kadang-kadang kepada anak kita. Kadang-kadang bukan kita buat. Kadang-kadang orang lain buat. Tuan-tuan, kalau kita bertimbang rasa dalam soal ini, kita cukup peka. Jangan kita membuka ruang supaya adanya bentuk penderaan, terutamanya kepada emosi dan juga mental mereka. Sebab ini boleh memberi kesan yang luar biasa terhadap sikap dan juga terhadap diri mereka itu sendiri. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kanak-kanak ini mulia, kadang-kadang lebih baik daripada kita kerana mereka tidak berdosa. Maka tunaikanlah tanggungjawab terhadap mereka dengan memberikan didikan, pengajaran, mengasuh, mendidik, memberi hak mereka, mengajar mereka kebaikan amal makruf dan mencegah mereka daripada kemungkaran atau nahi mungkar, dan selalu dah mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. InsyaAllah bila kita menyayangi kanak-kanak, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang baik, yang cemerlang dunia akhirat, yang ada kesedaran yang tinggi, yang ingin berubah, yang inginkan rasa bahagia, yang menginsafi bahawa hidup ini sementara, yang juga mengenali bahawa anak-anak itu adalah aset dan permata jiwa dan raga dan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu ditunaikan dengan segera. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dibazirkan. Masa berlalu begitu pantas. Saat kematian paling hampir dengan kita, sedang masa yang berlalu paling jauh dan tidak akan kembali. Oleh kerana itu, manfaatkan masa-masa yang berbaki untuk melakukan kebaikan, ketaatan, senantiasalah bertaubat, senantiasalah menyesali kesilapan-kesilapan kita. Pohonlah petunjuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maafkan semua orang lain. Tingkatkan amal ibadah kita. Jauhi perkara-perkara maksiat. InsyaAllah, tuan-tuan, tenang dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanpa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM. Baik, demikian tadi Raudah Sakinah bahagian akhir dengan bertajuk Anak Amanah Allah oleh Syekh Iqmal Hafiz Azmi yang diterbitkan oleh Nur Syariza Zainuddin.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami

Baik santai dan 12 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot channel ni. Alhamdulillah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidot untuk pada hari ini, hari Ahad 10 Mei 2026. Oh, jaga apa, jarang sekali no, untuk pergi relax 26. Terima kasih buat rakan setugas sebentar tadi, iaitu DJ Siti Z, Mesti Interaktif Rancak Serata-rata. Dan hari ini hari ibu, hari yang mungkin cakap apa, untuk menghargai pengorbanan ibu. Selain itu juga ia terus disambut bertemakan Seteguh Kasih Ibu yang menunjulkan dan pengorbanan seorang ibu serta diraihkan pelbagai penghargaan di pelbagai peringkat hingga peringkat kebangsaan. Dan pastikan anda boleh masa untuk meluangkan hari istimewa bersama dengan ibu anda. Hari mak kita ni ya. Sebegitulah yang melahirkan kita. Okey. Dan hari ni bersama dengan DJ Bidot, menerusi pukul 2 hingga pukul 6 petang untuk relax dalam hashtag layan. Alhamdulillah, hari ni orang cakap apa, 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah. Dan pelbagai program yang kami aturkan tadi, iaitu ada antara tadi iaitu Radha Sakinah. Selain itu juga nanti Pok Lelek 3.15 bersama dengan DJ Iza di Perlis FM di sana tu. Apa dia buat kat sana nanti, InsyaAllah. Selain itu juga 4.30 petang akan ada berita tempatan Kedah FM, panduan pengumuman solat Fardu Asar, berita utama 5 petang. Lepas tu ada bis on air dan juga saya manggil 5 lepas waktu kerja 7 pukul 7 lah. Pukul 5:15 petang lepas berita tu. Habis on air 5:45 petang. Itu dia 4 jam bersama dengan DJ Pidot. Tadi dah nak pasang lah lagu tu kan. Tiba-tiba terkeluar balik. Lepas kata mana pi lagu tu, ada. Untuk mu ibu exist sempena hari ibu semua. Anda dah telefon ke mak ampa semua pada hari ni?

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kau ni yang mahal. Ha?
3: Memang
2: aku
3: tutup-tutup.
4: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Relax 26 Hashtag Layan.
3: Relax 26 Hashtag Layan bersama dengan DJ Vidot kembali. Untuk sekarang menunjukkan pukul 2.50 minit petang. Mungkin ketika ni ada tempat anda mengalami hujan. Alhamdulillah ya. Tiba-tiba hujan lebat. Kita tidak jangka. Tapi itulah ya. Untuk mengetahui keadaan sekitar. Kadang-kadang kena tengok apakah mengenai apa yang berlaku. Mungkin cuaca ada yang orang cakap apa. Tiba-tiba hujan. Tapi ada pun orang cakap apa, kena ada yang kawan-kawan kita ni ada yang buat BDR, bekerja dari rumah. Okey, fenomena bekerja dari rumah bukanlah sesuatu yang baru. Dan benar kali pertama dia dilaksanakan adalah semasa perintah kawalan pergerakan PKP, iaitu sejak pada 18 Mac 2020 susulan dunia diserang pandemik COVID-19. Jadi kini fenomena ni kembali dalam hidup rakyat akibat krisis minyak di Asia Barat angkara perbalahan antara dua negara iaitu Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan walaupun BDR dilaksanakan, kini adalah solusi kepada penjimatan sumber minyak kenderaan bukanlah berbentuk sekatan mandatori. Namun pelaksanaan turut membawa kesan-kesan tertentu pada rakyat. Ada yang memanjatkan kesyukuran, namun ada yang juga berkeluh kesah. Sungguh pun rakyat tidak perlu kerap mengisi tangki minyak kenderaan masing-masing dan menikmati pengurangan masa di atas jalan raya dan tidak perlu bersiap untuk ke pejabat. Namun kesan-kesan sampingan yang terpaksa dihadapi oleh kita ini termasuklah keletihan yang mental menjadikan seseorang itu mudah hilang fokus dan daya tumpuan. Jadi seseorang itu kadang-kadang tidak sedar jika dia sebenarnya sedang mengalami keletihan mental. Itulah ya BDR ni. Tapi buat macam mana, kena update selalu lah ya. Setiap sejam nak mengetahui kedudukan anda. Bukan apa. Ni keselamatan juga, betul tak? Saya boleh tengok-tengok ni, mencongak-congak. Nak tahu kita keadaan kita macam mana. Buat kerja memang buat kerja di rumah. Kan dulu saya ada lah orang cakap apa, ketika itu mau kena buat BDR, tapi kami kena siapkan orang cakap apa, setiap statement tu kami kena proses lah. Bila proses kami kena hantar. Proses kadang-kadang editor dia edit sikit lah bagi mencantikkan ayat-ayat penyata ni. Macam itulah kerja. Setengah tu ada yang kena buat program, ada kena buat skrip, ada kena buat tulisan ringkas, crawling-crawling ni kena hantar kan. Macam-macam kerja lah. Itu kerja mungkin setengah tu berbanding dengan perjawatan mereka lah. Setengah tu kena buat, kena datang office yang on call ke. Terpaksa lah. Sebegitulah. Okay. Harapan palsu Haji Swiss dan Fit Musa Musatira. Relax 26 Hashtag Layan.

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Takkan siakan dia.
4: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari.
5: Hargai dan jaga hati.
4: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
0: Santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Okey, Potluck Lag. InsyaAllah hari ketiga ini silang budaya. Iaitu seni jalanan warna dinding dan jiwa kota. InsyaAllah nanti dari semasa ke semasa kita akan dapatkan bersama dengan DJ Izzah dan juga hari ini dia ke negeri Perlis, bersama dengan Perlis FM di sana. Alhamdulillah. Nanti saya akan mengenai yang terkini kita dapatkan informasi di sekalian, juga akan membuat nanti insyaAllah travelog bersama dengan di polis sana, apa yang akan diperkatakan mungkin nak ke negeri polis, ada apa negeri polis sekarang ni yang terbaru, selain pertama ulang tu lah, Padang Besar, lagi apa dia, Gua Kelam, dah ni banyak berubah dah rasa dia, lama tak pergi kan, kan. Sebenarnya orang daripada luar suka sangat pergi kat mai kat negeri utara ni, khususnya dari negeri Selangor, negeri Sembilan yang saya tahu, orang Johor, lepas tu Kelantan, Terengganu, mereka memang suka mai sini lah. Sebab apa? Makanan sini murah-murah, makan pun sedap, lepas tu beras pun beras fresh kan. Makan tepi bendang pun lama kan, sebegitu. Mereka kalau orang yang luar main ni, selalu dia akan contact orang kat sini, dia akan tanya tempat mana makan sedap, kadang-kadang tempat yang viral, kadang-kadang nak buat family pergi mana-mana tempat yang orang cakap apa, perkelahan, percutian, senang nak shopping, senang macam-macam lah, kan. Setengah dia bawa untuk pergi healing-healing, cakap hilang kepenatan, bekerja kan, selama ada perah-perah kat 3 bulan, lepas tu nak bercuti pula, mungkin 3 hari 4 hari dah hilang dah, walaupun bersebelahan negeri pun sama juga. Dulu ada sahabat saya, dia duduk Kuala Lumpur, tapi bila balik mai sini dia pergi Penang, saya duduk Penang contoh lah, duduk situ. Lepas tu dia cuti sehari, tak puas lah, tambung lagi sehari. Beritahu, hari ni nak hilangkan semua. Dia tak fikir, dia pegang handset. Ni salah satu yang hilang untuk bagi healing apa semua. Jangan nak pegang handset. Sekejap lagi dapat wahyu tu, wahyu ni punya pening kepala nak buat apa, tak boleh kan. Sampai terganggu sampai ke malam. Dia sampai setakat habis tu, waktu kerja habis. Tak kena kacau fikir, tak pergi apa pun kan. Besok baru buka. Nak fokus kat family, banyak kerja sekolah anak lah, nak pergi hantar mengaji lah, tak pergi kita malam, kita nak mengajak pula, kita nak beri tazkirah kan. Sebentulah udah family kita, sebegitulah yang orang cakap apa, turunkan ilmu bagi kat anak-anak kita ni. Tengah tu mak bapak dia ada kemahiran dia yang tersendiri, kadang bakat semula jadi. Setengah tu mak bapak dia tunjuk anak dia sikit macam-macam ni kan, so dia nak sambung ke, ada orang ambil ke kan. Contoh ada bakat main muzik ke, bakat menari ke, bakat bersilat ke kan, bakat macam-macam, kemahiran yang orang cakap apa, yang tak ada kat orang lain. Tengah tu dia bawa anak dia pergi mengai, mancing, tunjuk ni, tunjuk macam ni. Jadi setengah orang dia sebegitulah, bawa keluarga tengok, kadang-kadang orang nak tahu kan apa dia yang sebenarnya bapak dia ni buat, sebenarnya mak dia ni buat. Setengah nak susun belajar duduk rumah pun dia tahu, dia buat macam ni. Setengah tu dia buat mini pusakaan dia. Kadang-kadang anak kita ni dia bijak, dia pandai, dia pandai daripada kita lagi. Kita pergi handset apa-apa, dia buka, dia geladah habis. Sebegitulah. Okay, seloka orang Kedah untuk pendengar Potluck Lag untuk pada hari ini. Relax on 6 hashtag

0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Okey, penting beritahu boleh tak ada awalnya. Itu dah lah. Buat cuana hari ni, Silang Budaya. Bersama dengan Nadi Perleh. Iaitu DJ Izzah di sana. Okey, kita dengar sikit apa kabarnya dia di sana. Tengok, Sat. Apa dia cerita? Tengok, Sat.
2: Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Izzah in the house. Dan untuk hari ini, Izzah bersama anda nak bawa anda berjalan ke Perlis. Dan untuk hari ini, perjalanan bermula dari awal pagi sempena dengan Silang Budaya Suara Bertemu Suara, DJ Merentas Sempadan. Izzah ke Perlis FM hari ini dan berkesempatan hari ini menjejak kaki ke Nat Pokok Getah. Pertama kali menjejak kaki ke Nat Pokok Getah yang beroperasi setiap hari Jumaat dan juga Ahad. Kemeriahan dan keunikan Nat Pokok Getah ni memang pelbagai jualan, termasuklah barang-barang basah, barang-barang kering, pakaian dewasa, kanak-kanak, makanan, minuman dan pelbagai jenis lagi lah yang terdapat di Nat Pokok Getah ni. Keluasannya agak luas lah, dan di sini kunjungan orang ramai ke Nat Pokok Getah ni bukan sahaja dari negeri Perlis tapi seluruh Malaysia. Orang Johor pun ada yang sampai ke Nat Pokok Getah ni. Jadi untuk anda yang nak berkunjung ke negeri Perlis, bolehlah berkunjung, tinjau-tinjau, mungkin boleh membeli belah di Nat Pokok Getah yang beroperasi pada hari Jumaat dan juga Ahad setiap pukul seawal 9 pagi hinggalah ke tengah hari. Okey, nak makan apa semua ada kat sini. Buah-buahan, sayur-sayuran, ikan-ikan, ulam-ulaman, rempah ratus, semua ada kat sini. Jadi yang uniknya, jualan-jualan gerai makanan semua ni berada di celah-celah pokok getah. Itu yang dinamakan sebagai Nat Pokok Getah. Okey. Untuk hari ini, Silang Budaya Suara Bertemu Suara di Negeri Perlis.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari.
1: Hargai dan jaga hati.
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Silang Budaya
3: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.
3: Satu
4: suara, satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: Okey, silang budaya pada hari ini. Ah, iaitu DJ Izzah bersama dengan DJ dari Perlis FM tu, Sazali, untuk pada hari ini dengan bertajuk Seni Jalanan, Warna Dinding dan juga Jiwa Kota. Okey, baik, kita dengarkan lagi apa yang diperkatakan oleh DJ Izzah di sana.
1: Hari ini Silang Budaya Suara Bertemu Suara, Iza bersama dengan anda nak bawa anda ke Perlis. Okey, jadi selepas berjalan-jalan di Nat Pokok Getah, Iza juga berkesempatan untuk ke street art. Dekat street art ni ada pelbagai seni lukis, mural art di jalan-jalan sekitar Perlis lah. Di street art ni ada lukisan-lukisan mural, sejarah dan juga simbol negeri Perlis, dan kita boleh abadikan kenangan kepada yang mai ke negeri Perlis. Boleh ambil gambar dekat sini, memang cantik kawasan dia, lukisan dia pun menarik dengan identiti yang tersendiri. Sama juga macam di Alostar, dekat Lorong Sempit, juga di Pekan Cina ada mural-mural art, mural lukisan sejarah dan tokoh-tokoh sejarah lah, dan boleh kita abadikan kenangan dan bawa keluarga untuk bergambar dekat sini. Ini adalah salah satu tempat yang kita boleh berkunjung kalau berkunjung ke negeri Perlis. Okey, Silang Budaya, Suara Bertemu Suara.

0: vară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Silang Budaya pada hari ini. DJ Izzah hari ini dengan DJ Berlih di sana. Selain itu juga difahamkan. Memperkenalkan juga tempat menarik lagi untuk di Jelapang Padi dalam Silang Budaya petang ini. Dan di Perlis, DJ Izzah dan juga bersama dengan tim media sosial Kedai FM juga dapat memiliki tempat menarik di Perlis di sana tu. Dalam menerusi Silang Budaya Suara Bertemu Suara. Nanti insyaAllah nanti travelog tu akan disiarkan di Rumah Biru ataupun di FB Kedah FM. InsyaAllah boleh tengoklah dia pergi benar nanti. Tempat-tempat yang baru, mungkin tempat-tempat yang viral kan di sana tu. Tak tengok apa je. Lain tu nak pokok getah tu pun kami saya pun tak nak pergi kan. Tengok saja, tapi dia setiap hari Ahad kan. Mendangkan hari Ahad ni orang cakap apa, Kedah kerja. Kalau cuti Jumaat, Sabtu, Ahad lain cerita. Sana cuti Sabtu, Ahad. Sini lah Jumaat, Sabtu kan. Sama dengan ni Kelantan, dua tu negeri yang ada di negara kita ni. Buat macam mana. Tapi apapun, tempat-tempat menarik akan nanti disajikan untuk anda. Setengah orang tak tahu apa yang ada kat sini. Sini ada tak tahu macam mana. Orang sana pula tak tahu dah ada apa kat sini. Dia beza. Sebegitulah. Okey. Dan terima kasih juga yang hantar SMS kepada saya ni. Assalamualaikum DJ Bedut, selamat petang. Buat selamat hari ibu buat mak saya. Okey, Jamilah Jasin dan semua ibu-ibu saya minta lagu benda saya. Aisyah. Ayuh hai anak. Saya Anaman dari Guak Cepedak. Okey. InsyaAllah. Dan juga saya nak tengok sikit mengenai di yang hantar ni. Kiriman kami. Nak tengok. Ni gambar DJ Izzah baru sejak upload ni. Baru 7 minit yang lalu. Wah, seronok di sana lah. Dengan tema pakai baju jeans. Di sana. Okey. InsyaAllah. Nanti travelog nanti. InsyaAllah kita tengok apa yang yang diperkatakan. Baik, terima kasih Syed Solahuddin. Syed Solahuddin dari Kampung Lanjut. Hadir menemani DJ Bedok Live FM Kedah FM pada hari ini. Dan salam salam tugas. Selamat hari ibu. Terbaik Kedah FM bukan dibukakan segala urusan. Zaitun Ahmad, Assalamualaikum DJ Firdaus. Smokta, selamat petang. Semoga sihat dan ceria selalu. Kak Ton dari Bandar Baru. Johor. Assalamualaikum dan selamat petang DJ Firdaus, semua mendengar Edikum Kedah FM, selamat hari ibu. Maziah Ahmad, alhamdulillah hujan turun petang. Tak boleh nak pergi mana-mana. Yang buat mengenali diri ni. Dipanggil hujan memang lebat betul hari ni. Nak keluar pi jalan mana pun kau tak tak nampak jalan. Berhati-hatilah ya. Saya juga Ayan Syed dari Sabah Petang dan Sabah Tugas di hari Ahad. Salam hujan lebat ni dari Taman Ria Jaya sekarang ni. Lebat sungguh PJ Bidot. Boh lagu seberang satu. Meru Cak Cu. Syok dengar lagu Siam. Apapun Kedai FM tetap di hati. Lagu Siam ni Najmi DJE depa lah. Yang makanan depa. Kita tahu lagu Sabah-Sabah MN Thailand. Sorry kap. Okey. Zulina Osman dia jemput cerita ni sahabat tugas cerita selalu Kak Ina dari Kota Kuala Muda. Kedai layan Kedai FM terbaik. Selamat ibu buat ibu-ibu dan dunia jasamu disanjungi pengorbananmu di dikenangi. Engkau lah ibu. Assalamualaikum Jis Fidaw, selamat petang dan selamat bertugas. Red Dona Macam Syur Bahari, selamat bertugas. Dan semua berjalan lancar nak abang. Cuaca takat ni agak tidak begitu baik disebabkan cuaca musim hujan lawan. Jadi kalau boleh nak batalkan lah aktiviti basikal. Hujan jangan duk kayuh lah. Tak ketahuan. Tak pergi break makan ayah. Okay. terdengar sikit lah lagu Inggeris, ha? Alicia Keys dan Hajat daripada Hail Husaini. Relax 26 #damaikan jiwa pula. Layan.

24 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Cari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Okey, Silang Budaya pada hari ini. Nak tahu lebih lanjut, boleh masuk dalam titik mereka ni. Tengah ada buat live ketika ini. Tinggal lagi orang cakap apa, lagi 11 minit saja lagi di sana. Dia ada Liza dengan juga DJ Sazali di Perlis sana tu. Apa-apa hari ini, orang cakap apa, beberapa tempat difahamkan mengalami hujan. Hujan, jadi hujan berterusan. Terima kasih kita cari informasi yang terkini untuk mungkin kita dapat kongsikan. Okey, mengenai Pesta Pantun Hawana DAP 2026, Dewan Bahasa dan Pustaka kerjasama RTM rangkul ke tempat ketiga. Itu dia. Baik, kumpulan Kersani Puri, pemantun Radio Televisyen Malaysia RTM berjaya merangkul tempat ketiga menerusi pertandingan Pesta Pantun Hawana DBP 2026. Kemenangan itu melayakkan Kersani Puri membawa pulang wadiah wang tunai RM1,000 berserta trofi. Manakala BH tempat yang keempat, tiga dan bernama mara ke pertandingan akhir bagi merebut gelaran juara. Bagaimana pun keputusan Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana di Pulau Pinang pada 20 Jun ini yang dijadualkan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bertemakan kewartawanan dan teknologi. Okey, itu dia kita dapat kongsikan setakat ini dengan 8 pasukan terdiri daripada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, JAKIM dan juga beberapa yang media serta dan juga beberapa akhbar utama turut menyertai pertandingan pantun ini. Okey, pencuri hati Aida Jebat, Rexona, hashtag layan.

0: kacau tau semalam dekat WhatsApp, dekat grup kita tu, pasal cerita anak mak jemah tu kena tangkap dengan polis malam sebab pecah kedai Pak Abu.
1: Eh, ya ke? Itulah, anak mak jemah tu dari dulu dah aku duk nampak sangat muka penjahat.
2: Eh, korang ni, dapat mana cerita ni? Anak mak jemah tu kan ada luar negara sama belajar. Baru minggu lepas aku ikut mak jemah hantar anak dia ke airport. Ni, tengok ni, aku siap selfie lagi dengan dia. Tak baik sebarkan berita palsu tau.
3: Sebelum nak sampaikan satu cerita, pastikan ia betul. Jangan sampai menjatuhkan maruah orang lain sehingga boleh menyebabkan fitnah. Terus setia di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni.
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Relax 26 Hashtag layan.
4: Relax 26 Hashtag layan bersama dengan DJ P. Dot. Okey, baik, untuk bagi panduan waktu solat seluruh solat asar seluruh negeri Kedah 10 Mei 2026 hari Ahad bersama dengan 22 Zulkaedah 1447 Hijrah. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat belum asar 4.37 minit petang. Juga Pendang, Kolom Muda, Yan, maksudnya solat belum asar 4.30 minit petang juga. Dan untuk bagi Padang Terap, Sik serta Baling, maksudnya solat belum asar 4.36 minit petang. Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat belum asar 4.37 minit petang. Dan untuk bagi daerah Pulau Langkawi, maksudnya solat fardu asar 4.39 minit petang. Juga Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu asar 4.37 minit petang. Itu dia panduan waktu solat asar untuk seluruh daerah di negeri Kedah untuk pada hari ini. Okey. Dan saya nak kongsikan sikit mengenai informasi yang terbaru untuk yang kita dapat dikongsikan. Okey, KKM akan pastikan semua hospital kerajaan patuhi waktu kerja fleksi bagi pegawai perubatan siswazah. Dan Kementerian Kesihatan akan memastikan semua hospital kerajaan mematuhi sepenuhnya pekiling baru berkaitan sistem kerja fleksi bagi pegawai perubatan siswazah PPS untuk mengelakkan kekeliruan berterusan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis panduan itu dipantau sepenuhnya di bawah tanggungjawab Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab selaku Ketua Perkhidmatan Perubatan. Dan kita akan pastikan pematuhan hospital dalam perkara ini, dan itu adalah pulling yang dipantau sendiri di bawah tanggungjawab Ketua Pengarah Kesihatan. Dan berterusan akan pastikan semua hospital patuh klinik yang baru dikeluarkan itu. Beliau berterangkan pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 di Cyber Jaya. Okey, itu kita dapat kongsikan buat ketika ini. Relax 26 Hashtag layan.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
2: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Relax, 26. Hashtag layan.
1: Okay, Relax 26 Hashtag layan bersama dengan DJ B.Jandani. Okey, insyaAllah nanti 4.30 petang kita akan ikuti berita tempatan Kedah FM yang terbitkan oleh Anwar Razak. InsyaAllah. Okey, baik, kita ada informasi yang terkini. Bintang terkenal India iaitu si Joseph Vijay atau dikenali Vijay kini mencipta sensasi baru apabila parti politik pimpinannya Tamil Laga Vetri Kazhagam TVK hampir sapu bersih pilihan raya di negeri Tamil Nadu. Lebih dikenali berkat talapati ataupun ketua kalangan peminatnya, kemunculan pertama Vijay di arena politik menyisakan jumlah tertinggi sebanyak 8.51% keluar mengundi dalam sejarah di sana. Jadi keunggulan parti baru itu terselah apabila dalam cubaan sulung berjaya memecahkan dominasi dua parti tradisional iaitu Dravida Munnetra Kazhagam DMK dan All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam AJAIA DMK yang menguasai politik negeri itu sejak beberapa dekad lalu. Okey, itu dah dapat kongsikan mengenai bintang filem Vijay yang menyertai politik. Okey, penantian di Armada Relax 26 Hashtag Layan.

0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari. Kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Firdaus S. Mokhtar. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal meskipun pengusaha bot nelayan laut dalam berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Umar Sabu berkata, setakat ini hasil tangkapan laut masih berjalan seperti biasa dan bekalan ikan di pasaran kekal stabil. Bagaimanapun katanya, bisel laut dan kategori C2 yang beroperasi jauh ke tengah laut kini berdepan peningkatan kos diesel tanpa subsidi yang berkemungkinan menjejaskan jumlah tangkapan pada masa hadapan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Okey, relax tuan dan mestek layan. InsyaAllah lagi 10 minit kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Kota Media Angkasa Puri. Baik. Pengarah kejurulatihan bergu kebangsaan Rik Sri Menyakin berharap bergu lelaki kebangsaan mampu sekali lagi mencipta aksi final Malaysia Malaysia pada kejohanan Master Malaysia dari 19 hingga 24 Mei ini. Menurutnya, kejayaan musim lalu membuktikan pemain negara mempunyai kemampuan untuk bersaing di tahap tertinggi, terutama beraksi di laman sendiri. Dan katanya bukan saja dapat juara tapi juga final sesama pasukan. Jadi berharap kita diulang semula pencapaian itu. Pada edisi lalu, Man Wee Chong dan Ti Kai Woon muncul juara selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia dan So Wee Yik pada aksi final. Bagaimanapun, status Wee Chong untuk mempertahankan gelaran masih belum dapat dipastikan. Susuran kecederaan lutut yang dialaminya belum pulih sepenuhnya. Dan juga mengharapkan bergu campuran utama negara Citang Ji dan Toh Iwe mampu meneruskan rentak cemerlang. Selain melihat kemampuan gandingan baru Jimmy Wong dan Cheng Su Yin menyerlah di laman sendiri. Okey, itu dia kita dapat kongsikan informasi mengenai badminton negara, insyaAllah. Mungkin ketika ini ada yang menjaga apa, dah pulang balik ke kediaman masing-masing. Alhamdulillah, semoga berhati-hati di jalan raya. Difahamkan ada beberapa tempat menerima hujan. Dia bawa kereta lah elok-elok lah. Bukan apa, sekejap lagi break mengejut naik. Ya kan? Jadi bawa dengan penuh perlahan-lahan. Janganlah tergopoh-gapoh, janganlah mengikut emosi. Bersabar-sabarlah di jalan raya, jangan mengikut orang lain. Biarlah orang lain nak bawa macam mana pun, kita tetap dengan diri kita. Sebegitulah orang cakap apa, dia ada orang cakap apa, prinsipnya sendiri. Okay, umpan jinak di air tenang. Dayang Nur Faizah, relax onam, hashtag

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Relax 26. Hashtag layan.
4: Baik, Relax 26 Hashtag Layan bersama dengan DJ Pido. Sekarang menunjukkan pukul 5.26 minit petang. Terima kasih, terima kasih. Ada ketika ini yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Terima kasih yang berada dari di Kuantan pun ada ketika ini. Di musim rumah titi kita ni cerita. Di Kuantan punya di Teluk Cempedak. Dan ramai yang beritahu di beberapa lagi daerah di timpah hujan. Ada yang cakap hujan dah seriat, pendang panas. Kan? Kulim baru je berhenti. Beritahu ni nama siapa ni? Hasan Afghan. Okey. Dan Ahmad Jaafar, peminat Ice Mokhtar. Ya, yeah, macam ni. Baik. Terima kasih, terima kasih. Yang mana assalamualaikum Zahir Mat, assalamualaikum, salam Suhaiza. Oh, pohon lagu SM Salim mamboi DJ Chot. Assalamualaikum, salam, salam Suhaiza. Baik, terima kasih, terima kasih Azmi Ali SP main malamnya. Okey, baik, terima kasih, terima kasih minta kiriman kami. Sajalah petang-petang ni orang cakap apa, hampa tengah mandu eh, nak balik kerja, sambil-sambil tu orang cakap apa, bantulah mana peniaga kecil beli cucuk apa-apa hujan ni kan. Tadi difahamkan ada cakap makan dengan mi kuah kena dengan kopi. Oh, memang sedap, sejuk-sejuk ni. Saya udahlah ni pun sejuk-sejuk ni orang cakap. Macam tu lah ya. Apapun ketika ini mungkin orang cakap apa, bantulah peniaga-peniaga kecil untuk beli barangan mereka kan, untuk beri sebagai buah tangan yang dibawa pulang kepada anak-anak. Sebegitulah. Jadi gunakan, kalau siapa yang ada My Sara tu, lupa pula nak bagi tahu noh. Ya, ada lagi baki ke, gunakan sebetulnya. Kadang-kadang terlupa, terlupa tak beli, rugilah kan. Ini benda tu akan dipulangkan balik dan diberikan kepada mereka yang kurang berkemampuan. Tapi kadang yang ada lagi, bolehlah pakai ya, pergi kedai yang terpilih untuk beli barangan keperluan asas. Tengah tu tiba-tiba alamak, cash dah tak ada, dah tak cukup dah. Tapi gunalah betul-betul yang tempat yang sebenarnya kan, berapa kedai yang ditawarkan tu. Jadi kita boleh gunakan. Alhamdulillah. Dan kita nak kongsi sekejap yang mengenai polis tidak akan berkompromi mana-mana pihak yang langgar garis panduan isu 3R. Okey? Jadi di Georgetown, pihak polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi raja 3R. Jadi Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, setakat ini beberapa laporan polis dibuat terhadap beberapa individu mempersoal perkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah yang kekal tidak membenarkan sebarang aktiviti peternakan babi dijalankan mana-mana daerah di negeri tersebut. Dia menjelaskan percubaan mana-mana pihak yang cuba meraih haba politik atau peribadi bakal berdepan dengan undang-undang. Dia berkata kes ini sudah ada laporan polis dan tidak kira, dan pihaknya tidak akan ambil kira siapa dan latar belakang, dan perkara ini akan sudah cukup sudah cakap dari dulu lagi. Dia tidak akan bertolak ansur mana-mana individu dan mana-mana pihak yang dari mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama yang terlibat melanggar undang-undang, katanya. Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran Taman Angkat Amanita di USM Mesti Sains Malaysia. Okey, itu dia informasi yang kita dapat kongsikan. Jadi 3R ni janganlah buat main-main ya. Kena dapat laporan sekali tak habis bah. Makan tak habis. Lepas tu jangan dah duk komen-komen. Tangan kita ni jaga, kawai diri. Nak tulis apa pun tak usah tulis lah kan. Buat tak tahu, hidup kena ceria-ceria saja. Cerita hidup seronok kan. Dari ada berbagai platform, guna betul-betul. Pakai untuk kebaikan. Dia nampak anda niat dakwah, dapatlah niat dakwah tu. Macam tu lah. Kan, guna yang terbaik. InsyaAllah kita akan ikuti nanti Beast on Air 5.45 minit petang. Dinda Masdo, Relax 26, hashtag damaikan, damaikan jiwa. Relax 26, hashtag layan.

0: Mampu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ni hampir tengok Sat Mak tu. Siapa dia telefon tu?
2: Sat. Mak. Tak tahulah Mak. Tak naik nama pun.
1: Mak kalau tak naik nama, Han jangan duk jawab Mak. Han letak. Han jangan duk tunggu. Han letak. Han jangan duk tebiang Mak.
3: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM. Seluruh Langkawi.
4: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand sesi kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
4: Saksikan hanya di RTM.

0: Bulat di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Nama saya Muhammad Ashraf. Saya kerja sebagai petani lah. Mencuburi bidang kelulut ni sebagai hobi je. Waktu mula-mula dulu dan nampak potensi ke arah baguslah ke depan. Waktu saya buat partnership dengan kawan saya di Padang Kabu ni. Lokasi kita sekarang ni di Padang Kabu. Okay.
2: Apa nampak potensi kepada
1: kelulut ni sebab? Di Malaysia ni saya nampak sekarang ni kekurangan madu lah. Kekurangan madu kelulut dan permintaan makin tinggi dari hari ke hari. Sebelum ni kita mungkinlah kita tak tahu banyak sebab sekarang ni banyak apa social media apa semua kan, benda-benda tu banyak membantu lah buat arah mengembangkan produk dan untuk pasaran-pasaran tempatan ni kan. Dan memang kurang banyak lah di Malaysia ni madu sebab tu produk sentiasa tidak mencukupi lah.
2: Jadi di sini apa operasi yang
1: dijalankan? Di sini di site Padang Kabu ni kita ada 7 site, setiap site lebih kurang dalam 50 lok macam tu. Kita menternak kelulut daripada sarang-sarang ori yang kita dapat supply yang sebelum-sebelum ni daripada hutan. Dan kita dalam masa yang sama kita buat pangkap kelulut supaya kita mengurangkanlah carbon footprint ataupun penebangan hutan-hutan lah untuk mendapatkan lok kelulut ni. Dan dengan apa perangkap kelulut ni kita agak sukses lah kan, buat setakat lah kan. Dan kos juga berkurangan lah daripada membeli lok-lok daripada hutan ni kan.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Hey, Relax 26 hashtag layan bersama dengan DJ Pidut. Oh, lagi orang cakap apa lah, 8-9 minit lagi macam tu dah. Pidut pun dah sampai ke penghujung dah. Tapi jagalah diri masing-masing yang berada di mana jua berada. Waktu sekarang ni orang cakap apa, hujan, cuaca yang tidak menentu, jagalah diri anda di mana jua. Mungkin hari ni sebenarnya sambutan Hari Ibu dengan tema kan seteguh kasih. Jadi yang orang cakap apa, WhatsApp lah ibu ampa ataupun orang cakap apa, telefon. Senang. Orang tonton ni kadang-kadang dia tengok, dia telefon ke tak. Macam tu. Jangan bagi ibu kita telefon kita. Kadang-kadang tu ada nak cerita macam-macam. Cerita ni cerita nambah dia runsing lagi. Jangan. Biar pi. Dia kadang-kadang orang tua kita bila dah berusia, dia nak relax. Dia nak berjalan je. Kan? Bila berjalan dia nak merata, nak pergi sana sini, kadang-kadang tu lah. Baru-baru ni orang tua saya pun dah masuk orang cakap apa ke wat kerana runsing sangat. Tapi alhamdulillah dengan doa orang ramai kan, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah dia keluar balik lah. Duduk 3 hari 4 hari masuk saja. Begitulah yang buat macam mana. Dia kadang teringat macam-macam, main datang ni, main ni, merawit macam-macam. Kita pun diam, dia nak makan apa kita bagi. Sebegitulah orang cakap. Tapi apapun, kita teringat kat ibu kita, kita telefon terus. Nak WhatsApp kita kadang-kadang ada tu tak sempat kan. Dah hantar voice note pun dia dengar suara kita pun dah seronok dah. Betul tak? Kadang-kadang pintu syurga ni walaupun tak bapak dah tak ada, pintu ada satu lagi, ibu doa yang mustajab, doa daripada mereka lah, yang seiring membantu kita selama kita berada ni. Yang dia kandung kita, kita ingat, dia jaga kita susah senang, dia pukul kita ke apa, kadang-kadang teringat balik kan. Sebegitulah. Bila teringat balik pukul tak apalah, untuk kebaikan, bukan pukul saja-saja pun. Kadang-kadang mulut dia tu kan, tapi saya pun tak tahulah, macam tu lah. Sebegitu, jangan ambil hati, biar pilah. Okey, kita dengarkan sebuah lagu untuk pada petang. Terima kasih juga buat untuk pembantu siaran, iaitu Husaini dan juga Faridah. Mama ingin pulang, Niki Adila. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum. Salam Malaysia, Madani, apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk ada semua hujan dari awal pagi lagi. Ada yang tempat tak hujan, tapi di Alor Star ni, kalau di sekitar bandar raya Jalan Kuala Kedah, memang hujan daripada pukul 11 pagi hingga ke waktu ini. Ada hujan renyang-renyang lagi. Semoga dimudahkan segala urusan dan semua sejuk gedi. DJ Dot ada kata ya, baik untuk anda semua, terus menemani misi petang dalam relax, santai. Santai 6.12 hashtag dan makan jiwa untuk anda semua yang terbaik semua di Kedah FM 97.5. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Dan jangan lupa Radar Sakinah untuk hari ini, bahagian terakhir anak amanah Allah oleh yang bahagia Tuan Syekh Kemal Hafiz Azmi akan bersama dengan kita untuk Radar Sakinah sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, terus setia di Kedah FM. Lagu semangat untuk hampa semua. Kedah FM terbaik di utara, nombor satu pilihan di hati hampa. Kedah FM.

0: berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda. 8

0: Alim.
1: Tuan-tuan, kecintaan kepada anak-anak ini dimaksudkan untuk kebanggaan dan sebagai perhiasan. Dan hal ini termasuk juga dalam ayat yang kita bacakan tadi. Tetapi terkadang juga kecintaan kita kepada anak-anak itu dimaksudkan dengan memperbanyakkan keturunan dan memperbanyakkan jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, fa inni makathir bikumul umam. Saya ni berbangga dengan banyaknya keturunan, banyaknya juga umat. Jadi anak-anak ini juga kadang-kadang sebagai suatu kecintaan kepada kita. Ini realiti yang ibu bapa kena tahu. Sepatutnya anak-anak ini sebagai suatu kecintaan, sebagai suatu penyambung zuriat keturunan kita, yang mana kita ingin umat Nabi Muhammad daripada anak-anak yang ramai ini, yang beribadah kepada Allah yang semata, yang tiada sekutu baginya. Dan ini sangat-sangatlah terpuji sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, anak kita juga sebagai permata hati kita. Sebab itu kita kata qurrata ayun. Anak-anak ini adalah sebagai penyenang hati dan fikiran kita. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi penenang di jiwa kita? Sebab perasaan ingin supaya bilangan orang-orang yang berjalan kepada Allah sentiasa bertambah ramai, terutamanya lah zuriat dan pasangan hidup kita, yang mana kita minta dengan Allah dalam doa yang kita selalu baca ini. Sebab golongan-golongan di bawah tanggungjawab anak-anak ini adalah yang paling dekat dengan diri kita, yang merupakan golongan amanah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan persoalkan kepada kita di suatu hari nanti. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita menginsafi keadaan-keadaan anak tadi ini tuan-tuan, sebagai ujian, sebagai anugerah kepada kita, sebagai suatu fitnah kadang-kadang, sebagai suatu kecintaan, sebagai suatu permata hati. Maka sebagai ibu bapa, jangan kita alpa dan leka daripada tanggungjawab kita. Ibu bapa mesti tahu apa bentuk tanggungjawab mereka yang perlu mereka berikan pada anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa ni tuan-tuan puan-puan sekalian, bukan sekadar memberi makan dan pakaian semata-mata, tetapi sebagai manusia amat perlu melakukan lebih daripada bagi makan dan juga bagi pakaian ini. Antaranya tuan-tuan ialah mendidik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru ibu bapa itu kerana didik anak dia. Ibu bapa kena mengajar, ibu bapa kena mengasuh, memberi hak kepada anak-anak. Jangan lupa, ibu bapa juga kena suruh anak-anak tu solat, beribadat dengan beramal makruf apabila sampai pada masa dia, dan melarang sebarang bentuk kemungkaran ataupun nahi mungkar kepada anak-anak. Tak bolehlah kita melepaskan tanggungjawab mendidik ini kepada pihak lain semata-mata. Sebaliknya, ibu bapa di rumah itulah tunjang, trust yang paling kuat untuk mendidik anak-anak. Kerana ibu bapa semestinya guru. Tapi guru ni tak semestinya bertanggungjawab macam ibu bapa. Nak kena suap makan, nak kena mandikan, nak kena semua itu. Tetapi ibu bapa mesti guru. Mesti mendidik. Mesti mengajar. Mesti mengasuh anak-anak itu. Menunaikan hak-hak mereka. Ajar mereka. Siapa yang nak ajar anak kita semayang tuan-tuan? Kalau bukan ibu bapa dia. Di sekolah dia tu hanya kepada lanjutan daripada itu. Tapi suruhan, saranan, didikan, pembentukan awal ialah di rumah, ialah oleh ibu bapa dia. Nah, sebagaimana Nabi SAW suruh kita, muru sibyanakum bisalati. Muru ni, suruhlah ni kepada ibu bapa sebenarnya, ya, yang terutamanya. Oleh kerana itu, ibu bapa lah yang kena ajak. Panggil mereka, bentuk mereka, tengok mereka daripada mula berwuduk, kemudian solat, terangkan kepada mereka keadaan solat, tanggungjawab menunaikan solat dan cara-cara kaifiat menunaikan solat, sehingga terpasak dalam diri mereka itu tuan-tuan rasa keinginan nak turut perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, anak-anak kita ini, betapa tinggi nilai di sisi ibu bapa, yang mesti kita lihat bahawa ibu bapa ini perlu main peranan yang betul-betul dalam mendidik anak-anak dia. Ada beberapa tokoh-tokoh Islam tuan-tuan, mereka berkata, wahai anakku, seandainya ibu bapa kamu marah kepada kamu kerana kesilapan yang kamu lakukan, maka marahnya ibu bapa kamu adalah bagaikan baja untuk tanam-tanaman. Jadi anak-anak yang ada di luar sana kalaulah ibu bapa kita memberi kepada kita teguran dan ajaran. Ataupun mereka mungkin marah kerana mungkin kesilapan yang kita lakukan. Tapi kita kena ingat, kemarahan itu bukanlah berbentuk kebencian semata-mata. Tetapi marahnya ibu bapa kamu adalah umpama baja yang akan menanam tanam-tanaman yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan sehingga mencantikkan pandangan. Jadi, apabila kita berjumpa dengan kanak-kanak pula sebagai orang dewasa, tuan-tuan, kanak-kanak itu kadang-kadang kedudukan mereka lebih mulia daripada kita. Sebab kanak-kanak ini belum banyak melakukan dosa berbanding kita. Kita ada hari-hari melakukan dosa kerana kita telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi anak-anak ni belum, mereka ini belum ada dosa. Sebab itu pandang mereka, anak-anak kita ataupun kanak-kanak yang lain, tuan-tuan, dengan satu pandangan yang baik, iaitu mulia. Kerana mereka ni belum ada dosa. Mereka ni bersih suci, ibarat kain yang putih. Sedangkan kita yang duk berasa kita ni lebih mulia daripada budak-budak, lebih hebat daripada kanak-kanak, sebenarnya tak tara mana pun. Kita penuh dengan hitam, kehitaman. Kita penuh dengan debu-debu dosa. Sebab yang nak dibandingkan dengan kanak-kanak yang jauh lebih bersih daripada kita, tuan-tuan. Bentuk dan didiklah anak-anak kita itu berlainan dengan keadaan kita, kerana mereka itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk zaman yang mungkin bukan zaman kita lagi, tuan-tuan. Zaman yang perlu seiring dengan zaman mereka. Jadi oleh kerana itu, kita perlu melihat bahawa anak-anak ini adalah suatu aset yang bernilai, yang tinggi nilainya kepada kita, dan amanah yang besar yang dipikulkan kepada kita. Oleh kerana itu, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebagai ibu bapa yang diberikan kemustajaban doa, manfaatkanlah doa-doa mustajab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk mendoakan dengan doa-doa yang baik, kerana di sana itu ada kesan-kesan yang positif kepada anak-anak kita. Kerana selalu mendoakan anak ni adalah amalan yang dianjurkan oleh para nabi-nabi, tuan-tuan, dan orang-orang soleh. Sebab tu kalau kita tengok banyak doa-doa kepada anak cucu ni dalam Al-Quran yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf, dalam surah Al-Baqarah sampai 2-3 doa, dalam surah Al-Furqan dan sebagainya. Di antara doa itu, tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajar kita doa yang baik kepada anak kita. Sebagaimana mafhum daripada surah Al-Ahqaf, kata Allah, berikan kebaikan kepada aku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Rabbi audhi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah ila akhiril ayat. Wahai Allah, berikan kepada aku kebaikan dengan memberikan kebaikan pada anak cucuku. Kita minta Allah Ta'ala bagi kat kita baik dengan cara apa, tuan-tuan? Dengan cara bagi kebaikan itu juga kepada anak-anak cucu kita. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepada kamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini doa yang diajarkan oleh Allah kepada anak cucu kita yang ada dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Tuan-tuan balik, atau tuan-tuan buka Al-Quran dalam telefon, tuan-tuan boleh tekan surah Al-Ahqaf ayat 15. Itu bukan sekadar ayat, tetapi itu juga adalah suatu doa, iaitu kita minta Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dengan memberikan kebaikan juga kepada anak cucu kita. Apa ertinya kalau kita baik tapi anak cucu kita tidak dapat mewarisi kebaikan-kebaikan atau tidak mendapat kebaikan? Tapi bukankah lebih baik kalau kita diberi kebaikan oleh Allah, bahkan cucu kita juga akan mendapat kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam surah Al-Baqarah pula, tuan-tuan, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita doa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak ila akhiril ayat. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada kamu, dan jadikan anak cucu kami umat yang patuh kepada kamu. Nampak tak, Tuhan suruh kita doa kat dia? Tuhan suruh kita minta kepada dia supaya jadikan kita ni orang yang patuh, dan anak cucu kita juga umat yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Allah kata lagi, tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, lagi maha menyayang. Jadi muslimin muslimat sekalian, dalam surah-surah Al-Quran ini ada banyak sekali doa-doa yang baik, yang Allah Ta'ala kalau makbul doa ni kepada kita, maka tidak ada lain melainkan Allah Ta'ala akan kurniakan kebaikan kepada kita dan juga kepada zuriat keturunan kita. Pada zaman Nabi SAW umpamanya, ada satu ibu bapa tuan-tuan, dia bawa anak-anak mereka yang baru lahir berjumpa dengan Nabi, dan mereka minta Nabi memohon dan membaca doa. Maka Nabi SAW tak teragak-agak untuk mendoakan kedua-dua anak tadi, pada anak-anak dan juga termasuk kepada cucu-cucu dia. Nabi kata apa? Ini adalah kedua-dua cucu aku, iaitu anak-anak kepada puteri aku. Ya Allah, sesungguhnya aku menyayangi mereka, maka kasihilah mereka dan kasihilah orang-orang yang mengasihi mereka. Tuan-tuan, mafhum daripada hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ad-Dailami ini menunjukkan bahawa Nabi juga berdoa, menunjukkan suatu sunnah kepada kita bahawa berdoa kepada anak dan juga cucu ini adalah suatu perkara dan amalan yang amat dianjurkan oleh agama, menjadi suatu sunnah kepada nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim tuan-tuan doa kepada anak cucu dia, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah Ismail, kemudian termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diberikan kebaikan, dan Nabi mengaku dalam doa dia bahawa dia sangat-sangat sayang, dan Allah, Nabi minta kepada Allah supaya kasihi orang-orang yang mengasihi anak cucu dia ini tadi. Imam Ibn Qayyim kata, seseorang anak yang mendapat manfaat yang besar daripada akikah yang dilakukan untuknya, iaitu sama seperti anak itu memperolehi manfaat daripada doa yang diucapkan untuknya, yang membawanya menyaksikan amalan ihram. Jadi tuan-tuan, sebab itu kita lihat daripada anak kita lahir, kita disunatkan untuk azankan di telinga dia. Kita disunatkan untuk memberi nama yang baik. Kita disunatkan mencukur jambul dia. Kita disunatkan akikah kepada dia. Kita disunatkan banyak perkara. Sebagai ibu bapa, didikan itu bermula daripada seawal kelahiran itu. Kemudian disusuli dengan langkah-langkah yang berikutnya. 7 tahun yang pertama supaya bermain dengan mereka. 7 tahun yang kedua supaya memberi adab kepada mereka. 7 tahun yang ketiga bersahabat dengan mereka. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh para salafun salih. Tips-tips dan juga panduan itu kepada kita. Akhirnya insya-Allah tuan-tuan, mereka itu akan mendapat suatu didikan yang sempurna daripada ibu bapa dia. Sebaliknya, janganlah sesekali ibu bapa itu mendoakan perkara yang tak baik kepada anak-anak dia. Nabi SAW larang tuan-tuan kalau ada mak bapa yang mendoakan benda yang tak baik ke anak dia, bahkan doa benda yang tak baik kepada keluarga dan harta benda dia. Ada satu ketika tuan-tuan, ada seorang yang melaknat haiwan tunggangan dia. Maka Nabi kata ke orang tu, kamu turun daripada belakang haiwan tu. Kamu laknatnya, dan sebab itu maka dia tak boleh lagi bersama dengan kamu. Nabi marah. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, janganlah kita mendoakan benda-benda yang tak baik. Kita janganlah buat suatu benda-benda yang tak elok, yang tidak bertepatan dengan mana sesuatu perkara yang telah kita lakukan itu. Kalau dia bertentangan, ia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala mengabulkan doa yang tak baik itu, maka perkara ini mungkin akan mendatangkan sesalan kepada kita juga, kerana permohonan ini bukan mai daripada orang lain, tapi permohonan doa itu mai daripada ibu bapa itu sendiri yang selalu mendoakan perkara-perkara yang tidak baik kepada anak-anak dia. Mendoakan perkara-perkara yang baik kepada anak ini akan mendatangkan manfaat yang luar biasa kepada kita. Janganlah sesekali kita buat benda-benda tak elok ni kat depa tuan-tuan. Doa, apatah lagi kita buat benda tak baik itu dalam bentuk penderaan. Masyarakat kita di negara kita ini bukan suatu benda yang asing. Penderaan-penderaan ni ada banyak kes-kes penderaan tuan-tuan, sehingga akan ditayang di media-media, sehingga kadang-kadang ada yang membawa kepada kematian. Ini adalah bentuk kezaliman yang kita lakukan kepada anak-anak. Sangat menyayat hati, sangat memberikan kesan kepada sanubari kita apabila kita dengar kes-kes yang seumpama dengan ini. Berapa-berapa tahun ni tuan-tuan, kita tengok lebih daripada, kalau tengok statistik, lebih daripada 3,000 kes, 4,000 kes, yang mana kita lihat kanak-kanak lah yang menjadi mangsa-mangsa penderaan ini. Tak berkurangan, kadang-kadang bertambah hari demi hari dan juga tahun demi tahun. Jadi, kita tak mau perkara-perkara yang seumpama ini berlaku terhadap anak-anak kita. Kadang-kadang kita mendera tanpa kita sedar pun, tuan-tuan. Kita duk ingat dera anak ni, penderaan yang berbentuk fizikal semata-mata. Tetapi ada tiga jenis penderaan pada budak-budak. Antaranya penderaan fizikal. Kadang-kadang penderaan itu berlaku dengan cara penderaan emosi, iaitu mental. Dan yang ketiga, penderaan dalam bentuk seksual kepada mereka. Jadi penderaan kanak-kanak secara fizikal ini pun dah perbuatan zalim. Kerana perbuatan mendera secara fizikal yang dilakukan untuk menyakiti budak itu, maka kalau dia dilakukan oleh ibu bapa penjaga atau siapa-siapa yang bertanggungjawab menjaga budak-budak ni, ini adalah suatu perkara yang bersalah dari segi agama dan juga bersalah dari segi undang-undang. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, janganlah kita pukul mereka. Pukul mereka hanya menyakitkan. Kadang-kadang tidak membentuk pun. Kita duk ingat kita pukul anak-anak. Kita dapat membentuk mereka dengan cara itu. Itu hanyalah tidak lain, kita hanya melepaskan kita punya amarah saja untuk memuaskan hati kita. Sebaliknya mereka tidak belajar sesuatu pun. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena mengelakkan daripada penderaan emosi. Inilah satu bentuk kaedah penyiksaan, tuan-tuan, kepada kanak-kanak sampai kadang-kadang mereka mempunyai gangguan yang teruk dari segi psikologi mereka, mental mereka, emosi mereka. Apa dia bentuk penderaan emosi ini, tuan-tuan? Iaitu tak bagi kasih sayang yang secukupnya kepada kanak-kanak. Kadang-kadang mereka ni dimarahi, diejek, ditengking. Itu adalah penderaan yang melampau lah. Ini adalah satu penderaan yang cukup kita tak perasan ni. Iaitu kita melakukan dia dalam bentuk psikologi. Nah, kita tengking mereka dan juga kita lihat pergaulan mereka tu kadang-kadang kita sekat. Kadang-kadang budak-budak ni sedih. Kadang-kadang mereka ni murung. Dan kanak-kanak yang macam ni selalu dapat label. Orang akan kata mereka kanak-kanak yang bodoh. Mereka ini tak boleh harap, menyusahkan keluarga. Apakah ini ajaran agama kita kehadap anak-anak? Tidak. Ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran anak-anak. Ini adalah bertentangan dengan ajaran dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperkara lagi ialah penderaan seksual yang boleh berlaku kepada kanak-kanak. Bila kanak-kanak tu dia dieksploitasi, tuan-tuan, untuk kepuasan seks orang dewasa. Penderaan seksual ni membabitkan kanak-kanak ni kadang-kadang cabul kehormatan dia, kadang-kadang dia dirogol. Nah, apabila dia beromok sikit, kadang-kadang dia dipaksa melacur. Dan macam-macam lagi bentuk-bentuk penderaan seksual. Tiga-tiga benda ni boleh berlaku bukan ke anak orang saja, kadang-kadang kepada anak kita. Kadang-kadang bukan kita buat, kadang-kadang orang lain buat, tuan-tuan. Kalau kita bertimbang rasa dalam soal ini, kita cukup peka. Jangan kita membuka ruang supaya adanya bentuk penderaan, terutamanya kepada emosi dan juga mental mereka. Sebab ini boleh memberi kesan yang luar biasa terhadap sikap dan juga terhadap diri mereka itu sendiri. Muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kanak-kanak ini mulia, kadang-kadang lebih baik daripada kita kerana mereka tidak berdosa. Maka tunaikanlah tanggungjawab terhadap mereka dengan memberikan didikan, pengajaran, mengasuh, mendidik, memberi hak mereka, mengajar mereka kebaikan amal makruf dan mencegah mereka daripada kemungkaran atau nahi mungkar, dan selalu dah mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. InsyaAllah bila kita menyayangi kanak-kanak, kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi ibu bapa yang baik, yang cemerlang dunia akhirat, yang ada kesedaran yang tinggi, yang ingin berubah, yang inginkan rasa bahagia, yang menginsafi bahawa hidup ini sementara, yang juga mengenali bahawa anak-anak itu adalah aset dan permata jiwa dan raga dan amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu ditunaikan dengan segera. Ingat, hidup ini terlalu singkat untuk dibazirkan. Masa berlalu begitu pantas, saat kematian paling hampir dengan kita, sedang masa yang berlalu paling jauh dan tidak akan kembali. Oleh kerana itu, manfaatkan masa-masa yang berbaki untuk melakukan kebaikan, ketaatan, senantiasalah bertaubat, senantiasalah menyesali kesilapan-kesilapan kita. Pohonlah petunjuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan semua orang lain. Tingkatkan amal ibadah kita. Jauhi perkara-perkara maksiat. InsyaAllah, tuan-tuan, tenang dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

Kedah FM 97 perpuluhan 5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masih lagi setia hingga ke waktu ini. Kita kongsikan pandangan waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Okey, terima kasih yang masih lagi setia di Kedah FM. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada ketika ini. Terus saja setia menemani misi santai 6.12. Hashtag dan makan jiwa. Dan kita kongsikan pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kepulauan Pasu, pukul sunat waktu maghrib tepat pukul 7.28 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu maghrib 7.27 minit malam. Padang Terap, Sik, waktu maghrib 7.27 minit malam. Seluruh daerah Baling, Kudim, Bandar Baru, waktu maghrib 7.26 minit malam. Di seluruh Pulau Langkawi, waktu maghrib 7.31 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.31 minit malam. Teruskan setiap di Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Hati-hati memandu dan selamat mendengar Kedah FM.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Utara pada 9 hingga 10 Mei 2026 bertempat di Aman Central Alustar Kedah dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pameran dan jualan yang merangkumi keseluruhan rantaian nilai agro makanan. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Utara.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Pantai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap.

حي على الفلاح.

Kedai FM 97.5 bidang terbaik di utara ketika ini. Selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu semua. Kan, ya, semoga menjadi ibu yang baik untuk anak-anak anda. Kan, hargailah ibu kita. Sepenuh Hari Ibu ni tak salah kita ucapkan Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu dan bakal ibu. Okey, baik, itu ada. Terima kasih mendengar Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Oh, dah ni dah mudah dah. Ada juga kan sekarang ni, kalau kita kena pergi kaunter tau, nak guna untuk apa, subsidi minyak tu kan, yang 2 liter tu. Tapi sekarang ni ada yang dekat mesin minyak tu boleh masuk IC dah. Tengok ada yang dikongsikan kan, yang mungkin yang minyak yang update yang terpilih lah kan. Kita kena pergi ke kuantum, kena tunjuk IC baru boleh isi minyak. Baik untukmu ibu, exist untuk sebenar Hari Ibu. Kedai FM

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Dan mesti nak cerita sikit mengenai sukan pemotoran lah. Jaga Hakim Dennis Kutik 6 Muata di The Demands, iaitu perlumbaan Moto3 negara. Hakim Dennis Ramli menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 nasi yang berlangsung dalam keadaan litar basah hari ini. Dan perlumbaan yang pada asalnya dijadual 20 pusingan tetapi dipendekkan kepada 13 pusingan, dan Hakim Dennis bermula pada di petak ke-12 dan menamatkan di petak yang ke-10. Dan yang ramai juga yang kata dia bermain secara play safe untuk selamat supaya tak terjatuh, sebab ada juga yang terjatuh, jadi dapat juga mengumpul mata. Tapi harapkan Hakim Dennis untuk tahun yang pertama berada dalam GP dalam Moto3 ni mungkin mengambil pengalaman, dan mungkin tahun harapan boleh membaiki dalam kedudukan yang terbaik. Dan ini seorang lagi kita dengarkan ucapkan tanya juga Hafiz Syahrin, raih kejayaan berganda di Buriram dalam perlumbaan JDT Racing Team. Hafiz Syahrin meneruskan dominasi dalam saingan ASEAN Superbike 1000 CC itu apabila memenangi perlumbaan kedua kejuaraan motosikal Asia ARC di Buriram, Thailand hari ini. Juga tahniahlah untuk Hafiz Syahrin. Dan untuk anda semua, terus setia di Kedai FM 97.5 bersama misi santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Kedai FM Mesra Moni ni Ikhman Nur Habibillah, Kedai FM.

terbaik di utara dapat keundur masa memanglah agak pedih, agak perit kan, kalau berpisah tanpa keredaan hati pun semua. Tapi itulah takdir dan penentu segalanya. Kadang mungkin kita boleh cuba perbaiki diri kita untuk menjadi lebih terbaik, tetapi masa berlalu pergi, tidak boleh patah balik. Umur kita pun semakin meningkat. Kita je cuba muhasabah diri kita untuk perbaiki corak kehidupan kita, mewarnai kembali warna-warni dalam kehidupan kita, untuk kita kembali mencari kebahagiaan dan mencari petunjuk yang sebenar pada Yang Maha Esa, insyaAllah. Baik, mesti kongsikan pada waktu solat fardu insya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setakun Palsu Pokok Senang, waktu solat fardu insya 8.41 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan, waktu solat fardu insya 8.40 minit malam. Padang Terap Sik, waktu insya 8.40 minit malam. Seluruh daerah Baring Kulim Bandar Baru, waktu solat fardu insya 8.39 minit malam. Pulau Langkawi, waktu insya 8.44 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu insya 8.44 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedai FM 97.5. Kedai FM, mesra harmoni dan selamat hari ibu.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih untuk anda semua yang memilih Kedai FM ketika ini. Selamat bertugas, selamat bertugas, dan selamat bersedia berada di rumah. Tak kira di mana anda berada, terima kasih memilih Kedai FM. Dan yang kepada muslimin dan yang muslimat, dan sebentar saja lagi tepat pukul 8.41 minit malam, azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kedai FM 97.5 tepat pukul 9 malam nanti kita akan ikuti utama 9 malam. Terus setia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah kita diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tansia Asam dan TIP. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk melaksanakan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra, sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra, khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang, sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: dan janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. 10.06 minit malam ketika ini. Terima kasih memilih Kedai FM. Dan kita masuk ke segmen Kira Okey. Okey tak okey? Kira okey. Dan segmen Kira Okey kita sabar. Sebab okay, kalau yang call misi tu kalau boleh jangan dengar suara kat radio, dengar suara misi kat telefon, okay? Dan sebab nanti akan bercangkuh. Hari duduk tunggu telefon, duduk hello tak kenal. Kalau boleh tutup radio, tutup radio. Kalau anda nak call untuk menyertai dalam Kira Okey ni, tutup radio. Okey, lepas tu duk call sambil call tu, tutup perlahankan suara radio tu. Okey, baik. Dan keduanya, kita kembali untuk lagu pilihan. Lagu-lagu, empat lagu yang terpilih, yang dipilih oleh penerbit kita sahaja dibenarkan untuk anda bersama dengan sambil Kira Okey. Dengarkan lagu pilihan yang pertama. Okey, sekejap. Dengarkan lagu pilihan yang pertama.

0: lagu pilihan pertama yang anda boleh pilih itu lagu Rory Marantika, penyanyi Rory Marantika, lagunya Setulus Cinta. Okey, Setulus Cinta, nyanyian Rory Marantika untuk lagu pilihan yang pertama. Dan pilihan yang kedua, Salam Kasihku, Salam Kecil-Kecil. Mesti kena dengar lagu ni, teringat dekat rakan penyampai kita, Rashid Jali, Salam Kecil-Kecup, Pak Japak. Ya, Salam Kasih Ku Datang Nukilah. Dan yang ketiga, lagu pilihan yang boleh anda pilih, Gelombang, Salami Hasan. Dan yang keempat, itu dia lagu Oh Teruna, nyanyian Fatimah M. Amin. Oh Teruna. Okey, mana satu pilihan untuk anda bersama misi untuk malam ini? Kita ambil pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, misi.
0: Ya, siapa tu?
1: Elak Baik ni.
0: Ya, Baik. Lagu yang terpilih saja tadi kita dah bagi dah. Baik, dengar tak dengar? Tak tahu.
1: Lagu apa ni?
0: Kita ada tadi lagu Rory Marantika, Setulus Cinta. Dan juga kita ada lagu Salam Kasihku Datang Emdek Kilau.
1: Ingat lagu Beban, tak ambil
0: lah. Itu dengar kat radio tu. Jangan telefon lagi.
1: Okay, tadi dengar, tak dengar bila cerita apa.
0: Ya, saya baru dengar cerita baru, buka je ni.
1: Baru.
0: Okey, tak apa lah. Takkan salam misi kau. Semua salam misi kau. Misi, kita baru masuk jam pukul 10. Kita dah cerita sebelum misi buka tadi, sebelum suruh call dia. Misi dah habak dah syarat-syarat dia. Salah siapa? Entah siapa yang salah. Aku tak tahu. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang Mezi dari Ain Bukit Gantang ni.
0: Ya, Ain Bukit Gantang. Rara tak sangkut lah. Ain bila tak payah gok-gok.
2: Apa yang ada?
0: Tak payah gok-gok. Telefon tu, biar telefon kat situ je. Bila bergerak, jadi bos suruh jauh, suruh hilang.
2: Lagu apa, Mawar Putih untuk Mama ada tak?
0: Tak ada. Ada lagu untuk perempuan, Gelombang. Dan juga Oh Teruna je. Tu yang penerbit bagi. Okay,
2: gelombang.
0: Okey, sekejap ya.
2: Okey.
0: Kejap je, manalah hilang semua ni. Okey, tak apa. Gelombang ya.
2: Gelombang mempersembahkan.
0: Sabar.
2: Orang Bukit Gantang.
0: Okey. Kita tunggu. Sabar. Okey. Dah bersedia ya? Okey, teruskan. Okey.

Okey, terima kasih Ain. Terima kasih. Assalamualaikum. Diam dah. Tak letak lagi, diam dah. Okey, baik. Itu dia Ain. Gelombang saja bagi masa sikit. Bagi orang lain panas untuk bersama kita. Dan saya mengira, okey, itu peserta kita yang pertama. Dan kita cari peserta kita yang kedua. Selepas ini, jangan ke mana-mana. Terus setia di Kedai FM. Beli komisi 04-771-3037-04-771-7608. Tadi misi tak buka, tadi lagi dia pun dah call dah. Jadi dengar apa dulu, misi dah bagi dah syarat-syarat, interaksi apa semua, bagi tahu. Misi so call baru call. Tadi kan misi dah bagi nombor phone baru call. Lepas tu katlah misi tak abang. Takkan misi nak kena abang dari pukul 7 malam ke? Kan kita mula pukul 10, lepas tu kita buka opening terus misi bagi tahu. Entah siapa yang salah. Okey, Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Ada tak? Masa ni mau call. Call mesti 04-771-3037-04-771-7608. Nak nyanyi lagu, pilihan lagu, boleh anda pilih. Cuba call mesti dulu. Cuba kita boleh bincang, buat bincang eh. Okey, tak ada lagi yang nak call. Amboi, tengah pilih-pilih lagi ke lagu yang nak nyanyi tu. Okey, seperti kita tahu, Seterus Cinta, nyanyian baru yang menanti ke Salam Kasihku, Dato' M. Duk Kilau. Waktu Gelombang, Salam Hasan. Kita ada yang keempat, kita ada Oh Teruna, nyanyian Fatimah M. Amin. Jadi mana satu untuk anda bersama misi dalam Kira Okey. Ayuh, semangat Kira Okey. 04-771-3037-04-771-7608. Tadi ramai tadi. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello.
0: Okey, nak nyanyi lagu apa malam ni?
1: Hello,
0: kau. Waalaikumsalam, macam tak larat dah pasal apa, tak makan ke apa? Hello. Aduh, main-main pula dah. Okey, baik. Yang ke mana, jom. Layan dulu lagu sebelum kita ambil lagi pemanggil kita. Kedai FM, selama ni.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Kedai FM 97.5 kita ambil pemanggil kita seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian ni?
2: Denjawi.
1: Ya, Denjawi ni ada apa Din?
2: Lagu hari ni kita ambil lagu yang ringkas-ringkas lah. Mati Hidup Semula.
1: Ya, kita boleh kena pilih dua lagu je. Salam Kasihku dan juga Brori Setulus Cinta. Dua lagu tu untuk lelaki.
2: Saya tak buka radio.
1: Oh, demo.
2: Lagu apa?
1: Ada Salam Kasihku, nyanyi Dato' M. Duk Kilau. Lepas tu lagu yang keduanya, lagu Brori Setulus Cinta.
2: Salam Kasihku lah.
1: Salam kasih kuno. Okey, tunggu sebentar. Din Jawi. Dia ni duk datang mana? Jawi ke? Taiping ke?
2: Di Jawi.
1: Oh, Jawi Pinang lah no?
2: Ya.
1: Okey. Sebentar ya. Salam kasih ku ya. Okey, baik.

0: Aduh, Din, dia terputih pula. Tut, Din. Terlupa salam kasih. Tak apalah, Din. Kita terima lah, Din. Oh. Boleh lah, Din. Din. Aduh, Din. Tak apa, Din Jawi. Kita terima. Boleh lah kita terimakan penyertaan Din Jawi dan segmen Kira Okey pada malam ini. Din Jawi. Kita tengok lepas ni, Din, mana pula yang datang ni. Okey. Apa pun, terima kasih untuk anda semua yang mendengar Kedai FM. Okey, kita tengok peserta kita yang ketiga. Ini peserta kita yang kedua. Dah ada Din Jawi peserta kita yang ketiga. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Maidi.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
1: Pak Long Usop ni.
0: Ya, Pak Long Usop ni. Ini aku apa malam ni?
1: Aku tu lalu salam kasih aku.
0: Salam kasih aku tu dia. Pak Long Usop, pokok senang Pulau Pinang.
1: Pokok senang Pulau Pinang lah.
0: Okey. Pak Long sedia no. Pak Long pun jangan hilang pula. Okay. Pak Long Usop, pokok senang Pulau Pinang. Sama-sama kita bersama dengan Pak Long Usop kita.

0: Pak Long.
1: Tak
0: perasan pula Pak Long.
1: Sorry, minta maaf.
0: Okey, Pak Long tak perasan, tak beritahu, bagi balik, Pak Long.
1: Ya Allah.

0: Terima kasih Salam. Pak Long. Terima kasih Pak Long Usop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, itu dia Pak Long Usop kita. Salam kecil-kecil sayang, salam rindu, salam sayang, salam kecil-kecil. Okey, kita ambil pagi kita seterusnya. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
2: Ni Abang Fadil dari Meru, Kelang.
0: Ya, Abang Fadil. Dah habis dah Abang Fadil. Jadi Abang Fadil pilih siapa malam ni?
2: Nak undi je lah. Nak tengok
0: undi je lah. Undi, undi siapa? Ain, Din Jawi, Pak Usop.
2: Oh, Pak Usop. Saya mengundi Pak Long Usop.
0: Pak Long Usop. Terima kasih. Go.
2: Pak Long Usop. Pak Long Usop.
0: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Mah tunjang, pilih siapa malam ni?
3: Kak Mah pilih yang nombor 3.
0: Yang nombor 3, okay, Pak Usop. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hello.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Isha, pilih siapa malam ni?
4: Saya pilih Pak Usop.
0: Pak Usop. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ini dia. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mizi.
0: Ya, siapa tu?
5: Pak Ardi, Kuala Kurau.
0: Ya, orang Kuala Kurau. Perak, pilih siapa malam ni?
5: Pilih Pak Long Yusof.
0: Pak Long Yusof, bye. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
6: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, ya, ya, Kak Lihau skor buat yang tu. Dengar suara saya dulu. Okey, pilih siapa malam ni?
6: Tolonglah, tolong kalau bertemu kasihku. Janganlah lupa sampai kalah salam.
0: Tutut.
6: Pak Isom.
0: Okey, bye. Assalamualaikum. Ada lagi ya. Hello, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kak Ina ke bawah sama pilih Din Jawi.
0: Din Jawi. Terima kasih. Bye. Hello, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Harmizi Azmi.
0: Ya, Cik Mat. Pulang langkah bila sampai malam ni.
8: Saya pilih Pak Long Usop nombor 3.
0: Nombor 3, bye. Okey, jom kita layan dulu lagu sebelum kita ambil lagi pemanggil kita ke FM.

0: Music kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Kedai FM 97.5 Ridat dengan Kedai FM. Teman paling seronok sekali. Seronok dua orang seronok-seronok. Okey, terima kasih untuk anda semua. Kita ni. Okey, nama misteri ni. Assalamualaikum. Tak ada. Dia angkat dah. Dia tak kenal ke? Assalamualaikum. Hello. Tak apa, duduk dah seorang kat situ. Tak nak, kita tak mahu tu. Hello, siapa di talian? Hello. Ya, siapa di talian tu?
4: Mak Ngah.
3: Mak Ngah dari mana, Mak Ngah?
4: Dari Labu Besar.
3: Labu Besar. Saya Labu Kecil. Mak Ngah pilih siapa malam ni, Mak Ngah?
4: Pada usuk.
3: Mak Ngah, terima kasih, Mak Ngah. Tutup pintu nanti kawan. Okay, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di talian ni?
5: Hamid Arun daripada Cukai Kemaman.
3: Ya, Cukai Kemaman. Dulu saya ingat Kemaman dan Cukai betul. Tu dia rupanya Kemaman tu dalam Cukai. Dia mana satu daerah, mana satu?
5: Kemaman tu bandar dia Cukai.
3: Oh, Kemaman tu bandar dia Cukai. Kemaman daerah ke Cukai daerah?
5: Bandar lah, Cukai.
3: Dia pilih siapa malam ni?
5: Nombor 3,
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum. Mana satu Alustak kalau Kedah dia tempat Alustak bandar ni. Tadi mana Kemaman bandar dia Cukai. Macam itulah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
3: Ya, siapa tu? Assalamualaikum. Tak apa dah, tunggulah. Dah jawab salam dia diam pula. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian?
7: Kak
3: Dah. Bila siapa malam ni?
7: Dan Pak
3: Yusuf. Pak Yusuf. Baik, terima kasih Kak Dah. Okey, yang kalau nak call mesti tutup tadi, tutup radio, pelankan volume. Jangan nak dengar kat radio, dengar kat telefon. Dia dah jawab dah. Lepas tu dia confused. Suara tak kena radio. Jangan pening. Assalamualaikum. Siapa tu?
8: Waalaikumsalam. Dekat Haji Halijah dari Sungai Perak.
3: Ya, orang Sungai Perak jauhnya. Nak pilih siapa malam ni?
8: Pilih Pak Long Usop.
3: Pak Long Usop tu dia mai dari jejoh mai pilih Pak Long Usop ni. Siapa di talian tu?

0: tut-tut yang dibaginya. Assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
1: Banjuk Kacang ni.
0: Banjuk Kacang. Pilih siapa malam ni?
1: Pilih Palung Yusuf.
0: Palung Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Harmizi Azmi.
0: Ya, ya, saya.
2: Zul Alif, tanya Musang eh.
0: Ya. Pilih siapa malam ni?
2: Palung Yusuf.
0: Palung Yusuf, no?
2: Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Jom kita nak umumkanlah. Tak nak panjang-panjang lagi kita dengarkan kembali nyanyian tiga peserta kita pada malam ini. Kemudian kita nak umumkan siapa yang menjadi pilihan di hati pendengar kita pada malam ini. Kita dengarkan Ain, nyanyian yang pertama tadi. Ain dari Bukit Gantang, Perak, Mali.

0: Okey, itu dia tiga peserta kita. Jadi mana satu pilihan di hati anda? Mungkin satu atau dua pemain yang terakhir malam ni. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu? Buat
1: lagu lagi.
0: Ya, siapa di talian?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
1: Boleh nak tekak lagu lagi boleh.
0: Tak tekak lagu dah. Pilih siapa yang nak menengang lah ni. Ha, hello? Nombor satu muda. Ya.
1: Ya, ya.
0: Ha, pilih nombor satu muda, nombor tiga. Pak Long Usup ke, Din Jawi ke, ha? Ain.
1: Tak ya. Dengar.
0: Tak dengar. Tak dengar maka tak cinta. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat bertugas.
0: Ya, betul. Pak Long Bomoh dengar suara saya clear kan?
2: Clear.
0: Yang kalau tak dengar tu bukan masalah kita, masalah mereka.
2: Pak Long Usup.
0: Pak Long. Terima kasih. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello. Alah, dah
0: terlambat. Ya, Kak Linda.
1: Bila Pak Long Yusuf, kawan orang Sarawak.
0: Ya, terima kasih. Abang baik, okay, bye.
1: Terima kasih, bye.
0: Ya, terima kasih. Jom, kita pun tak mahu lama-lama dah. Tak mahu simpan lama-lama. Kita terus nak umumkan siapa menjadi pilihan. Hati peringat, tahniah. Tahniah buat semua pendengar-pendengar kita. Ramai yang call ni. Betul-betul ramai. Mesti tak tahulah. Macam nak ambil lah siapa lagi ni kan. Tahniah-tahniah lebih kurang 20-30 orang kot yang call. Yang sempat angkat dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ramai juga dan sempat angkat. Tapi kurang 30-40 orang yang call sampai sekarang ni. Talian kita tidak putus. Tak putus-putus dari tadi. Okey, tahniah untuk semua yang mendengar Kedai FM di situ bukan. Dan tahniah untuk siapa menjadi pilihan dari peringkat kita. Ain, tiada undian. Din Jayu dapat satu undian. Pak Long Usup, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ramailah. Dekat 15-16 orang telah memilih Pak Long Usup. Jadi tahniah untuk Pak Long Usup dan tahniah juga untuk Ain Din Jayu semua. Terima kasih. Begitu supporting dan siaman kira okey kita pada minggu ini. Sebab hampa.
3: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
4: Relax, brother.
0: Sebab hampa sempoi malam ni. Okey, baik. Itu saja saya mengira. Okey, terima kasih penerbit kita video saya Mortam menyediakan lagu pada malam ini. Dan terima kasih juga untuk Din Jawi, Ain dan juga Pak Long Usup. Tahniah untuk Pak Long Usup menjadi pilihan di hati pendengar kita. Dan terima kasih untuk anda semua, pemanggil-pemanggil dan pendengar kita. Sehingga kita jumpa lagi. Dan saya mengira. Okey. Okey, kira okey. Itu Kedai FM. Ha.

0: Ali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedai FM menemani anda 18 jam sehari.

Kedai FM 97.5 bilangan terbaik di utara. Di mana lokasi anda berada? Tadi Angah kata kita makan burger, makan burger mesti. Malam-malam Angah makan burger kat mana? Okay, terima kasih juga kita ucapkan untuk kita ada Aiman juga Kori mendengar Kedai FM, juga Abang Azizan Mansur kita di Uptown Sungai Petani. Dan juga adakah Uptown buka ke Stadium Darul Aman? Dan terima kasih juga semua geng-geng burger kita. Pak Im Burger di Kupang tu dengan Kedai FM, terima kasih. Dan juga Abang Jan kita di Pasar Borong, terima kasih mendengar Kedai FM ketika ini. Masih lagi menemani misi Santai 6-12 Sistem dan Makan Jual. Terima kasih juga yang berada di rumah, tak kira mana anda berada. Tadi kita nak baca ucapan sikit-sikit ya. Kita nak tengok di WhatsApp Kedai FM, ramai yang hantarkan ucapan sebenar hari ibu. Kan, tak bolehlah hampurkan mereka ni. Kena baca lah. Ada kata, Jimmy Z buat live TikTok. Selamat salam semua. Dan ada ucapan daripada Kak Siti, kita ucapkan selamat hari ibu buat ibunda tercinta Jamie.

Lah yang berada di Tikam Batu Sungai Petani, semoga ibu dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang terbaik, dan semoga semoga apa ni semoga dimurahkan rezeki lah. Tu misi tambah sikit itu dia. Baik, apa pun, selamat hari ibu lah untuk semua ibu-ibu seperti misi bagi wawarkan tadi. Baik, jom ini dengarkan lagu kita, belanja Abang Kodi kita, dan dengar lagu Budak Kacamata Bintang Kedai FM.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Itu dia lagunya yang Pulau Mutiara. Lagunya Mutiara juga datang dari Pulau Mutiara. Itu dia lagu-lagu yang mengimbau. Lagu 80-an, 90-an yang mengimbau kenangan anda, yang menghiburkan malam ini di Corong Radio, di Kedai FM 97.5. Nombor satu pilihan di hati anda, nombor satu pilihan orang utara. Dan untuk anda semua juga, tadi kata dengar misi lagu Oh Ibu, untuk ibu-ibu pun tak ada untuk yang lain ke? Ada. Ini untuk semua, semua gadis-gadis. Tadi ada lelaki dah kan? Untuk lelaki dah ada ni, untuk semua gadis-gadis. Kita dengarkan Dato' Jamal Abdillah, Gadis Melayu, Kedai FM.

Kedai FM 97.5 Westlife, Ngimbar Genangan, My Love. Itu betul tadi. Baik, jom. Mizi dah kesedukan masa terus. Kita layan lagu seterusnya, Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Semoga tiba Kedai FM terbaik di utara. Senyum sikit. Ayah.

muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedah FM 97.5 itu dia meraung. Sedih tetap sedih, tetapi misi juga dan namun diri memohon kepada maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Sehingga terjumpa lagi. Mohon kepada maaf. Bye. Assalamualaikum. Kedah FM terbaik di utara.

0: lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera untuk semua yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini. Dan hari baru untuk hari ini dalam Game Buruh Hantu bersama dengan saya Aizat Azam akan terus temankan anda seperti biasa daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Dan seperti biasa untuk hari ini, edisi hari Isnin 11 Mei 2026, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk anda. Dan juga saya akan berikan informasi dari masa ke semasa khas untuk anda. Dan semestinya juga lagu-lagu yang terbaik. Terus kekal dan juga terus setia bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku. Hah?

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati Spin dan juga Siti Nodiana Memori Berkasih. Semoga lagu ini menghiburkan anda. Dan saya nak kongsikan juga sedikit perkongsian menerusi Met Malaysia, di mana memaklumkan bahawa terdapat ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Pahang, iaitu di kawasan Lipis, Jerantut, Bentong, Termeluh, Maran, Bera dan juga di Rompin. Manakala di negeri Selangor, di kawasan Hulu Langat, manakala di negeri Sembilan, di Jelebu dan juga Jempol. Manakala di Sarawak, di kawasan Sibu, Mukah, Bintulu dan juga di Miri sehingga 5 pagi ini, Isnin 11 Mei 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran ini jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Met Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya sentiasa berhati-hati dan sentiasa juga mengetahui keadaan cuaca terkini. Anda boleh ikuti juga di media sosial Met Malaysia dan juga laman sesawang Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca, banjir dan sebagainya. Jadi untuk anda yang sentiasa berada di mana kan, yang bekerja di luar, mungkin yang sedang memandu dalam hujan pada waktu ini, memandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga untuk anda yang sedang bekerja, saya doakan untuk anda dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Dan ya, untuk pengetahuan semua dan juga ramai juga yang telah mengetahui bahawa semalam merupakan Hari Ibu yang juga merupakan hari yang sangat istimewa kerana kita menyambut Hari Ibu, kerana kita menghargai insan yang paling hebat ya sebenarnya dalam hidup kita, yang menjadi nadi utama dalam kehidupan daripada kita kecil sehinggalah ke kita dewasa. Jadi untuk Hari Ibu ni, haruslah kita menghargai insan yang paling hebat yang menjadi setonggak keluarga kita. Dan saya pasti juga ramai antara kita yang sudah merancang untuk kejutan, ada juga mungkin yang membawa ibu untuk makan malam, meluangkan masa bersama mereka. Dan kita harus ingat bahawa penghargaan untuk seorang ibu tidak seharusnya terhad pada hari ibu saja, tapi pengorbanan dan juga kasih sayang mereka akan mengalir tanpa henti setiap saat. Dan bagi anda yang masih berpeluang melihat senyuman ibu, ambillah waktu yang sebentar ini untuk memeluk ataupun mungkin sekadar membisikkan kata terima kasih, I love you, ataupun membisikkan kata-kata yang membuatkan hati mereka senang, kerana segala apa yang penat lelah yang telah mereka lalui akan berbaloi. Jadi untuk anda semua, kita titipkanlah menjadi doa, menjadi bingkisan untuk ibu kita, dan juga jadikanlah mereka sebuah atau ciptalah kenangan bersama mereka yang paling indah. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu-ibu yang berada di seluruh dunia. Okay? Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememang macam percuma khas untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang saya mainkan khas untuk anda hingga ke waktu ini. Dan juga terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live National FM pada waktu ini. Kita ada Abang Long Awang, juga ada Kak Fiza Riza, Kak Azila, juga ada sahabat kita lah Aziz, kita ada Mimi Yana, Zai Single Mom pun ada, ada Zakir Zakir 9911, ha, nama unit-unit belaka kan. Juga ada Khairul Azil Nizam, ha, Sharifah Aminah, ada juga ramai lagi antara mereka yang singgah juga mungkin boleh bersama dengan saya berbual dan juga mungkin boleh untuk kita kita berkongsi rasa, juga berkongsi rahsia. Ha, terima kasih Abang Zim Sam DZ, ha, beri kita topi dan terima kasih banyak untuk anda. Semoga terus ceria, terus bertenaga, terus mendengarkan Nasional FM dengan lagu-lagu yang hebat dan juga informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama lagu ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Penghiburku, untuk anda di Nasional FM.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Terus dengarkan Ken Guru Hantu 12.30 malam hingga ke 6 pagi dengan pelbagai sesi lagu-lagu dan juga informasi yang saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Dan juga yang sedang mendengar pada waktu ini dalam kereta yang sedang memandu kan, daripada pelbagai lokasi, ada yang baru pulang dari bercuti, baru pulang daripada kampung, juga baru pulang daripada pejabat, selesai untuk segala tugasan harian, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun badan penat, tetapi pemanduan fokus perlu ada semasa memandu. Dan antara langkah-langkah awal untuk kita menjaga keselamatan jalan raya adalah pastikan juga kita memastikan juga sentiasa brake berfungsi dengan baik, serta memastikan semua lampu isyarat dan juga lampu utama kereta kita ataupun kenderaan menyala dengan terang bagi memudahkan komunikasi dengan pemandu lain, terutamanya yang memandu pada waktu malam. Dan fokus dan juga memberikan tumpuan sepenuhnya semasa memandu dan elakkan sama sekali penggunaan telefon bimbit untuk membalas mesej ataupun juga mungkin melayari media sosial, kerana gangguan sesaing saja sudah cukup untuk mengundang kemalangan jalan raya. Dan patuhi etika dan juga peraturan memandu, dan pemandu yang berhemah perlulah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Ya, ini penting kerana punca pergaduhan biasanya di jalan raya ni sebenarnya adalah punca daripada sikap, pentingkan diri sendiri. Dan juga pastikan juga anda menggunakan ataupun ikuti lampu isyarat yang sebetulnya, dan juga elakkan yang kekalkan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan. Ia juga memberikan ruang masa untuk kita bertindak jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Dan keselamatan juga bergantung kepada tahap kesihatan dan juga kejelasan badan kita. Jadi jika rasa mengantuk dan sebagainya, berehatlah sebentar sebelum memulakan perjalanan. Semoga terus anda dilindungi dengan keselamatan, dan juga pastikan sentiasa berhati-hati dan terus juga mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Ini lagu daripada Sofas, Cinta, Janjiku. Bukan cinta, Janjiku. Semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di Nasional FM. Dan juga untuk anda juga, tersasul-sasul saya sebut ya. Untuk anda juga yang ingin dengarkan kami menerusi portal radio RTM, boleh terus pergi ke laman sesawang radio.rtm.gov.my. Dan juga boleh dengarkan kami juga menerusi pelbagai frekuensi di seluruh negara, seperti yang ada di mana ni, di Kedah, balik Pulau Pinang dan juga di Perlis. Anda boleh dengarkan kami di frekuensi 100.5, manakala yang berada di Pulau Pinang, khususnya di sekitar balik pulau, di frekuensi 93.9, dan juga yang berada di balik Kedah 89.7. itu di antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan kami, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Seperti biasa, 24 jam akan terus temani anda. Jom kita bersama dengan Nani Suraya, Cinta Tersimpur Api. Dan selepas itu juga kita akan berhibur bersama dengan Zamani, Damai di Hati di Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di

0: MPH secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Anda boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma. Ya, hari ini juga saya ditemani juga rakan-rakan kita yang lain. Ada abang-abang teknikal kita juga, mereka yang banyak membantu untuk urusan siaran ya, di radio RTM. Juga kalau pagi ni kan biasanya seorang-seorang, kadang-kadang adalah kawan-kawan ataupun rakan-rakan sekerja yang temankan kita. Itu gunanya, pentingnya persahabatan, berbuat baik sesama manusia, sentiasa mudah mesra, tersenyum, dan insyaAllah ramai yang akan membantu kita bila memerlukan dalam sesuatu keadaan. Jadi untuk anda, sentiasalah berbuat baik. Jangan sombong kan? Kerana sombong juga tak ke mana kita ni kan sebenarnya. Kalau ada rasa diri tu nak riak dengan kekayaan, juga riak dengan jawatan, riak dengan apa sahaja, kita tak perlulah rasanya kan. Kerana manusia ni semuanya sama. Sifat yang membezakan kita adalah jenis dan juga bagaimana kita berbual ataupun bagaimana kita menjaga peribadi kita. Pastikan peribadi kita sentiasa yang terbaik dan juga sentiasa tersenyum. Macam rakan-rakan kita juga di TikTok Live sekarang ini, seperti Syida sentiasa tersenyum. Juga ada Mizi85, juga ada Kak Fiza Diza juga daripada Ipoh Perak yang sentiasa temankan saya sehingga ke 6 pagi nanti. InsyaAllah. Dan lupa, hari ini saya bersiaran sehingga jam 3 pagi dan selepas ini kita akan bersama dengan DJ Mama Hanim kita yang akan temankan anda sehingga jam 6 pagi pula. Jadi untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih, kami akan sentiasa temankan anda setiap hari 24 jam. Dan juga untuk anda yang rasa sedih, juga rasa nak dengarkan ataupun dihiburkan dengan lagu-lagu, anda boleh buat pilihan lagu dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap hari dalam segmen Nasional Malam pada pukul 9 malam sehingga ke 12 tengah malam. Jadi penyampai kami yang bertugas untuk Nasional Malam akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan juga senang saja caranya, apabila setiap hari anda akan melihat, anda akan dapat lihat ya poster Pilihan Bersama 2.0. Anda boleh terus komen pilih dua lagu yang ingin anda dengarkan di radio dan juga nama penyanyinya. Pastikan lagu dan juga penyanyinya adalah penyanyi yang tepat, dan juga pastikan lagu tajuknya yang betul. Pastikan jangan salah eja. Susah kami nak cari lagu tu nanti kan. Kalau boleh tulislah ucapan kan. Mungkin lagu itu ditujukan kepada orang yang tersayang, ditujukan kepada mereka yang jauh di mata tapi sebenarnya dekat di hati, ataupun lagu ditujukan kepada isteri, kekasih ataupun sesiapa sahaja, kepada keluarga juga boleh. Apa saja lagu, boleh komenkan. Dan insyaAllah dalam Nasional Malam Pilihan Bersama 2.0, lagu-lagu anda akan kudara di radio. Jangan lupa komen dan juga pilih lagu kegemaran anda. Jom kita bersama dengan kumpulan Freedom, mulanya di sini. Lagu ini tulis pada tahun 1987. Saya belum lahir lagi waktu ni. Jadi semoga terhibur dan juga terus bersama kami di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kamelia rindu padanya dan selepas ini juga saya mesti rindukan anda semua kerana tugasan saya berakhir di sini. Selepas ini pukul 3 pagi kita akan bersama dengan DJ Hanif ataupun mungkin ramai yang katanya nak panggil Mama Hanif. Apapun, terus berikan kesokongan kepada beliau yang akan terus bersiaran sehingga jam 6 pagi nanti. Dan untuk anda, terima kasih banyak temankan saya daripada pukul 12 sehingga ke waktu ini, rakan-rakan di TikTok Live Nasional FM, juga rakan-rakan di Facebook, juga rakan-rakan di mana sahaja yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih. Saya doakan semoga dia memudahkan segala urusan, sihat tubuh badan, sentiasa kata dalam keadaan yang gembira dan juga sentiasa kata dia murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi untuk anda, terus kekal dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

cabaran-cabaran rasa yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecerdasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet.

Kilas Fakta. Wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Hai, saya Hanim, DJ bagi anda hari ini, menyambung tugasan rakan setugas saya, DJ Ijad, yang sebelum ini menemani anda dari jam 12.30 malam hingga ke 3 pagi. Kini tugasan saya bermula untuk 3 jam seterusnya hingga ke 6 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Terima kasih juga kepada pendengar-pendengar Nasional FM yang turut serta bersama DJ bertugas pagi ini dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Di kala malam yang sunyi ni kan, bertugas pula seorang-seorang. Adanya TikTok Live ni, tak adalah kami dekat sini kesunyian. Andalah peneman dan pendengar setia Nasional FM. Terus setia bersama kami, Nasional FM Geng Burung Hantu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kita sembang-sembang tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
8: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
9: Terima kasih kerana masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di Hati. Sedikit perkongsian berita pagi ini, kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan kaya. Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah meneliti cadangan itu sejak hampir sebulan lalu. Kerajaan kini sedang memperhalusi mekanisme pelaksanaan terbaik supaya tidak membebankan golongan pertengahan atasan, selain memastikan pelaksanaannya lebih mudah dan berkesan. Belum diputuskan sama ada penyasaran melibatkan kumpulan T20 atau T15. Berita dari luar negara. Kedutaan Singapura di Jakarta sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenal pasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono yang dipercayai warga Singapura. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB Indonesia, mayat kesemua tiga pendaki yang terkorban dalam letusan gunung berapi Dukono di timur Indonesia telah ditemukan, sekaligus menamatkan secara rasmi operasi SAR pada Ahad. Gunung Dukono yang terletak di bahagian utara Pulau Halmahera dalam wilayah Maluku Utara meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu, manakala 17 yang lain terdiri daripada 7 warga Singapura dan 10 warga Indonesia berjaya diselamatkan. Untuk berita lebih lanjut boleh ke portal berita RTM yang sahihannya di RTM. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati, geng Burung Hantu.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Itu dia. Selamat pagi. Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Waktu-waktu begini, ada di antara pendengar Nasional FM yang dah bangun untuk buat persiapan pagi. Ada yang berniaga kan, dah mulalah masak juadah, buat jualan. Kalau tengah masak nasi lemak tu, tengah masak kek tu, harum je bau dekat dapur kita tu kan. Walau apa pun yang anda lakukan, semoga segala yang diusahakan membuahkan hasil. Okey, tiada usaha yang tidak dijanjikan pulangan kejayaan. Terus berusaha untuk orang tersayang, diri sendiri dan masa depan. Hanim terus temani anda untuk jam ini. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan dulu Sedar dari Shima.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

Hai, apa khabar geng burung hantu yang masih setia menemani saya di Konti waktu malam begini kan? Mungkin ada yang masih di jalan raya, yang tengah memandu pulang dari kerja mungkin. Ada yang dari kampung pulang ke Kuala Lumpur. Ada yang dalam penghantaran barang tu. Atau mungkin yang tengah layan highway sunyi seorang diri. Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa rehat kalau mata dah mula penat. Keselamatan tu pentinglah. Itulah yang paling utama kan. Kadang-kadang perjalanan malam ini tenang, tapi boleh juga jadi mencabar bila jalan sesak, tak pasti laluan, nak cari hentian yang sesuai. Sebab tu sekarang ada aplikasi Tuju yang boleh merancang perjalanan anda dengan lebih cepat dan teratur. Okey, aplikasi Tuju ni daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda boleh semak laluan perjalanan, elak kawasan sesak dan pilih perjalanan yang lebih lancar supaya lebih selesa sepanjang pemanduan. Memang sesuai untuk geng-geng yang selalu berada di atas jalan raya ni kan, terutama pada waktu malam begini. Akan ada adanya aplikasi Tuju ni, dia boleh membawa kita mengetahui apa yang berlaku sepanjang pemanduan kita di Lebuh Raya. Teruskan bersama geng burung hantu. Hanim di sini masih lagi menemani anda setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Maximal FM, sentiasa di hati.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sekarang bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera geng Burung Hantu yang masih setia bersama saya di awal pagi ini. Jam sekarang pukul 4 pagi. Kadang-kadang kita terlalu sibuk jaga kerja, keluarga dan komitmen sampai terlupa nak tanya pada diri sendiri, aku okey ke tak hari ini, kan? Hakikatnya kesihatan mental sama penting macam kesihatan fizikal. Kalau badan kita penat, kita kena berehat, kan? Bila emosi kita penat, kita kena belajar untuk berhenti sekejap, tarik nafas, cari ruang untuk tenangkan diri. Untuk anda yang sedang bekerja shift malam, mungkin yang sedang memandu, belajar atau mungkin yang sedang berdepan tekanan hidup tu, ingat anda tidak keseorangan. Jangan pendam semuanya masalah sendiri. Berkongsi cerita dengan orang lain yang dipercayai juga satu bentuk kekuatan. Awal pagi ni, jom kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Satu tips daripada saya, minum air kosong dulu, tarik nafas dalam-dalam, senyum sikit, dan yang penting kita hargai diri kita sendiri. Terus bersama kami, teman setia anda, Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Burohantu.
2: Terima kasih kerana masih setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk jam 4.11 minit pagi ini, Hanim kongsikan sedikit perkembangan sukan tanah air. Johor Darul Takzim memecah rekod jaringan terbesar Liga Super Malaysia selepas membenam Kelantan The Real Warrior 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Seterusnya, pemain squash nombor 1 negara S. Siva Sanggari melangkah berjaya ke pusingan ketiga kejohanan dunia Persatuan Squash Professional di Giza, Mesir selepas menewaskan rakan senegara Aira Azman pada aksi pusingan kedua hari ini. Pilihan kelima kejohanan itu hanya memerlukan 24 minit untuk mencatat kemenangan straight set 11-4, 11-9, 12-10 ke atas pemain pilihan ke-19, sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah ke atas pemain muda negara berusia 21 tahun itu kepada 5 kemenangan berturut-turut. Siva Sanggari akan memasuki aksi kelompok 16 terbaik dengan sedikit kelebihan rekod pertemuan apabila pernah menang 2 daripada 3 pertemuan sebelum ini ke atas pemain Belgium Gilles. Okey, itulah perkembangan sedikit perkembangan sukan tanah air negara. Majulah sukan untuk Malaysia. Jadi, teruskan bersama Nasional sentiasa di hati Geng Burung Hantu. Kita dengarkan dulu lagu untukmu selamanya, Visa.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
3: Setiap hari yang tenang bermula dengan diri yang dijaga. Nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Selamat pagi, Hani masih lagi di sini menemani anda. Jadi, untuk mengekalkan hati yang tenang, bagaimana kita nak jaga diri supaya kekal tenang, positif dalam setiap perkara? Ada tips je. Tip secara alami, petua dia, healing dengan tumbuhan. Bagaimana tu? Kalau nak tahu, Hani akan kongsikan sekejap lagi. Setia dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Selepas ini, ambillah lagu permintaan yang selalu-selalu sangat diminta. Adik saya Abang Sore, Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ha.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Terima kasih kepada pendengar geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim di sini masih menemani anda. Baiklah, kalau tadi Hanim ada kongsikan kan, ada cara untuk kita tenangkan diri kita secara alami, untuk kita stres, untuk kita hilangkan stres kita dengan cara healing dengan tumbuhan. Salah satunya bercakap dengan tanaman. Meluangkan masa untuk berbual atau sekadar menyiram pokok setiap pagi membantu minda beralih fokus kepada tekanan kerja, kepada kepuasan melihat hasil tanaman yang subur. Saya percayalah yang bercakap dengan tumbuhan ni memang tak asing lagi lah untuk perempuan kan. Macam kita ni ibu-ibu suri rumah memang suka bercakap dengan pokok kan. Bukannya sebab kita tak normal ke apa, itu perkara yang normal ya. Sebabnya apa yang kita suka memang terapi mujarab bila kita bercakap dengan pokok-pokok ni. Kita tak stres, lepas tu kita tengok pokok kita pun makin lama makin subur. Boleh cuba, siapa yang tak pernah cuba. Mungkin tanam pokok bunga ros ke dekat luar tu, cakap hari-hari dengan pokok ros tu. Kadang-kadang jiran kita tanya, bercakap dengan siapa tu? Cakap dengan pokok. Tips yang kedua, sentuh dan peluk pokok sambil berkaki ayam. Yang ni kena berkaki ayam sebab kita akan pijak rumput dengan pasir tu. Aktiviti ini dikatakan mampu mengurangkan tekanan saraf, menenangkan fikiran dan menyerap tenaga bumi. Yang ni kita boleh sama-sama cubalah, terutama mereka yang suka berkemping ni. Nanti jangan lupa cuba petua ni. Fikiran yang positif adalah magnet kepada perkara-perkara yang baik. Layan terus lagu Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Lestari, geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aktif 610 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhih wa izzi jalalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hazal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Abbas?
3: Sihat, alhamdulillah. Sihat Abbas no?
2: Alhamdulillah sihat walafiat.
3: Sebelum tu
2: terus terang lah.
3: Terus terang lah. Saya BAZZ Bas Basirah Baharum.
2: Dan juga saya Nazri Mak Rasyah DJE pagi ni. Menyerikan lagi suasana pagi anda. InsyaAllah.
3: Sehingga pukul 10 pagi nanti. InsyaAllah 4 jam eh.
2: 4 jam.
3: Akan temani anda di ruang udara Kedah FM.
2: Yes. Sebab apa? Hari ni adalah hari yang terakhir kami untuk sesi pertama dan juga sesi kedua. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi pula.
3: Sesi yang ketiga.
2: Pada?
3: Pada hari Khamis nanti. Dia ada juru jurang dekat situ eh. Sebab apa jurang tu? Sebab nak bagi anda rindu kepada Ibas.
2: Begitu.
3: Sebab diisi oleh Sumi dua hari itu, Selasa dan Rabu.
2: Okey. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah Darul Aman. Jadi yang mana masih lagi belum menunaikan solat fardu subuh, boleh ya cepat-cepat sebab kami pun dah selesai. Mungkin juga tuan-tuan perempuan yang dah selesai, alhamdulillah. Yang masih lagi belum, cepatkan kita sujud di atas cadah yang ada. InsyaAllah kan?
3: Ya, betul. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda semua pendengar setia Kedah FM. Okey? Definisi orang yang tepat tu macam ni, Bas?
2: Definisi orang yang tepat. Okey, Bas cerita.
3: Orang yang tepat ni, orang yang boleh kita cerita macam-macam dekat dia tanpa dihakimi kita apa pun. Dengar aje kan? Lepas tu dia tak bosan bila kita cerita. Lepas tu selalu support untuk kita jadi lebih baik. Maksudnya, kita boleh jadi diri sendiri tanpa harus pura-pura menjadi orang lain. Tu definisi kalau kita jumpa orang yang tepat. Hargailah mereka.
2: Pendengar yang setia.
3: Macam, dia tak ada nak hukum kita, tak ada.
2: Macam pendengar-pendengar yang duk dengar setia waktu law ni lah.
3: Waktu law ni lah ni. Anda ni pendengar yang tepat. Yeah.
2: Jangan lekang dengan
3: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Baik.
3: Tambah-tambah Ibas kan, dan juga semua penyampai-penyampai lain.
2: Yes.
3: Anda kena tunggu sampai lah pukul 12.30 malam nanti.
2: Okey, baik. Untuk waktu ni, kita nak ajak semua yang ada yang mendengarkan Kedah FM, tak kira di mana juga anda berada, jom sama-sama kita berselawat. Boleh?
3: Boleh. Apalagi jom kita selawat sama-sama.
2: Di mana lagi?
3: Aktif 610
2: Hashtag
3: Rancak Berbisa.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam rancangan yang ditunggu-tunggu, Nidaul Islam. Bersama saya, Ustaz Rozi Rejab, membincangkan tajuk yang sangat-sangat perlu diberi perhatian, yaitu orang munafik. Astagfirullah, takutlah dengan ayat ini. Kenapa? Orang munafik ni kat mana dia duduk? Fidarkil asfali minan nar. Terkebawah daripada yang bawah, yang bawah, yang bawah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat. Tapi apa ya? Tapi orang munafik ni unik lah. Ada keunikan ya? Ada unik dia. Karena uniknya itu, kita tidak bunuh dia. Kita tak pancung dia. Kita tak boleh buat apa-apa tindakan, sebab di mulutnya sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, macam-macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa yang nama munafik? Arti munafik ialah pura-pura. Iaitulah lisannya beriman tetapi kalbunya kufur. Sedangkan arti iman itu ialah melafazkan dengan lisan, ya, berikrar tu, ya, dengan apa, betul-betul ikrar itu bil lisan, wa tasdiqun bil qalb, membenarkan dengan kalbu, ya, wal amal bil jawarihi, dan menunjukkan kesungguhannya dengan amalan anggota tubuh dia. Jadi orang munafik pun buat tak? Buat, tapi ada tanda dia. Ada tanda. Jadi mereka ni beriman tak? Mereka beriman pura-pura. Siapa mereka contohnya? Ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang munafik ni, bapa segala kemunafikan. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, "Sadaqta ya Rasulullah." Ini Abdullah bin Ubay bin Salul berkali-kali sadaqta ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dia. Tapi dialah yang menderhaka kepada Allah dan Rasul, dia yang tikam Nabi daripada belakang, dia yang bawa tentera supaya jangan join Nabi dalam peperangan Ahzab dan sebagainya lagi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi orang munafik ni ada tanda-tanda dia. Adalah tanda-tanda dia kan. Jadi jangan jadi munafik. Kita syarahkan dulu. Jangan sekali-kali orang yang mulut lain, kalbu lain. Kalau kita sebut la ilaha illallah di lisan kita, kalbu kita juga yang membenarkan tiada Tuhan yang selayaknya disembah. Jadi kalau hanya ada Tuhan, dia adalah Allah Ta'ala saja, tak ada yang lain. Dan Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin rahimakumullah. Orang munafik ini, ya, tanda-tandanya pertama, apabila dia berjanji, dia khianati. Maaf, apabila dia berjanji, dia tidak tunaikan janji. Dia mungkir janji. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Yang kedua, orang munafik ini bila diberi amanah, dia khianati. Kita bagi amanah kepada dia, dia khianati. Dan orang munafik ini ialah apabila berbicara, dia bohong. Bohong tu maksudnya macam mana? Bohong itu maksudnya dia tidak berkata yang hak. Kena syarah juga perkataan bohong ni, kadang tak faham kita. Dia tak kata yang hak. Dia berbelit-belit tak ke mana nak membenarkan dirinya sendiri. Ni hati-hatilah tuan-tuan. Ya? Kita duduk sibuk lah orang ni munafik. Dan jangan senang-senang kata orang munafik. Kenapa? Bimbang munafik itu patah balik pada kita. Dan dalam diri kita ada kemunafikan. Tuan-puan, bersihkanlah diri kita, hidup kita, jiwa kita, perlakuan kita, niat-niat kita. Dan lebih mendahsyat lagi ialah tujuan kita tu jangan ada kemunafikan. Kenapa? Kita nak kembali ke negeri yang abadi. Contoh, Allah ajar Nabi kita, untuk Nabi kita didik kita. Lalu Nabi kita sampaikan satu pesanannya. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia, ya, bercakap benda-benda yang baik aja. Kalau dah tak ada benda baik yang nak dicakap lagi, atau sungguh dia berdiam diri. Ini panggil orang munafik yang suka melaga-lagakan orang, tengok orang bergaduh dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, menuduh orang lain salah, dia seorang je betul. Maka orang munafik sebegini mestilah kita jauhi, dan kita didik dia dengan didikan Allah dan Rasul agar kepada dia menjadi mukmin yang sejati. InsyaAllah jumpa lagi kita dalam Nidaul Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rozi Muhammad Rejab. #PenyaranJakim.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Rancak Berbisa.
1: Betul. Okey, dah betul dah tu. Anda memilih siaran yang betul, menerusi RTM Klik pun betul-betul percuma.
0: Betul-betul percuma. Semuanya betul-betul belaka kan, Bas? Okey. Baik Bas, kita tengokkan kalau semalam kita menyambut sambutan Hari Ibu. Alhamdulillah, ramai dah semalam ni apa yang kita pesan, apa yang depa nak, apa yang depa nak kata kat ibu mereka ni, semua depa kata. Tapi ada juga yang kata bahasa-bahasa yang membuatkan kita rindu dengan apa yang keluar dari mulut mak kita kan. Depa kejut kita untuk bangun tidur. Depa panggil kita mai makan. Beletiak je Bas kata tu. Memang banyak benda-benda yang tu. Lepas tu dia kata pula, hang ni semayang tak lagi?
1: Yang tu, tu kan? Kita rindu semua-semua tu. Bila kita dah meningkat dewasa, benda-benda tu, pertama-tama kita dah kahwin kan. Tak ada lah orang kata seorang-seorang ibu yang kejutkan kita orang lain pula. Kan? Dan kepada anda semua yang masih lagi mempunyai ibu, hargailah ibu anda sekarang ni.
0: Memang.
1: Kan kita last penutup kita kemarin tu, kita tanya bila last anda telefon ibu anda kan, ataupun kalau anda diberi peluang, anda nak cakap apa dekat ibu anda?
0: Nah abang,
1: rasanya semua dah ada jawapan kan. Ada juga ibu yang dandan tu telefon.
0: Itulah, alhamdulillah macam tu kan. Yang tu yang kita nak sebenarnya. Tapi itulah, ramai yang mengatakan juga kerinduan mereka terhadap mak ni yang mana telah pergi. Jadi nak dibandingkan dengan kita yang masih lagi ada ibu dan juga ayah, tapi ibulah kita sebut semalam kan.
1: Berkenaan
0: dengan ibu, sebenarnya dengan ibu ni, kita jagalah mak kita dengan elok-elok. Kalau dia nak apa, kurang-kurangnya kalau kita nak balik dari tempat kerja ataupun kita ada apa ni, mak nak makan apa dok hari ni? Ada mak kita semestinya dah kita ada.
1: Tanyalah kan.
0: Mak kita tanya. Macam tu lah.
1: Betul. Okey, semoga apa yang kami kongsikan ni bermanfaat untuk anda semua kan.
0: Okey.
1: Apa pun, banyak lagi perkongsian lepas ni.
0: InsyaAllah.
1: Untuk anda di
0: Aktif 610
1: #RancakBerbisa.

0: Aktif 6 10.
1: Ya, Aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa Ibas setia temani anda di sini.
2: Di mana lagi kalau bukannya di Radio Malaysia Kedah FM ataupun Kedah FM yang sentiasa di hati nombor satu di
1: utara.
2: Yes. Ha,
1: nak tanya lagi ni.
2: Tanya apa?
1: Nak tanya Ibas dan juga pendengar-pendengar yang saat ini kan mungkin dalam perjalanan nak pergi sekolah, nak hantar anak sekolah, nak pergi mencari rezeki, nak pergi hospital, nak ambil nombor awal sikit apa semua kan. Macam-macam lah urusan. Ibas nak tanya, antara takdir dan doa mana lebih kuat?
2: Takdir dan doa. Doa lah senjata mukmin.
1: Sebenarnya sama-sama kuat.
2: Takdir
1: adalah kehendak Allah, sedangkan doa adalah kehendak kita. Kadang-kadang Allah ni dia bagi, dia ubah kehendak dia tu hanya untuk mengabulkan kehendak kita. Jangan bosan untuk berdoa. Macam Ibah katalah, doa kan senjata mukmin. Itulah senjata kita kan. Doa je lah kalau apa-apa pun.
2: Okey, baik untuk anda. Kalau tadi berkenaan dengan doa, memang kita ni pagi-pagi kita dah doa dah, mengkit-mengkit tidur tu. Alhamdulillah Allah.
1: Menguatkan untuk mulut ni.
2: Itulah.
1: Tuh dia nampak habis anak-anak engkau.
2: Aduh, sud nu. Sampai ke dalam
1: sampai
2: nu.
1: Sampai ke jantung nampak. Tak boleh cukup.
2: Amboi. Tapi itulah kita ni kena sebut pasal doa ni. Semua kita nak doa. Waktu-waktu mustajab doa. Macam dulu waktu kita duduk mengaji sama-sama kan. Waktu-waktu banyak. Waktu-waktu yang orang kata apa? Mustajab doa. Waktu doa kita diangkat. Oh, ni tamang pula ni. Kita nak main ni pada hari wukuf nanti.
1: Tak lama dia kan?
2: Tak lama dah. 27 insyaAllah kita sama-sama menyambut Hari Raya Aidiladha. Kemenangan buat kita semua juga. Itulah mulanya ibadah kurban. Sehari sebelum tu sama juga kan kita nak wukuf. Macam mana adik-beradik kita yang pergi menunaikan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci Mekah no Ibas.
1: Ya, kita doakan semoga mereka semua kat sana tu baik-baik saja dan juga dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan sempurna kan.
2: Yes, amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
2: Okey, baik. Kalau tadi ada terpandang satu artikel berkenaan dengan spesies baru tebuan dinamakan sempena David Attenborough. Attenborough. Itu dia.
1: Dahsyat nama dia.
2: Nak baca pun kena tengok 2-3 kali juga Attenborough tu.
1: Apa cerita?
2: Dia sebenarnya bab tebuan ni kita tengok kan. Tebuan kalau kena sengat sekali kita mandi, perih. Mesti demam ya. Sebab bisa
1: dia
2: kan.
1: Tak boleh mandi?
2: Tak boleh. Tak boleh mandi.
1: Dia kata kena bubuh apa tu? Keladi. Getah keladi.
2: Banyak-banyak lah
1: banyak petua kan.
2: Ada orang kata letak minyak petua dan sebagainya. Sebab apa? Dia panas tau. Bisa dia tu panas. Kita letak benda-benda yang sejuk nanti teruklah kita. Sebab tu lah kita kena letak benda-benda yang panas juga. Tengokkan dulu kita nak buat apa. Minyak angin tu lah ibas. Kan? Tak ada hal lain, mana ada hal lain. Tapi tu kan kalau kita tengok di London, saintis menamakan spesies tebuan yang baru dikenal pasti sebenarnya nama David Attenborough. Baca terbaik lah sebagai penghargaan terhadap jasa naturalis dan juga penyiar legenda itu semasa ulang tahun kelahirannya yang ke-100 ini yang dilaporkan CNN. Jadi tebuan yang dinamakan yang disebutkan tadi sebelum ini disimpan dalam koleksi Museum Sejarah Semula Jadi London sejak 1983. Selepas ditemui di wilayah Valdivia, Selatan Chile. Itu dia. Ini buat tebuan, tuan-tuan. Tebuan ni
1: dah sekali. Sampai pun museum tu.
2: Sampai pun museum.
1: Tapi ada satu lagi kita buat.
2: Tebuan apa?
1: Tebuan ni memang tak boleh buat museum.
2: Tak boleh. Tak boleh buat bincang atau tebuan tu.
1: Kalau tebuan tu buat ayat apa? Ayat sejuk dia pun. Kalau kita buat ni, nak main ni.
2: Itu tak tahu lah.
1: Tak tahu nak buat apa melawan. Tapi yang Ibas kongsi tu memang kata kita dapat tahu juga kan. Sebuah sedikit
2: dia tengok juga tebuan ni kalau ronda-ronda tu sengah tu dia bukan cari, dia bukan nak sengat kita yang tu. Tu dia duduk cari cari tempat dia nak buat sarang. Tapi kalau kata dia punya raja tebuan tu queen lah kan. Queen dia tu bukan king. Queen dia kot. Memang besar tu kan. Tebuan tu memang besar betul. Dia kata macam ni. Dia dalam sarang dia tu dia ada spesies macam tu yang besar sekali. Tapi tak apalah. So kita buat tebuan ni.
1: Kalau Ibas kita buat tebuan sampai 4 jam pun boleh.
2: Satu lagi, lagi.
1: Kita kongsi lepas ni.
2: Okay.
1: Untuk anda di Aktif 6.10
2: hashtag Rancak Berbisa.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Aku. Oh, oh, oh. Atau dia. Renungkan.

0: Okey, menghampiri 7 pagi, Iban setia temani anda di...
1: Mana lagi kalau bukannya Kedai FM Mesra Harmoni sebentar tadi. Bas, dua lagu tadi. Kita tengokkan lagu Maui dan juga Samsul tadi. Munafik kalah dalam menang. Sebelum tu kita insan biasa. Jadi
0: andainya
1: untuk waktu ni.
0: Andainya dapat.
1: Wow.
0: Ku ulang semula.
1: Oh, ulang sungguh, no?
0: Kalau dapat, ulang, nak ulang kan?
1: Nak ulang
0: tapi
1: balik.
0: Benda tu mustahil. Jadi, sebab benda tak boleh nak ulang dah kan?
1: Yes.
0: Telajak okay. Perahu boleh undur, telajak kata tak boleh dah.
1: Allahuakbar.
0: Okay,
1: silakan,
0: Bas. Kita nak kongsi mengenai dengan, apa ni, Angkatan Pertahanan Awam. Kalau Angkatan Pertahanan Awam ni, dia selalu disabitkan dengan banjir, apa-apa bencana lah kan?
1: Yes.
0: Okay, Kerajaan Negeri terus komited menjalankan kerjasama dengan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Selangor adalah usaha menghadapi sebarang kemungkinan bencana di negeri ini. Dan juga kita tengok baru-baru ni di Selangor kan berlaku banjir kilat sampai beberapa biji kereta tenggelam apa semua tu kan.
1: Ha.
0: Dan juga Esko Kemajuan Desa Datuk Rizab Ismail berkata Kerajaan Negeri perlu mengadakan lebih banyak program bersama APM bagi memastikan agensi berkenaan dapat bergerak di seluruh negeri dengan kerjasama pelbagai pihak. Kita kena sama-sama dengan APM, PDRM dan sebagainya kan. Dekat dengan ATM macam itulah. Sedikit sebanyak untuk kita sama-sama kata apa ni ambil tahu hal-hal bencana dan sebagainya ni.
1: Cakna kan?
0: Cakna dengan keadaan semasa sekarang ni.
1: Okey, baik. Namun begitu ada sikit-sikit lagi kita nak kongsikan kepada anda. Mungkin
0: tebuan
1: dalam
0: lagi.
1: Kenderaan tak tebuan tak dah ni. Ini tak tebuan ni tenging pula. dia ni berkenaan dengan kepada anda yang dalam kenderaan waktu lah. Tak kira nak pergi kerja di mana sekalipun kan dalam kenderaan. Kalau naik motor tu memang kita kata payah nak dengar macam mana radio kan. Kalau dalam kereta tu pastinya mendengarkan kita. Tak kira lah kita buat kereta ke, buat lori ke, buat bas ke, buat tula ni. Yang mendengarkan kami, pentingnya hati-hati memandu. Ingat orang yang
0: tersayang.
1: Sebab apa kami ni menemani anda untuk mengiringi perjalanan anda tak kira mana jua anda berada kan?
0: Ya, mungkin sekarang ni ambil perjalanan yang jauh kan, nak pi Johor katanya. Jauhnya nak
1: Johor.
0: Johor. Kan, tapi Kedai FM ada, lepas tu sambung pula dengan RTM Klik. Terima kasih banyak.

0: isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Beliau memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan kesihatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap daripada dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin kan, kalau kita boleh tengok statement-statement dia, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap dan akan tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, itu sebanyak 249 kes, dan yang kedua diikuti oleh petrol, yang ketiga minyak masak lah. Jadi kalau kita tengok daripada 556 kes tu, untuk diesel sahaja dia melibatkan rampasan sebanyak RM5.9 juta.
0: Menurut beliau, Sabah, Sarawak, Johor dan Kelantan antara yang merekodkan jumlah tertinggi membabitkan penyelewengan bahan api bersubsidi. Dalam hal itu, di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup Ron 95 ke negaranya gagal selepas diberkas pasukan gerakan am. Mereka ditahan ketika memandu dua kenderaan pick-up di laluan keluar ICQS Bukit Kayu Hitam. Kenderaan terbabit diwasuai dengan pemasangan tangki tambahan. Pemeriksaan lanjut menemukan kira-kira 500 liter petrol bagi setiap kenderaan. Kedua-dua kenderaan bersama petrol bernilai keseluruhan lebih RM104,000 disita. Kes jangkitan hantavirus tiada penularan melibatkan rakyat Malaysia setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata, pemantauan rapat sedang dilakukan meliputi perkembangan, lokasi penularan dan tren jangkitan secara global.
4: Satu mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan tren penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara, dan kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa, kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak, pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuk ke perairan kita, terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan virus itu tidak boleh dipandang ringan kerana sindrom paru-paru hantavirus berpotensi membawa maut dengan kadar kematian mencecah 40%. Berita seterusnya. Mekanisme terbaik sedang diteliti berhubung cadangan semakan semula subsidi petrol untuk golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cadangan itu telah dibincangkan kementerian dan jawatankuasa berkaitan sejak beberapa minggu lepas namun belum dimuktamadkan. Semada ia akan melibatkan golongan kaya atau kategori lain.
5: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tansi Asam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan bulan ini. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan dana unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta berbanding RM100 juta sebelum ini. Ia susulan prestasi baik agensi itu dalam melaksanakan program pembangunan masyarakat India. Keputusan dibuat selepas kerajaan menilai keberkesanan pelbagai program mitra yang disasarkan kepada kelompok masyarakat India yang memerlukan bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan, latihan dan pembangunan sosioekonomi.
6: Tapi mitra ni ada program khas kerana boleh digabungkan pandangan-pandangan sarjana, elit India dan wakil-wakil satuan India. Tapi harus kita baiki program supaya program itu betul-betul sampai menjurus kepada kelompok yang memerlukan.
0: Perdana Menteri berucap pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Beberapa isu utama berhubung rang undang-undang pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya awam sedang diperhalusi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata ia termasuk tahap penglibatan parlimen dalam proses penggubalan. Keputusan perbincangan akhir itu diharapkan menjadi ketetapan mutamad jawatankuasa pilihan khas parlimen sebelum dibawa ke sidang parlimen. Luar negara, konflik Asia Barat sebaru rundingan melibatkan Iran bertujuan mempertahankan hak negara. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian menegaskan dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Sebaliknya melindungi kepentingan nasional secara tegas. Rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Ketika ini dialog tidak langsung antara Iran dan dengan Amerika Syarikat masih diteruskan. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi menelpasi dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat mengorbankan 3 individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim menutup persaingan Liga dengan memecah rekod jaringan terbanyak membelasah Kelantan The Real Warriors 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Braxton Da Silva menjadikan double hat-trick 6 gol. Ketua jurulatih JDT Cisco Munoz berkata pesta gol itu membuktikan semangat juang tinggi para pemain dalam meneruskan usaha mencari gol meskipun telah selesa dengan jurang mata besar. Jurulatih Kelantan Kamarul Dinis Kamarudin pula menyifatkan masalah dalaman membelenggu pasukannya memberi kesan kepada prestasi dan moral pemain. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenangi nya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Klip 6-10 #RancakBodhisa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, jam kedua Ibas bersama-sama dengan anda. Dan juga untuk anda semua, terima kasih kerana terus bersama dengan Ibas, okey?
2: Di mana lagi?
1: Di Aktif 610
2: #RancakBerbisa. Okey, rakan berikan siaran terbaik untuk kita bersama pagi ini. Kita bersama dengan Khairin Razak dan juga
1: Encik Fahmi.
2: Fahmi.
1: Dua hari berturut-turut macam Ibas juga.
2: Samalah. Esok dia orang nak ke petang dah rasanya kan.
1: Dia orang eh?
2: Dia orang.
1: KL pula dah. Bentang-bentang baru balik KL.
2: Itulah. Bukan apa. Dia mood yang kita ambil dari KL tadi ni. Kita bawa balik Mai Kenderi Kedah Darul Aman. Sebab apa kita nak kongsikan untuk anda.
1: Untuk dia orang.
2: Untuk dia orang. Okay. Kongsikan. Ha, buat elok kit. Oh boy, tak boleh. Kita nak up sikit level kita.
1: Okay. Ibas nak kongsi dengan anda semua. Ibas nak kongsi dengan anda semua. Berkaitan dengan kad pengenalan baharu ataupun My Card baharu.
2: Okay.
1: Ramai juga yang... Janganlah panik kan. Benda ni tak ada lah orang kata drastik dan sebagainya. Agar Jabatan Pendaftaran Negara JPN akan memperkenalkan MyCard generasi baharu, iaitu sebagai usaha untuk mengekang isu penipuan kad pengenalan sama ada membabitkan pemalsuan atau penggunaan dokumen milik individu lain. Kata apa ni, MyCard baru ni nanti akan mempunyai ciri keselamatan selamat dan dipertingkat selari perkembangan teknologi keselamatan terkini. Sebab itulah kerajaan sekarang ni sedang kata apa ni memperbaharui kad MyCard kita tu.
2: Ya, kita tengok ciri-ciri dia tu banyak.
1: Ciri-ciri keselamatan dia kan tinggi.
2: Ya, betul.
1: Sebab itulah istimewanya kad pengenalan baru ni.
2: Okey, kita tak sabar dah sehingga orang dia tak sabar nak jadi orang yang pertama ada kad pengenalan baru di kawasan dia. Di majoriti dia. Macam kita pula di pejabat ni, siapa yang agak-agak orang yang pertama sekali yang akan buat kad pengenalan baru ni, Bas?
1: Rasa-rasa siapa dia?
2: Saya rasa Bang Din.
1: Oh betul eh lah.
2: Abang dia memang, kalau apa-apa memang dia yang pertama.
1: Oh dia yang pertama.
2: Dia yang pertama. Tak pun dia yang terakhir.
1: Okey lah, kalau kita tengok akan diperkenalkan mulai Jun 2026. Akan diperkenalkan tau kepada berapa? Kepada 53
2: ciri 53
1: ciri
2: keselamatan.
1: Sebelum ni 23. Tapi sekarang ni 53 ciri keselamatan.
2: 53 ciri keselamatan ni. Memang banyak sungguh lah ciri-ciri keselamatan dia kan.
1: Antaranya lah.
2: Antaranya cerita mai sikit
1: yang boleh orang kata ni kami kongsi lah kan. Yang lain-lain tu anda kena baca sendiri lah, kena banyak membaca lah.
2: Okey,
1: antaranya daripada ciri keselamatan digital dan data, kod QR ataupun kod respon pantas QR yang unik untuk membolehkan agensi pengusahaan melakukan semak kad identiti dengan cepat dan sah. Cek aja terus dapat tahu dah siapa-siapa dia kan.
2: Itu yang penting tu.
1: Lepas tu chip enkripsi dipertingkat. Ataupun chip baharu dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi bagi melindungi data biometrik dan juga peribadi. Kalau kita tengok macam-macam falsafah ataupun macam-macam orang kata apa ni, dia punya apa perkataan-perkataan tu kita pun tak nak faham kan.
2: Term-term dia tu kan.
1: Term-term dia tu. Nanti anda boleh Google sendiri, tengok macam mana dekat Jabatan Pendaftaran Negara dia punya laman web.
2: Yes.
1: Boleh tahulah apa dia ciri-ciri keselamatan.
2: Okey, banyak memang terbaiklah untuk kali ini. MyCard kita. Ataupun kad pengenalan kita. Okey, namun begitu untuk anda juga kita nakkan kegembiraan untuk hari ini. Ada yang tak gembira hari ini? Ada.
1: Ada. Mana semua gembira?
2: Okey, ada yang gembira hari ini angkat tangan? Ada. Alhamdulillah.
1: Tapi
2: buat
1: itu angkat tangan juga sebelah.
2: Sebelah adalah tu. Jadi kita nak tanya juga perkara yang membawa kegembiraan buat kita hari ini. Apa dia?
1: Dapat kesihatan yang baik, boleh main kerja.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga ada ramai yang kata berkenaan dengan kegembiraan ni bersosial. Maksudnya berjumpa kawan, sembang dengan kawan-kawan ya. Kemudian pula makan juga membuatkan kita gembira.
1: Betul
2: tau tadi.
1: Lagi
2: ada juga kawan-kawan kita yang kata ni meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga. Itu yang mengembirakan kita. Tak mahu ada masalah. Duit banyak
1: tak ada masalah. nak bersukaria. Nak dengan apa ni, dengan keluarga dan sebagainya kan.
2: Yes.
1: Poket kena tebal dek.
2: Okey, baiklah untuk anda, sekiranya aku tahu sebentar tadi, namun untuk waktu ni sebelum kita ke Map Malaysia jom bersama
1: kita
2: dengan
1: Kemek
2: Malaysia.
1: Lepas tu nak berhibur dengan siapa pula
2: Black
1: ni?
2: Blackpink pagi ni.
1: Blackpink. Dahsyat dia orang ni.
2: Okey, jom untuk anda Kill This Love.
1: Allah, hai. Di Aktif 610
2: #RancakBerbisa.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, TIF 610 hashtag rancak berbisa.
2: Okey, baik, pagi ini kita akan bersiara bersama dengan rakan kita dari Map Malaysia, siapa Kak Ibas?
1: Kita akan bersama-sama dengan tak lain tak bukan calon-calonnya.
2: Oh.
1: Encik Bukhari.
2: Encik Bukhari. Pemenangnya. Assalamualaikum Encik Bukhari. Abang.
1: Assalamualaikum Encik Bukhari, sihat kau?
2: Alhamdulillah.
1: Pemenang untuk hari ini Encik Bukhari
2: Jangan terkejut Encik Bukhari.
1: Okey Encik Bukhari, kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar. Berikut adalah ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di bahagian Kedah Utara, ramalan di sebelah pagi mendung, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Di bahagian Kedah Selatan pula, ramalan di sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan senja diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah tenggara selaju 20 hingga 30 km sejam. Kadar laut pula berombak kecil ke sederhana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja info cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Cik Buharina. Selamat tugas.
2: Cik Bukhari, esok Cik Bukhari juga ke?
3: Esok dah bukan saya.
2: Oh, gilak-gilak Cik Bukhari no.
3: Ya, gilak-gilak kita.
2: Oh, tapi tak apalah, bos ni dia kadang-kadang lagu tu lah. Baik, terima kasih Cik Bukhari.
3: Baik, sama.
2: Assalamualaikum, buat kenuri panggil lah.
3: InsyaAllah.
2: Okey, itu dia.
1: Itu slow dia. Slow kan? Slow pagi-pagi kan. Untuk kita buat apa tahu? Untuk menaikkan mood ceria.
2: Mood ceria.
1: Siapa yang mendengarkan kita saat ini? Mungkin dalam kenderaan kan nak pergi kerja, masalah macam-macam. Ataupun kerja tak siap lagi ni, bos duk minta dah. Lepas tu dekat rumah pun macam-macam masalah dekat rumah kan. Lepas tu, ya Allah, macam mana nak buat ni kan?
2: Di mana tempat tak boleh melawak?
1: Di mana tempat tak boleh melawak?
2: Tak boleh melawak.
1: Di mana?
2: Di mana? Di mana?
1: Ha, di mana?
2: Dalam solat. Mana boleh melawak dalam
1: yang
2: solat?
1: Yang tu memang semua orang tahu.
2: Awak tak cerita dah tahu tak saat ni abang.
1: Yang tu basic.
2: Nak basic apa orang tanya tak saat ni tempat mana tak boleh nak melawak.
1: Oh ya, tempat mana orang kata perbuatan apa tak boleh melawak?
2: Lebih kurang lah tempat mana pun hantang mana sembahyang tempat mana.
1: Okey lah menang lah.
2: Tapi hari ni pun jangan nak melawak. Ha.
1: Ha, jangan.
2: Apa dia tu?
1: Apa dia tu?
2: Kawin dua. Tim Rosli.
1: Oi, bahaya.
2: Jangan melawak
1: lah. Okey, 7.45 minit dah pagi sentuhan duha.
2: Okay.
1: Terbitan Nazri Mak Nasir, 8 pagi berita tempatan Kedah FM yang disunting oleh Fakhrul Razi Ismail.
2: Namun untuk hari ini sentuhan duha, kita akan bersiaran bersama dengan orang hebat ni.
1: Siapakah beliau?
2: Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi untuk hari ini.
1: Tajuk dia hari ini
2: kena pakat-pakat tunggu dengar lah. Waktu dia waktu apa?
1: Waktu duha.
2: Jadi?
1: Kena?
2: Solat
1: duha.
2: Yes.
1: Itu topik dia ke?
2: Topik dia lah tu.
1: Okey, sekejap lagi sama-sama kita nantikan. Okay?
2: Sama-sama. Kalau tak sama-sama tak boleh?
1: Tak boleh lah. Kita kena bersama-sama dengan Kedah FM. Okey?
2: Lani.
1: Lani lah takkan nanti kot.
2: Okey. Jom bersama dengan Hakim Rosli.
1: Kahwin dua jangan begitu ya.
2: Okey.
1: Kedah FM.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa bak. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah dalam sentuhan duha pagi ni kita nak cerita pasal sembahyang duha. Tuan-tuan yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita mengetahui bahawa solat sunat duha adalah solat sunat yang amat digalakkan, dituntut dalam Islam kerana kelebihan yang sangat banyak. Tuan-tuan, kadang-kadang kita apabila waktu malam, kita susah nak bangun untuk qiyamulail. Susah kita nak tahajud. Mungkin tak cukup tidur. Mungkin kita perlu tenaga yang lebih untuk kerja besok hari. Tak apa. Kalau kita tak kesempatan, kalau kita dan bangkit, kita bangkit. Tapi kalau kita tak dan bangkit, tuan-tuan, kata ulama, gantikanlah dengan solat sunat duha ini. Ini adalah kata-kata yang masyhur yang dinisbahkan kepada al-Imam Ibn Taymiyah. Katanya, man lam yaqdar ala qiyamil lail falyaqum duha. Siapa yang tak mampu melakukan qiyamul lail, maka hendaklah dia melakukan solat duha. Takkan waktu duha ni kita duk mengantuk lagi, tuan-tuan. Waktu duha ni orang pakat beliak biji mata dah. Pakat duk melilau cari makan pagi, sarapan pagi, dah mula nak buat kerja dah. Curi sedikit masa kita itu untuk menunaikan solat sunat duha yang akan menarik magnet rezeki kita, yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai berapa minit pun, 2 rakaat saja. Jadi kalau waktu duha itu kita manfaatkan dengan terbaik, insya-Allah dia cover baliklah hak kita tak leh nak jaga malam dan sebagainya. Janganlah sampai malam pun kita tak jaga, kita tak buat amalan sunat duha pun kita tinggal juga, tuan-tuan. Mulakan sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, lama-lama dia akan lekat dalam diri kita. Belajar sesuatu, tuan-tuan? Alhamdulillah.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM